0: seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
1: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuan Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jepratan, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, beras daging. Harganya yang 123.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
9: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
10: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
9: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
10: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
9: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Al-Musnah. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
12: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya.
11: Pendengar, Chris menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
13: Laporan khusus.
14: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
13: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
14: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
13: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu, ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
13: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu. Ya, kalau dia belum punya emergency fund darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
13: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif.

0: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah

0: cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2 dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, hari ini kami sudah tersambung dengan Bribtu Luki Novra yang akan menyampaikan situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Bribtu Luki.
2: Baik, selamat pagi Kak.
1: Bagaimana kabar Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Cerah pagi ini Bapak. Bagaimana Bapak, lagi di mana posisinya sekarang?
2: Pagi ini saya sedang di simpang Taman Makam Pahlawan, Kak.
1: Oke, di Taman Makam Pahlawan ya. Oke, silakan Bapak Bribtu Luki sampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Baik, kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekira pukul 7.34 WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Saya Bribtu Luki Novra Vegian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Untuk simpang Perla sampai dengan traffic light kilometer 6 yang ada pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalin terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami mengimbau selalu untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Bribtu Luki Novra Vegian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
1: Oke, terima kasih informasi Bapak Bribtu Luki. Selamat beraktivitas Bapak.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
4: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
4: Suara Anda demi kebaikan bersama.
1: Oke, mendengar di mana saja berada, untuk selanjutnya kita melangkah ke opini publik.
5: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini pendengar, topik yang akan kita angkat adalah tentang turnamen Piala Bupati Bintan atau Bupati Cup 2026. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Bintan kembali menggelar turnamen sepak bola Bupati Cup 3 tahun 2026 di lapangan bola kilometer 20, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Jadi selain menjadi ajang olahraga dan mendorong pembinaan atlet muda, turnamen ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif ya terhadap masyarakat, terhadap perputaran ekonomi masyarakat juga, khususnya bagi para pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi pertandingan. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan Bupati Cup 2026 di Bintan tersebut? Sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp ya untuk pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kalau tidak bisa ikutan via telepon, bisa kirim pesan juga pendengar di line WhatsApp kami 0811 7789830, terkait dengan turnamen Piala Bupati Bintan atau Bupati Cup 2026. Dan juga turnamen ini juga ya pendengar ya, Bupati Cup 2026 ini juga difokuskan untuk menghidupkan gairah dan aktivitas olahraga masyarakat nih pendengar. Bagaimana tanggapan Anda? Halo, selamat pagi.
6: Semangat pagi.
1: Iya, pagi.
6: Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Dengan Bapak Siswanto ya?
6: Ya, benar.
1: Baik. Silakan Bapak Siswanto, bagaimana opininya terkait Bupati Cup?
6: Saya izin beropini ya, yeah. Walaupun saya warga kota warga Kabupaten Bintan.
1: Nggak apa-apa.
6: Tapi saya pikir kita memberikan apresiasinya. Katanya turnamen ini mengatasnamakan kepala daerah gitu. Dan harapan kita bersama sebagai warga kota Tanjung Pinang, mudah-mudahan ada juga turnamen wali kotanya di Tanjung Pinang. Itu.
1: Okay.
6: Dan kemarin kan di Popda apa ada keinginan ya, istilahnya Tanjung Pinang jadi juara begitu ya di tingkat kabupaten ya. Tapi mana turnamen tingkat kota Tanjung Pinang mana ini? Kalau misalnya mau juara, turnamen diperbanyak gitu loh, event-event olahraga diperbanyak gitu. Jadi bukan hanya omon-omon di atas kertas gitu ya. Mudah-mudahan ya bisalah menjadi concern dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ya kalau bisa event-event olahraga tuh diseringkan lah, kemudian dijadikan ya semacam ya event tahunan begitu. Harapan saya sebagai warga Kota Tanjung Pinang, terima kasih.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto ya, yang mungkin lagi dalam perjalanan sepertinya ya, kedengarannya sih begitu ya. Tapi terima kasih Bapak Siswanto. Dan di belakang Pak Siswanto, silakan di line telepon dan juga WhatsApp masih kami buka terkait dengan Bupati Cup 2026. Apa opini Anda? Harapan Anda juga mungkin. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandrani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Abdul Kadir, bagaimana opininya?
7: Salam sehat selalu, salam olahraga Mbak Zaya.
1: Siap.
7: Apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bintan yang telah menggelar event-event turnamen olahraga ya, untuk mencari bibit-bibit untuk bisa mengharumkan nama daerah kalau nanti bertarung ke luar daerah atau ke secara nasional Mbak Zaya.
1: Iya. Yeah.
7: Namun juga mungkin pemerintah Kota Tanjung Pinang juga harus bisa mengikuti juga Kabupaten Bintan untuk menggelar turnamen-turnamen olahraga barangkali Mbak Iza. Karena kita dalam Popda ini kita target Kota Tanjung Pinang juara umum ya. Juara umum kalau memang kita tidak pernah melatih atlet ataupun olahragawan-olahragawan, mungkin susah juga kita akan mencapai target itu Mbak Iza ya. Tapi kalau mungkin memang fasilitas sarana dan prasarana juga tersedia dengan baik, mungkin juga tidak mungkin kita bisa tidak akan mendapat target ya. Tapi harapan saya semoga ini memang semuanya butuh biaya. Namun olahraga ini harusnya dididik dari kampung-kampung ya, dari kampung nanti ke kecamatan, meningkat ke kabupaten kota ya, berlatih dan bertanding, fighting lah istilahnya itu kan. Berlaga, bertanding, tapi itulah bertanding olahraga ini ya, jiwanya harus jiwa olahraga yang bisa. Jangan nanti kita kalah, kita berkelahian gitu. Ini mungkin banyak terjadi, semoga saja Kota Tanjung Pinang dan diikuti kabupaten kota di Kepri nih Mbak Iza. Kalau memang di Kepri nanti atlet-atletnya atau olahragawannya bisa membawa nama baik secara nasional, kalau perlu juga ke internasional Mbak Iza. Akan mengharukan nama kepala daerah kita yang punya nama aslinya kan. Itu aja Mbak Iza.
1: Iya Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang dari kilometer 6 ya. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
1: Pagi Bu Erna. Silakan Ibu. Bagaimana opininya? Ya.
8: Mengenai apa tadi ya Iza? Bola ya.
1: Iya, turnamen bola Bupati Cup,
8: bola
1: iya,
8: yang
1: piala
8: bola
1: iya, piala Bupati Bintan, kan? Iya,
8: piala Bupati. Bu Erna juga ikut merasa bangga bahwa di daerah kita ini, walaupun di Kota Tanjung Pinang, kota daerah Bintan ini mengadakan turnamen-turnamen seperti itu. Kita ini kadang-kadang kan karena satu daratan tuh ikut juga meriahkan acara tersebut. Tapi ada ini grup-grup sepak bola yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang ikut nantinya Liza. Nah, jadi itu menambah semangat kita untuk berolahraga, kemudian melahirkan bibit-bibit baru dalam permainan sepak bola seperti itu. Kemudian juga banyaklah manfaatnya Liza, terutama kepada ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang punya usaha kecil-kecilan ini bisa berjualan, kan dalam berapa hari atau seminggu diadakan kan tiap hari kita bisa berjualan sehingga meningkatkan juga ekonomi kita pada saat itu kan. Ya semoga juga Kota Tanjung Pinang bisa aja Eliza ngadakan misalnya turnamen voli, waktu ramai tuh Liza. Cobalah dari dulu ada tuh. Kami masih muda-muda dulu sebentar-sebentar nonton turnamen misalnya di Kacapuri. Sekarang Kacapuri nggak bisa lagi kan Liza.
1: Iya Ibu.
8: Ada lagi di pinggir laut, di Tugu Pincil. Juga situ diadakan tuh dulu Liza. Turnamen pertandingan bola voli Kota Tanjung Pinang. Wah sudah sekali tuh. Ya mudah-mudahan program-program yang diadakan oleh Bupati Bintan mendapat sokongan, mendapat apa namanya nih bagi dari masyarakat sehingga nanti berjalan dengan lancar dan dapat juga menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.
1: Amin.
8: Terima kasih Liza.
1: Iya Ibu, terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna yang ada di kilometer 5. Halo, selamat pagi.
9: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi Pak Sony, bagaimana opini Bapak, silakan.
9: Ya, kita sangat mengapresiasi ya turnamen bola di Bintan yang dibaringi dengan geliat UMKM gitu ya. Jadi satu sisi kita kan ingin melihat pertandingan sepak bolanya itu kan. Siapa yang dapat juara gitu. Kalau dapat juara kan berarti dialah yang terhebat gitu kan. Tapi alangkah baiknya karena ada situ UMKM-nya. Bagaimana ada suatu pertandingan UMKM tentang masak-memasak gitu Mbak Liza. Jadi ilmu-ilmunya kan bisa diajarin dan ditransfer gitu kan. Karena kalau itu sudah diajarin umpamanya bagaimana cara membuat rendang yang enak gitu kan. Nah, nanti kan orang bonong-bonong setelah dia dapat ilmu itu kan nanti dia bisa buka usaha Mbak Liza. Nah, bagi yang punya waktu dia buka usaha, jadi orang benar-benar bisa merasakan secara merata makanan yang enak dan murah gitu Mbak Liza. Karena makanan itu penting Mbak Liza. Karena kita walaupun kerja sekeras-kerasnya apapun, kalau tak makan nanti kita lemah Mbak Liza.
1: Iya Bapak.
9: Apalagi dia kerja capek-capek, tahu-tahu di meja makannya tak enak gitu. Walaupun daging, ikan, tapi rasanya tak sedap gitu Mbak Liza. Bagaimana rasanya? Tentu kita tak jadi makan. Nah, ini harusnya dipikirkan juga, bukan hanya pertandingan sepak bola, tapi pertandingan buat nasi goreng gitu. Jadi betul-betul orang tuh selain bertanding dia dapat ilmunya, Mbak Liza.
1: Baik.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Sejang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Dita.
0: Waalaikumsalam, Pak Ahmadi. Silakan, Bapak.
1: Ya, menyongsong finalis Bupati Cup Sepak Bola Bintan ya. Mudah-mudahan dengan adanya ajang ini dapat menyeleksi para pemain-pemain pra-atlet sepak bola yang tangguh untuk mewakilkan ke tingkat provinsi sampai ke daerah, sampai ke luar daerah.
0: Amin.
1: Dan kita rasa masalah ini sudah berlangsung lama. Seperti Idul Fitri Cup di Sungai Enam itu sudah 40 tahun lebih, 45 atau 46 tahun, Datuk Mustafa yang ingat.
0: Ya.
1: Yeah. Mudah-mudahan itu juga sepertinya belum ada yang tersaring dari turnamen-turnamen itu. Belum ada yang terbina. Sesungguhnya di sana pun dari Tanjung Pinang pun ada yang hadir tuh sepak bolanya dari Dompa. Bahkan menjuarai ya. Itu sepertinya belum ada yang mewakili untuk atlet sepak bola untuk ke tingkat provinsi. Kecuali kemarin ada dari Balai atau Karimun itu ya. Kita berharap ke depan akan betul-betul terserap tenaga-tenaga yang profesional dalam sepak bola untuk membina, melatih para atlet-atlet untuk menuju kepada sepak bola nasional, kalau bisa internasional, kan itu. Tidak sejauh-jauh lah, sehingga provinsi pun jadilah.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan bisa terserap untuk tenaga-tenaga yang kita handalkan.
0: Amin.
1: Terima kasih, itu harapan kita, selain UKM dan sebagainya. Mudah-mudahan tetap maju dan cemerlang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadi di Kijang. Ada juga WhatsApp yang masuk dari jam 6 tadi. Liza bacakan dulu ya sebelum saya terima telepon berikutnya. Dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Waalaikumsalam Bapak. Kata Pak Imran, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat silaturahmi antar tim dan masyarakat, serta menjadi sarana mencari bibit atlet potensial yang nantinya bisa mengharumkan nama daerah. Selain itu, pelaksanaan turnamen diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM, sehingga suasana pertandingan tidak hanya meriah dari sisi olahraga, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal. Harapannya adalah Bupati Cup 2026 ini bisa berlangsung aman, tertib dan sukses, serta terus menjadi agenda rutin yang semakin berkualitas untuk mendukung kemajuan olahraga dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bintan. Oke, terima kasih Bapak Imran di Kampung Bugis ya. Selanjutnya dari Bapak Kurniawan di Kijang. Waalaikumsalam Bapak. Kami sebagai masyarakat Bintan mengapresiasi kepada Bapak Bupati Bintan Bapak Robi Kurniawan melalui Dispora Bintan yang telah melaksanakan turnamen sepak bola Bupati Cup 2026. Tentunya kegiatan ini bisa menjaring bibit-bibit sepak bola yang unggul di Bintan dan juga bisa meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Kami berharap pelaksanaan ini dapat dilaksanakan tiap tahunnya. Saran kami juga, turnamen ini bukan hanya antar klub, tapi dipertandingkan antar kecamatan sekabupaten Bintan. Kami apresiasi kepada Dispora Bintan melalui Kadispora Bintan, Bung Alveni Harmi yang cukup luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Kurniawan di Kijang ya. Ada juga dari Bapak Jardin di Bintan, tapi kita coba di lantafon dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi, Bapak pagi Leman, juga. Warga Lampung.
2: Warga ya, Lampung. Apa temanya Mbak? Ya?
0: Ini tentang turnamen Bupati Cup yang ada di sini. Bola, bola. Tentang olahraga, olahraga lah. Tentang olahraga lah.
2: Oh gitu, ya. Jadi, saya setuju Mbak Liza yang namanya Bupati Cup, pertandingan sepak bola. Tapi jangan sampai mengandung politisasi Pak Balija gitu. Kalau memang untuk mencari bibit-bibit unggul yang ada di Tanjung Pinang untuk ke apa namanya ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional Balija gitu. Gitu. Jadi carilah bibit-bibit yang unggul untuk persiapan apa namanya apa namanya pertandingan tingkat provinsi Mbak Lija.
0: Kalau di Lampung ada nggak nih pertandingan bola nih, turnamen-turnamen seperti ini?
2: Iya, di sini ada Mbak Lija. Tapi kadang-kadang begini Mbak Lija, di sini itu adanya itu ya nggak selamanya sih Mbak Lija ya. Kadang-kadang kalau pilkada masih ada yang namanya apa namanya perebutan piala calon bupati gitu. Tapi itulah yang namanya pilkada ya. Jadi kalau bisa ya jangan pilkada saja gitu ya, namanya bupati cup itu. Kapan saja diadakan gitu, walaupun dia memakan biaya yang tinggi mungkin, ataupun mencari bibit-bibit yang kita ya, apa namanya maksudnya itu yang unggul yang bisa diandalkan Mbak Lija,
0: okay.
2: Pemain-pemain yang kita impikan untuk persiapan segala pertandingan khususnya untuk sepak bola Mbak Lija.
0: Iya,
2: gitu.
0: Baik.
2: Oke, gitu saja Mbak Lija.
0: Iya, Bapak Leman.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leman di Lampung ya. Ada lagi dari Bapak Jardin, tadi belum kebaca WhatsApp-nya, kata Pak Jardin, menurut saya ini sangat luar biasa. Saya salah satu peminat dua bidang olahraga tersebut ya. Jadi memang di Piala Bupati Bintan ini bukan hanya sepak bola tapi juga ada voli juga ya. Nah, untuk kegiatan selama berlangsung, saya menilai ini nantinya akan hadir supporter penonton dari masing-masing wilayah di Bintan untuk menyaksikan perwakilan kecamatannya bertanding, bahkan Kota Tanjung Pinang, kami di Bintan Timur khususnya. Melihat lingkungan lokasi pertandingan dengan hadirnya pelaku dunia UMKM, ini sangat membantu untuk meningkatkan penjualan dan perputaran ekonomi. Beberapa ragam pelaku UMKM hadir berjualan, dan harapan saya ajang-ajang baik seperti ini, seperti kegiatan lainnya ke depan, dapat membantu dunia pelaku UMKM terus didorong, dimudahkan segala kemudahan dalam berjualan. Oke, terima kasih Bapak Jardin di Bintan. Ada juga dari Bapak Tengku Dahlan, selamat pagi Bapak. Namanya turnamen meliputi kepanitiaan, peserta, penonton, masyarakat, penggemar olahraga, dan sokong pendanaan. Masing-masing bertugas sesuai dengan tugas-tugas yang melekat pada keseluruhan kegiatan turnamen. Bagaimana kesiapan panitia, gimana pula dengan kesiapan peserta pertandingan, keikutsertaan masyarakat termasuk kelompok UMKM di sekitaran. Karena apapun kegiatan memerlukan dana, memerlukan kesiapan peserta dengan kesiapan, serta terjadinya jual beli barang yang diperlukan. Oleh karenanya, kesemuanya ini menyatu dalam program kegiatan yang disusun oleh leading sektor. Semoga semuanya ini menunjukkan kearifan masing-masing, sebagaimana fungsinya, terjalin kekompakan, silaturahmi baik, dan terciptanya suasana yang tertib, aman, dan damai. Sukses untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Baik, mendengar, mohon maaf karena keterbatasan waktu, Liza tidak bisa lagi angkat telepon Anda, dan juga mungkin ada yang tidak terbaca WhatsApp-nya, Liza mohon maaf, tapi kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi ya, pendengar. Untuk dialog pagi ini topiknya adalah Bupati Cup menakar keseriusan daerah dalam membangun ekosistem sepak bola. Akan hadir Alveni Harmi SSTPMH selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan. Ada juga Aris Yulianto SPD, Coach Educator PSSI. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sudah mengikuti opini di pagi hari ini. Dan kami undang untuk Anda mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aryo Wisnu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Nama saya Rahul. Menurut saya pelaksanaan Bupati KP yang lagi berjalan ini bagus ya, karena positif untuk acara olahraga, tapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi antar warga. Event-event seperti ini seharusnya lebih sering dilakukan, baik dari dinas ataupun pemerintah kabupaten sendiri. Karena untuk bibit-bibit bola di Bintan lumayan banyak ya. Dan juga ya buat generasi muda sekarang lah.
1: Nama saya Aulia. Menurut saya Bupati KP ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena mampu menghadirkan suasana kebersamaan dan hiburan yang positif di tengah aktivitas sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong anak-anak muda untuk lebih aktif dalam kegiatan olahraga sehingga terhindar dari hal-hal negatif.
2: Selamat pagi, pendengar setia RRI, mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir teman-teman di aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu hangat dan penting untuk kita bahas bersama. Nah, pendengar, sepak bola bukan hanya sekedar olahraga di Bayangkara. Sepak bola ini telah menjadi identitas atau kebanggaan, bahkan instrumen pembangunan generasi muda. Nah, melalui berbagai turnamen yang digelar, harapannya tentu tidak hanya soal mencari juara, tapi lebih dari itu. Publik ingin melihat lahirnya pembinaan usia dini, kompetisi yang konsisten, fasilitas yang memadai, pelatih berkualitas, hingga peluang berkarir bagi talenta muda di daerah. Nah, untuk itu topik kita pagi hari ini adalah Bupati KAP menakar keseriusan daerah dalam membangun ekosistem sepak bola. Telah hadir bersama kita para narasumber, mungkin melalui Zoom ya, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Bintan, Bang Alvin Harmi SSTP MH. Selamat pagi, Bang Al. Halo, selamat pagi. Bang Al nggak bisa mendengarkan suara saya. Oke, mungkin masih belum tersambung ke link Zoom. Yang berikutnya ada Bung Aris Yulianto SPD, Coach Edukator PSSI. Selamat pagi, Bung Aris.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Sehat kabar ya, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat ya, Bang. Coach Edukator.
3: Iya,
2: Coach Edukatornya apa?
3: Coach Edukator ini adalah sebetulnya nama lain dari kalau instruktur gitu kan. Jadi okay, perannya adalah mencetak pelatih. Jadi kita tugasnya adalah mencetak pelatih-pelatih yang berlisensi. Nah, kan seperti itu kita
2: kira. Pelatihnya pelatih.
3: Iya, kira-kira seperti itu.
2: Pelatihnya pelatih
3: kata.
2: Oh, dulu sebutnya instruktur.
3: Iya, instruktur dulu sebutnya instruktur.
2: Okay. Baik, pendengar, saat lagi kita akan diskusikan bersama sejauh mana nih kira-kira komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem sepak bola. Apakah turnamen seperti Bupati KAP ini mampu menjadi pintu lahirnya pemain-pemain potensial dari daerah, dan

0: Bupati Kap, mungkin baru keluar nih suara saya nih pagi ini ya. Sepertinya tadi ngomongnya kok nggak kedengeran suaranya sendiri ya. Mohon maaf deh, pembukaannya tidak bisa didengarkan dengan baik, ada kesalahan teknis tadi. Mungkin Bang Alveni Hermi Armi baru bisa mendengarkan suara saya nih. Bang Al, selamat pagi.
1: Pagi, saya kira audio saya yang bermasalah.
0: Ternyata di studio Bang Al, mohon maaf.
1: Baik, baik.
0: Sehat kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ada Mas Aris di sini.
1: Ya, apa kabar Coach Aris?
2: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Da, Bang Alveni?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar, turnamen Bupati Cup ini bukan sekedar ajang kompetisi, ini melainkan cermin sejauh mana sih pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder olahraga ini berkomitmen membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan. Nah, apakah ini hanya seremonial atau benar-benar menjadi fondasi pembinaan generasi muda dan kebanggaan daerah? Kita mau ke Bang Alveni dulu. Bang Alveni, sebenarnya apa sih tujuan utama penyelenggaraan Bupati Cup tahun ini?
1: Ya, dapat kami sampaikan, pertama tentunya Bupati Cup ini menjadi ajang yang secara rutin dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Kita semangat dan generasi muda agar olahraga terus berkembang. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya target dan tujuan yang dilaksanakan Bupati Cup ini, kami dapat sampaikan pertama, Bupati Cup ini sebagai salah satu ajang resmi yang menjadi tolak ukur. Sehingga tingkatan prestasi, perkembangan atlet, sekaligus perputaran ekonomi akan menjadi ukuran sejauh mana ekosistem olahraga ini terbangun. Yang kedua, tentu Bupati Cup ini menjadi sebuah ajang kaderisasi. Nah, dengan banyaknya sekolah sepak bola yang ada di Kabupaten Bintan, kita memfasilitasi sebuah ajang turnamen dengan tujuan merangsang para sekolah-sekolah sepak bola itu melihat ada sebuah kompetisi yang akan bisa diikuti dan ini menjadi perhatian publik satu Kabupaten Bintan. Okay. Oleh karenanya, kaderisasi itu penting untuk diberikan wadah. Nah, salah satu wadahnya adalah Bupati Cup.
0: Oke. Okay. Sampai
1: yang
0: kapan,
1: ketiga, oh, ya, okay. lanjut. Mengambil tema sukses olahraga, sukses ekonomi. Sehingga kita harapkan dengan suksesnya kita membina olahraga, itu akan memberikan efek juga terhadap sukses ekonomi di Kabupaten Bintan. Kita pahami bahwa setiap event olahraga tentu akan memberikan double effect kepada perputaran ekonomi. Dan itu yang kita harapkan, masyarakat juga ikut terlibat sekaligus mendapat manfaat dari kegiatan ini. Okay. Nah, secara umum dapat kami sampaikan, intinya ini mendukung daya saing olahraga kita, baik dari sisi atletnya, kemudian dari sisi kompetisinya, ekosistem olahraganya, dan yang paling penting habit masyarakat. Mungkin begitu Bang Aryo.
0: Oke, sampai kapan pelaksanaannya nih Bang Al?
1: Kita menargetkan kemarin sekitar 25 hari sampai 28 hari. Tentunya itu akan melihat, kan ada hari libur, kebetulan kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Okay. Kemudian ada beberapa momen yang lain dan kami akan menyesuaikan dengan jadwal pimpinan. Jadi berkemungkinan sampai awal bulan Juni nanti.
0: Oke, okay, baik. Ini pesertanya dibatasin atau memang dari mana aja nih pesertanya, Bang?
1: Oke, okay, peserta sampai saat ini memang kita upayakan klub-klub yang tergabung atau di bawah binaan PSSI Bintan. Jadi kita memang mengutamakan perkembangan klub-klub yang ada di bawah naungan PSSI Kabupaten Bintan dulu.
0: Oke, okay. Berapa hadiah yang dipersiapkan untuk para pemain nanti?
1: Ya, kalau total hadiah seluruhnya 40 juta. Mulai dari juara 1, 2, dan 3, kemudian harapan 1, serta ada bonus untuk pemain terbaik dan top skor seperti biasa.
0: Oke, pelaksanaannya di mana aja, Bang?
1: Bupati Cup tahun ini kita laksanakan sebenarnya dua. Yang bola kita laksanakan di lapangan Asura kilometer 20. Hmm. Itu tempat markasnya Coach Aris kita tuh.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Kemudian untuk bola voli, kita sedang berjalan juga di lapangan RTH Kuala Sempang di bawah jembatan Busung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau ini insya Allah sudah mau final nih. Kami rencanakan dalam 3-4 hari ini sudah final.
0: Oke, berarti ada dua turnamen yang dilaksanakan ya Bupati Cup ini ya. Ada voli, ada sepak bola berarti ya, Bang?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kita mau ke Coach Aris.
2: Siap.
0: Coach Aris, apakah turnamen seperti Bupati Cup ini penting dalam pembinaan ini, Coach?
2: Ya, tentunya event-event yang diadakan di Spora ini sangat berarti dan penting. Hmm. Ya, kami selaku pelaku olahraga khususnya sepak bola, yang kita punya SSB, kita punya anak binaan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dulu ke Dispora Kabupaten Bintan, khususnya Pak Kadis ini yang luar biasa selalu menjadikan sosok teladan untuk menggerakkan olahraga. Jadi dengan adanya Bupati Cup ini, apalagi ini sudah ke tahapan ketiga ya Bang Elpeni ya, bahwa ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah itu serius untuk melakukan eksplorasi bakat-bakat anak-anak yang tergantung dalam sebuah klub maupun dalam wadah SSB. Ya, ini sebagai salah satu hal yang sangat penting. Di samping yang kita harapkan selaku pelaku sepak bola itu sendiri adalah kompetisi yang berjenjang, yang waktunya itu panjang. Mungkin nanti bisa dibahas lagi, selain Bupati Cup ada liga ataupun kompetisi yang usia dini mungkin yang bisa berjalan itu pertandingannya di hari weekend aja, Sabtu atau Minggu gitu. Karena ini akan dampaknya juga akan sangat luar biasa, karena pemain juga tanda kutipnya kalau kompetisi jangka panjang dia ada evaluasi bahwa dia hari ini kalah mungkin, tapi pertandingan di pekan berikutnya dia akan selama sebelum bertanding itu dia akan mengevaluasi,
0: okay,
2: dia akan termotivasi.
0: Okay.
2: Nah, itu kira-kira lah.
0: Okay, dalam daerah kita ini kekurangan talenta atau kekurangan sistem kalau begitu?
2: Ya, pada prinsipnya kalau kita bicara talenta, kita ini nggak akan kalah dengan daerah-daerah lain. Gitu. Cuman kita belum optimalisasi bahwa pengelolaan dari sebuah sistem itu sendiri belum maksimal kalau menurut saya. Walaupun sudah ada, bahwa adanya banyak-banyak turnamen itu sebagai hanya salah satu cara saja, tapi kita mungkin harus kita lebih kelola lagi dengan tata cara sistem ataupun kompetisi yang lebih bagus untuk sekarang ini.
0: Oke. Kan sering ada nih turnamen-turnamen seperti ini ya. Tapi pemain potensial ini sulit untuk naik level gitu kan. Nah, kenapa tuh bisa terjadi seperti
2: karena
0: itu?
2: Karena pada dasarnya Mas Aryo, kalau untuk mencapai sebuah prestasi, kalau dengan ilmu yang saya pelajari baik mengambil kursus lisensi itu, bahwa atlet itu harus berkesinambungan. Maksudnya itu dia bagaimana dia akan berkembang memperbaiki kesalahan kalau dalam satu tahun itu dia hanya event-event yang tentatif. Maksudnya bahwa habis ini mungkin Bupati Cup, kemudian tak lama kemerdekaan. Nah, kemudian berjarak berapa bulan lagi baru ada turnamen lagi kan, seperti itu.
0: Iya.
2: Beda dengan, maaf cakap, kalau misalnya seperti kita contoh aja kayak Liga 1 ya, dia kan hampir 1 tahun, dia kurang lebih kan mau 8 bulan kan gitu,
0: kompetisi,
2: kompetisinya ya? Jadi dia hanya bertanding di 1 minggu itu 1 kali kan gitu kan. Jadi di pada waktu setelah pertandingan tentu pemain akan mengevaluasi diri melalui pelatih. Pelatih juga akan mengevaluasi apakah latihan saya, metodenya, dan dia akan selalu berkembang dengan adanya sebuah pertandingan itu sendiri. Karena gunanya apa sih latihan kalau hanya untuk pertanding? Nah, tapi kalau Bupati Cup ini, maaf cakap nih Bang, ini kan hanya sekitar 1 bulan. Kemudian dia dalam satu grup itu kayak saya lah, kami ini Bintan Muda kan tiga tim. Seandainya tim itu satu kali misalnya satu grup itu tiga, berarti kan hanya dua kali pertandingan, Mas Aryo. Kalau seandainya pertandingan itu ibaratnya dia tidak masuk, dia hanya dua kali pertandingan. Walaupun dia lolos di fase knockout di 16 besar, dia kalah, dia hanya tiga pertandingan. Nah, tapi kalau kompetisi, sistemnya kompetisi, dia kan setiap
0: rutin setiap, iya, setiap minggu dia bisa bertanding.
2: Iya. Jadi dia mengalami, maaf cakap, melakukan pertandingan itu secara rutin gitu kan. Kalau misalnya ada 8, katakanlah 24 tim kan gitu kan ya, misalnya kita bagilah 12 wilayah timur atau wilayah barat misalkan ya. Dia berapa kali pertandingan? Kalau misalnya home and away bisa sampai 22 pertandingan kan, seperti itu kan. Sangat berbeda sekali kan, marginnya sangat jauh gitu. Itu kira-kira seperti itu.
0: Oke, berarti artinya tantangannya bukan hanya sekedar bikin kompetisi aja ya, tapi bagagaimana turnamen itu menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan, iya, gitu kan. Nah, mungkin ke Bang Al dulu, Bang Alveni.
1: Ya.
0: Seberapa jauh sih pemerintah melihat sepak bola itu sebagai apa ya, sebagai investasi lah, investasi pembangunan pemuda, bukan hanya jadi hiburan masyarakat saja, Bang Al?
1: Ya, sebenarnya pemerintah daerah itu sudah menetapkan ada 10 cabang olahraga unggulan yang kita sadur dari DBON namanya, Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, daerah sudah menetapkan olahraga-olahraga yang menjadi unggulan, yang memang menjadi daya dongkrak bagi atlet sendiri, kemudian klub dan masyarakat. Khusus sepak bola, ini adalah ranking satunya kalau kami sampaikan untuk kegiatan yang harus kita dorong menjadi penguatan ekonomi. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah memandang penting. Kami mencatat Bapak Bupati Bintan sudah 3 kali secara berturut-turut selama kami memimpin Dispora untuk terus mengalokasikan anggaran kegiatan Bupati Cup. Nah, memang seperti yang Coach Aris sampaikan tadi, Bupati Cup ini hanya sekitar 1 bulan kurang lebih. Oleh karena itu kita membutuhkan ada beberapa inovasi agar ada peningkatan sekaligus evaluasi yang berjenjang. Nah, oleh karena itu kami sudah coba memprogramkan event-event atau kompetisi-kompetisi itu akan kita mulai dari desa. Jadi desa yang sekarang banyak melaksanakan, namun mungkin belum terintegrasi atau berjenjang dengan kami. Nah, ke depan, mulai tahun depan,

0: Ya, jadi memang kami melihat sepak bola ini hampir di semua desa melaksanakan. Nah, maka oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap desa-desa yang melaksanakan. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian integrasi kepada kita, supaya sepak bolanya tidak hanya berhenti di satu desa, selesai, nanti masuk desa lain, gitu terus tanpa ada peningkatan. Nah, kalau dengan sistem poin atau sistem liga yang disampaikan oleh Bu Kos Aris tadi, putaran itu akan terus mereka upayakan untuk mendapatkan poin sehingga menjadi juara liga atau sehingga endingnya nanti akan menjadi juara di Bupati Cup.
1: Oke, apa kesulitannya Bang Al membuat kompetisi yang berjenjang begitu, mungkin dari tingkat usia dini, terus tingkat remajanya, tingkat pro-nya gitu. Apa sih yang menjadi kendala, yang sering menjadi kendala untuk membuat sebuah kompetisi begitu Bang Al, sehingga bakat-bakat menonjol anak muda itu tidak hilang gitu saja setelah habis mengikuti turnamen gitu Bang Al?
0: Baik. Kalau dibilang kesulitan, kendala, pertama Bintan itu dikotominya ada di dua daerah. Wilayah utara dan wilayah timur, dan itu jarak tempuhnya cukup jauh. Jadi talenta-talenta muda kita itu terbagi di dua dikotomi itu. Sehingga pada saat kami ingin, contoh sekarang nih kita sedang mempersiapkan atlet Pobda, sebagian besar berada di Bintan Timur, sebagian besar berasal dari kawasan Bintan Utara. Untuk latihan, waktunya cukup sulit. Kenapa? Karena jarak tempuh luar biasa yang jauhnya. Sementara konsentrasi kita tidak bisa dipecah. Jadi tetap harus berada pada satu, misalnya satu lapangan atau satu venue. Dan itu menjadi kendala utama. Kemudian kendala yang kedua, sekolah sepak bola kita ini terkadang masih bersifat lokalisir. Jadi misalnya dia hanya mengandalkan satu orang yang melatih gitu. Sementara perkembangan sepak bola itu harus bisa mengakomodir ketentuan-ketentuan yang update-nya terus berjalan. Jadi kadang-kadang kita melihat sekolah sepak bola ini lebih kepada mengakomodir anak-anak yang hobi bola untuk latihan bola. Tetapi begitu kita hadapkan dengan kompetisi, nah, kemampuan untuk menganalisa peraturan dan segala macam itu belum cukup gitu. Maka kami berupaya sekolah sepak bola nanti harus punya standar gitu. Jadi tidak hanya membentuk sebuah sekolah sepak bola dalam bentuk latihan saja. Jadi kami akan mengevaluasi berapa orang pelatihnya, kemudian siapa yang menjadi sponsornya, kemudian siapa yang akan memanajerkannya. Oleh karena itu kami mau standarisasi dulu gitu. Nah, itu kesulitan bagi kita untuk standarisasi itu, karena ya independensi dari sekolah sepak bola tidak bisa kita ganggu juga, itu menjadi hak mereka. Itu mungkin.
1: Baik. Coach, ada tanggapannya, Coach? Silakan, Coach.
2: Iya, pada prinsipnya apa yang disampaikan Bang
1: Alveni. Lebih dekat, Coach, sama mic.
2: Yang disampaikan dengan Bang Alveni itu pada dasarnya memang kenyataannya seperti itu. Bahkan kita ada sekolah sepak bola yang mungkin ada program dikatakan latihan, tapi pelatihnya hanya satu. Dia sebagai manajer, dia sebagai pencandang dana, dia sebagai pencari dana, dan lain macam. Itulah kendala memang di SSB-SSB yang memang belum terintegrasi atau terafiliasi dengan ASKAP, asosiasi. Tapi kalau memang mereka mau berafiliasi kan tentu harus ada standarnya. Dia harus berbadan hukum, dia mempunyai lisensi minimalnya. Ada standarnya gitu kan. Tidak sembarang SSB yang memang benar-benar itu berdiri tanda kutipnya sehat. Ini penting. Kenapa tadi katakan Bang Alveni tadi bahwa bagaimana transfer ilmu itu akan berjalan mengoptimal jika memang code-nya itu sendiri ataupun manajemennya itu sendiri tidak tertata dengan baik. Ini penting memang Mas Aryo, karena SSB itu, sekolah sepak bola itulah tempat pertama kali anak itu akan mengembangkan potensinya.
1: Jumlah SSB kita banyak gak sih sebenarnya?
2: Kalau di Bintan sendiri ya kurang lebihnya kalau memang benar-benar ini sekitar ada 10 sampai 15 SSB.

0: Okay. Karena ASCAP sendiri kemarin sudah pernah mengadakan lisensi kepelatihan ya, di ini itu sekitar 30 pelatih yang punya lisensi. Dan ini sudah cukup sebetulnya. Kalau mau benar-benar yang mengikuti lisensi itu kemarin memang mengaplikasikan ke daerahnya gitu. Itu penting Mas Arya.
1: Oke, berarti kebutuhan pembinaan sepak bola modern itu sebenarnya yang seperti apa, Coach?
0: Ya, pertama yang saya katakan tadi bahwa upgrade ilmu kepelatihan. Hmm. Karena sepak bola itu sendiri akan senantiasa berubah. Dia akan dinamis. Ya, bukan terus kemudian sepak melatih itu yang lama-lama itu salah, tidak. Karena sepak bola itu kan memang benar-benar trennya itu berubah-ubah. Setiap sepak Piala Dunia, pagelaran sepak bola, Piala Dunia itu pasti akan membawa tren sepak bola yang berbeda-beda. Nah, gitu kan Mas. Hmm. Jadi dengan adanya seperti itu, tentunya kita kan harus mengikuti, anak-anak harus kita ajarin dong dengan tren sepak bola yang sekarang. Kan seperti itu Mas. Hmm. Nah, dengan adanya seperti itu kita tentu butuh pelatih yang untuk menyampaikan, mentransfer ilmu tadi. Kan gitu kan. Nah, kebutuhan pelatih itu sebetulnya itu yang tadi. Kita sudah Bintan itu ASCAP ya, kemarin dengan Disporat tentunya, bahkan KONI Bintan juga sudah membuat sebuah event kemarin, kegiatan lisensi D kemarin. Nah, tentu kan kita sudah ada 30 nih. Hmm. Moga-moga tahun ini juga ada lagi. Semakin banyak pelatih-pelatih di suatu desa, misalnya satu desa itu ada 4 atau 5 SSB, kan dahsyat itu deh. Apalagi rencana Bang Alpeni tadi bahwa liga itu puncaknya di Bupati Cup aja. Nah, nanti modelnya diserahkan ke desa membuat sebuah turnamen, tapi pesertanya sama, pemainnya sama. Nah, kan hitungnya poin, kan seperti itu. Yeah. Ah, kemudian berkelanjutan di desa itu. Itu sebuah gagasan yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi tanda kutip bahwa kompetisi dibungkus dalam konteksnya sebuah turnamen dengan mengoptimalkan desa. Tentunya harus berkolaborasi dengan dinas. Okay. Kemudian dengan ASCAP yang punya sepak bola itu sendiri. Tentunya dengan KONI. Nah, saya harapan juga dengan seperti itu. Setiap turnamen ataupun liga yang direncanakan itu juga harus ada talent. Nah, talent itu adalah pemandu bakat. Yeah. Ya, kan seperti itu.
1: Mereka
0: talent
1: yang melihat.
0: Iya. Ya. Kemudian masuk di dalam bank data pemain yang dipunyai adalah ASCAP. Kemudian jika ada event-event apa, nggak perlu lagi seleksi, tinggal panggil aja dari kegiatan-kegiatan ini. Jadi itu harus disampaikan juga kepada peserta, kepada pemain, supaya apa? Itu tadi, bahwa mereka melakukan itu ada tujuannya. Bukan hanya saya tadi yang saya kata selesai-selesai itu udah, nanti mulai lagi kan gitu. Yeah. Nah itu memang pembinaan itu harus memang yang kata Mas Aryo tadi sampaikan, harus berkelanjutan dan berkesinambungan.
1: Oke, okay, berarti okay. Ya memang harus setelah mengikuti turnamen ini ada kompetisi lain yang mereka harus ikutin lagi ya. Yeah, rutin mereka latihan pun ada yang harus mereka hadapi gitu betul, nanti ya. Nanti jangan hanya latihan tapi nunggu turnamen tujuan, berikutnya setelah itu selesai. Gugur, latihan lagi gitu kan. Itu kan mengurangi semangat
0: betul
1: anak-anak juga ya, talenta anak-anak muda yang seharusnya sudah bagus betul. Karena tidak diasah dalam pertandingan, tapi sering-sering juga melakukan pertandingan uji coba yang biasa dilakukan ya untuk mengetahui bakatnya sampai di mana. Dan kalau begitu apa sih yang paling mendesak dibenahi sekarang jika ingin benar-benar kita mempunyai kompetisi sepak bola yang berjenjang begitu?
0: Ya, yang pertama tadi saya ada sinergitas. Sinergitas. Terus harus ada pemangku kebijakan itu sendiri, kemudian pelaku itu sendiri, dan induk organisasi itu sendiri. Tentu yang hal itu kan perlu kita duduk bersama pelaku sepak bola. Kan seperti itu Mas Arya kan. Jadi kita membuat roadmap, membuat sebuah perencanaan yang memang benar-benar goalnya itu kapan. Nah, seperti ini Popda ini kan 2 tahun sekali, Porprov 4 tahun sekali. Jadi kalau misalnya Popda tahun ini 2009, tentu tahun depan 2011. Jadi sekarang Dispora Bintan maupun SSB-SSB sudah mengerti bahwa kalian ada loh 2011 nanti goalnya itu di 2028 bahwa akan ada Popda. Nah, sama halnya nanti di 4 tahun berikutnya, kalau Porprov tahun ini kan 2007. Berarti 4 tahun ke depan kan 2011 juga. Jadi ini yang harus perlu betul-betul disampaikan kepada pemain. Kemudian juga tujuannya di antara yang goalnya tadi itu adalah kompetisi. Pemain kalau udah disampaikan, iya kamu nanti latihan, ada event yang memang bulan ini. Jadi jelas, tujuannya jelas Mas Arya. Itu penting, sistem itu memang harus betul-betul kita kuatkan, kemudian sinergitas tadi yang harus benar-benar ya, pondasi itu yang betul-betul kita sama, duduk sama.
1: Oke, okay. Setidaknya ada pemacu buat mereka, iya, ya.
0: Gimana cara, ada.
1: Gimana caranya biar mereka terpilih untuk main di Pobda, iya, atau nanti untuk main di Porprov gitu. Jadi motivasi untuk berkembang itu ada ya.
0: Nah itu kan jangka yang panjang. Kalau jangka dekatnya tadi yang setiap tahun ini diadakan sama Dispora, Bupati Ika. Apalagi nanti tahun depan kata rencana Bang Alpeni tadi bahwa akan dikemas di dalam Bupati Ika, itu adalah puncaknya.
1: Nah, kan setelah, seperti itu kan. Setelah dilakukan kompetisi di desa, kampung di desa-desa, iya, gitu ya.
0: Itu kan luar biasa. Berarti kan benar-benar kita ada sebuah, maaf cakep nih, ada apa, kegiatan yang memang benar-benar ini tujuannya tuh jelas kemana arahnya. Gitu. Jadi di samping itu tentu ada juga yang talentnya yang bertugas untuk mencari pemain yang memang benar-benar ini loh yang nanti akan terpilih. Tadi pemain kan tidak hanya maaf cakep nih, kalau kita pegang piala mendapatkan medali kan hanya sebatas selesainya kegiatan itu. Tapi kan ada yang tujuannya lebih penting lagi, yaitu membawa nama daerah ke event yang berikutnya.
1: Oke. Kan seperti itu. Ke jenjang-jenjangnya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, menarik sekali pendengar perbahasan kita pagi hari ini. Kita juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0771-27100, bisa di 0811, di WhatsApp juga bisa ya, di 0811-778-9830, tapi setelah yang satu ini.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Oke, baik, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Topik kita, Bupati Kap menakar keseriusan daerah dalam membangun ekosistem sepak bola. Kita sudah membuka line telepon ya di 0771-27100, bisa di WhatsApp kami di 0811-778-9830. Sambil menunggu penelpon, kita bacakan dulu, ada WhatsApp yang sudah masuk dari Bung Kurniawan. Kurniawan ini di Kijang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami sebagai masyarakat Bintan mengapresiasi kepada Bapak Bupati Bintan, Bapak Robi Kurniawan melalui Dispora Bintan yang telah melaksanakan turnamen sepak bola Bupati Cup 2026. Tentunya kegiatan ini dapat menjaring bibit-bibit sepak bola yang unggul di Kabupaten Bintan. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Nah, kami berharap pelaksanaan ini dapat dilaksanakan tiap tahunnya. Nah, ini ada saran juga nih dari Bung Kurniawan. Sarannya turnamen ini bukan hanya antar klub saja, tapi dipertandingkan antar kecamatan se-Kabupaten Bintan. Nah, kami apresiasi kepada Dispora Bintan, melalui Kadispora Bintan, Bung Alveni Harmi yang cukup luar biasa. Baik, nanti dijawab ya sama Bung Alveni ya. Mungkin ada saran tadi dari Bung Kurniawan. Yang berikutnya dari Pak Tengku Dahlan ya, yang namanya turnamen itu meliputi kepanitiaan, peserta, penonton dan masyarakat penggemar olahraga dan sokongan pendanaan. Masing-masing bertugas sesuai dengan tugas-tugas yang melekat pada keseluruhan kegiatan turnamen. Gimana kesiapan panitianya, gimana pula kesiapan peserta pertandingan, keikutsertaan masyarakat termasuk kelompok-kelompok UMKM di sekitaran. Nah, karena apapun kegiatan memerlukan dana, memerlukan peserta dengan kesiapan, serta terjadinya jual beli barang-barang yang diperlukan oleh. Karena itu semuanya ini menyatu dalam program kegiatan yang disusun. Nah, oleh leading sektor, semoga semuanya ini menunjukkan kearifan masing-masing sebagaimana fungsinya terjalin, kekompakan, silaturahmi yang baik, dan terciptanya suasana yang lebih aman, damai, sukses untuk semuanya. Oke, ini dukungan aja ya dari Pak Tengku Dahlan. Lalu ada juga dari Pak Jardin di Bintan Timur. Ajang sepak bola salah satu olahraga besar yang sangat didambakan seluruh dunia, di mana juga kami di Bintan Timur saat ini sedang berlangsung turnamen Piala Bupati Bintan, Bupati Cup tahun 2026. Turnamen ini awal dibuka pada 12 Mei 2026 lalu, dengan total peserta diikuti 24 tim, perwakilan dari 10 kecamatan di Kabupaten Bintan. Nah, panjang sekali. Menurut saya ini sangat luar biasa. Nah, ini dari Bung Jardin ya, ini juga sebuah dukungan lah ya, termasuk dukungan kepada UMKM yang bisa terbantu dalam kegiatan ini. Baik, mungkin Bung Alveni bisa dijawab dulu tadi terkait pertanyaan disampaikan oleh Bung Kurniawan tadi di Kijang. Bung Alveni, ada sarannya turnamen ya. Ini hanya jangan hanya antar klub saja, tapi dipertandingkan antar kecamatan se-Kabupaten Bintan. Gimana tanggapannya, Bung Alveni?
3: Baik, kami sudah menerima saran tersebut memang dari beberapa pihak. Dulunya kalau kami cerita, memang turnamen Bupati Cup itu adalah utusan dari perwakilan kecamatan. Nah, namun perlu kita pahami bersama, turnamen Bupati Cup yang kita desain saat ini adalah membuka kesempatan perkembangan masyarakat terlibat secara langsung. Maksudnya adalah, tanpa melewati prosedur birokrasi, teman-teman yang memang menjadi bagian dari ASKAP PSSI Bintan, yang selama ini bernaung di bawah ASKAP PSSI Bintan, kita berikan kesempatan untuk berkompetisi. Kalau setingkat kecamatan, kita bayangkan ada beberapa SSB yang numpuk di dua kecamatan, misalnya hanya di Bintan Timur dan di Bintan Utara. Kalau nanti kita buat utusan per kecamatan, yang naik hanya satu, gitu. Okay. Nah, itu yang menjadi kelemahan juga. Namun, kita sudah mendesain ada beberapa kompetisi khusus, jadi tidak mengganggu Bupati Cup. Nah, ada kompetisi khusus yang akan kita laksanakan per kecamatan. Nah, itu mungkin nanti skalanya tidak sama dengan Bupati Cup, sehingga teman-teman atau peran dari kecamatan tetap terwakili tetapi di luar event Bupati Cup. Nah, kami rencanakan event itu sifatnya memang event yang bergilir, misalnya tahun ini di kecamatan A, tahun ini di kecamatan B, yang perwakilan pesertanya juga kami minta dari tiap kecamatan. Nah, ini sebenarnya sudah kita mulai di cabur-cabur yang lain. Kami contohkan, kami sudah mulai rencananya nanti Mobile Legend, e-sport. Nah, e-sport itu sudah kita mulai nanti per kecamatan. Tahun lalu kita laksanakan di dua, di Uban dan di Bintan Timur. Nanti ending prosesnya akan ada event turnamen yang sifatnya skala Bupati Cup juga. Nah, oleh karena itu sarannya kami tampung, kami terima, kami harapkan ini juga jadi perhatian dan akan kami sampaikan secara resmi kepada Bapak Bupati Bintan. Terima kasih, Bung Kurniawan.
1: Oke, terkait apa ya, ini juga membantu ya pelaku. Ada penelpon. Halo, selamat pagi. Ada penelpon. Halo, selamat pagi. Oh, sayang sekali keputus, mungkin agak kelamaan tadi ya. Bisa dicoba lagi di 0771-27100 atau di WhatsApp kami di 0811-778-9830. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Aryo.
1: Selamat pagi. Tok Londe ya?
4: Iya, Tok Londe.
1: Oke, silakan Tok Londe.
4: Ya, kami sebenarnya penggemar bola kaki selama ini, walau di Bintan dan Gelang Pinang. Tapi halnya, selama kami melihat pertandingan itu, tiap-tiap klub itu memakai tenaga dari luar. Sehingga apabila mau pertandingan seterusnya nanti, yang diambil dari luar tadi hilang di kampung itu sendiri atau di kecamatan itu sendiri. Nah, ini bisa menghalang dari pemain-pemain itu sendiri. sebab pemain ini bukan satu orang, ya 11 orang sekali main. Nah, setiap kita lihat, walaupun di kota kita, walaupun di Indonesia sendiri, kebanyakan pemainnya itu pemain bayaran dari luar. Jadi harapan kami sebenarnya pemerintah harus jeli supaya daerah itu sendiri punya bibit dan bisa untuk mewakili daerah itu bisa maju. Nah, jangan kita nantinya ngambil misalnya orang Tanjung Pinang, ngambil pula orang dari Tanjung Balai. Tanjung Balai nanti tak ada, diambil Pekanbaru. Nah, ini tidak berkembang olahraga itu sendiri. Satu. Kedua, kalau itu dana dari keluar dari kabupaten atau kota itu sendiri mengeluarkan dana, ini sia-sia. Nah, harapan kami sebenarnya di daerah kita ini banyak pemain-pemain yang bisa diunggulkan untuk daerah itu sendiri. Contohnya nanti dari SD ke SMP, SMA, itu kita sekolahkan, kita latih. Mudah-mudahan bibit itu bisa selamanya atas nama daerah itu sendiri. Sebabnya daerah kita pernah terjadi yang dilatih oleh gubernur kita dulu, sehingga bisa mewakili daerah kita yang di Dabu itu. Dan Tanjung Pinang, mantan-mantan pemain yang sekolah diadakan Pak Nordin itu masih bisa. Baik. Dan bisa dibutuhkan untuk di daerah kita sendiri. Terima kasih.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Tolonde tadi ya, masih ada klub-klub yang menggunakan pemain dari luar ini ya, pemain bon kata orang kalau dulu misalnya pemain bon. Nah, Bung Elmi bisa di Bung Alveni bisa ditanggapin. Ya, apakah ini merupakan syarat juga atau memang gimana dalam Bupati Cup ini?
3: Sebenarnya setiap Bupati Cup itu kita sudah menerapkan aturan yang mengacu kepada peraturan PSSI. Ada beberapa peraturan yang memang membolehkan menggunakan pemain luar untuk rangsangan. Nah, ingat ini tujuannya untuk rangsangan. Tetapi ia dibatasi, Bung Aryo. Dia tidak semua. Misalnya gini, open 2 berarti hanya 2 orang yang dibolehkan setiap klub.
1: Oke.
3: Nah, namun khusus Bupati Bintan kita tidak izinkan gitu. Nah, itu memang kita harapkan Bupati Cup kita itu klub-klub yang bernaung di bawah PSSI kita yang memang asli orang Bintan. Nah, justru itu kami melihat kita harus jeli kalau memang ada pemain-pemain yang kita lihat tidak memenuhi adjudifikasi tadi. Sehingga kami harapkan hal-hal tersebut harus kita matangkan di TM. Technical meeting yang akan kita laksanakan sebelum pelaksanaan. Nah, kami hanya melihat setiap kita melaksanakan kompetisi itu pasti dibicarakan, Bung Aryo. Jadi oleh karena itu tonggak awal kita adalah technical meeting itu membolehkan atau tidak, atau peraturannya kita pakai atau tidak. Seingat saya, tahun ini yang kita pakai itu di Poli. Poli itu ada open 2, jadi boleh 2 orang dari pemain luar yang tujuannya untuk rangsangan. Jadi bukan berarti dia akan menjadi klub utama atau menjadi pemain utama di klub itu.
1: Okay.
3: Kalau di sepak bola, kami rasa sampai saat ini belum. Kita hanya menggunakan pakai warga Bintan. Okay. Warga Bintan.
1: Baik. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Bang Irwan di Kijang. Ini untuk keduanya, pertanyaan untuk kedua narasumber katanya. Lebih penting mana, turnamen besar setahun sekali atau kompetisi rutin sepanjang tahun? Mungkin Bung Elvini dulu yang jawab, nanti dijawab juga sama coach kita. Silakan Bung Elvini.
3: Kalau kami disuruh melihat dua pilihan tadi, tentu kami akan melihat kompetisi sepanjang tahun. Karena Dispora itu tujuannya kan membina dan meningkatkan daya saing. Membina itu tidak cukup dengan sekali setahun gitu.
1: Betul.
3: Nah, oleh karena itu kita sedang membangun formula yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan rentetan itu kita bisa mulai dari desa, nanti endingnya di Bupati Cup. Gitu mungkin.
1: Oke, okay, baik. Kalau dari coach?
0: Ya, saya sependapat dengan Pak Kadispora tentunya kan, karena memang hal yang Pak tadi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa kompetisi yang panjang itu adalah akan berdampak terhadap satu pemain, kemudian pelatih, kemudian ke manajerial itu sendiri. Kan setiap selesai pertandingan ada evaluasi, kemudian untuk pelatih sendiri kan berarti harus menyusun program untuk pertandingan berikutnya. Untuk pemain juga dia kan tentu harus pertandingan hari ini dia kalah, dia terpicu pertandingan karena dia tidak satu kali main dia sudah selesai, nggak ada memperbaiki diri kan gitu. Kan seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian kalau misalnya turnamen yang besar itu juga penting. Kenapa? Itu kan berbicara gengsi tadi, menggerakkan. Apalagi ya maaf cakap tadi yang sudah terjadi di dalam bola voli bahwa ada apa orang dari luar gitu kan. Kalau di sepak bola namanya marquee player kan itu. Yeah. Jadi pemain itu yang akan menggerakkan atau menjadikan ini. Sah-sah saja. Kalau memang tujuannya itu memang goalnya itu adalah sebuah turnamen, sebuah kompetisi itu ada tujuannya. Kan itu yang paling penting. Outputnya itu kan seperti itu,
1: Mas. Kompetisi berjenjang yang apa ya? Yang optimal itu seperti apa, Mas? Seperti mungkin dari usia berapa naik ya, nanti ke jenjang usianya berapa hingga nanti mereka bisa menjadi pemain profesional akhirnya.
0: Ya, kalau pada prinsipnya, Mas Aryo, bahwa usia dini juga butuh kompetisi, segera sekolahnya pasti harus ini kan. Dari usia dini itu tidak bukan maaf cakap nih, turnamen kemarin festival yang hanya 2 hari, 3 hari selesai. Saya pernah membuat sebuah liga, menggagas itu dari karena saya juga ketua APSI ya, ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola. Kemarin kami pernah membuat itu Open Liga, Liga Grassroots Tanjung Pinang Bintan yang dipusatkan di Tuapaya. Itu dari kelompok umur 10, 12, 6, 8. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa.
1: Masih berjalan sampai
0: ya,
1: sekarang?
0: Ya, ini yang tahap kedua baru dalam perencanaan. Karena selesai Bupati Cup ini, saya khususnya Bintan Muda ini sekaligus promosi bahwa kami akan mengadakan sebuah turnamen atau festival usia dini yang akan insya Allah akan dilaksanakan di Bintan Timur. Jadi itu adalah
1: dalam waktu dekat.
0: Iya, selesai Bupati Cup ini insya Allah. Okay. Mohon doanya juga.
1: Oke.
0: Okay, Pak Kadis juga minta doanya nih, mohon dukungannya bahwa kami akan mengadakan.
1: Sepak bola kita ini sebenarnya kekurangan anggaran atau kurang serius?
0: Ya, kalau kita berbicara bahwa kurang serius, kurang anggaran, saya kata semuanya serius, anggaran itu pasti ada. Cuman sampai sejauh mana sih optimalnya, tentu itu yang lebih tepat bijakan mutu Pak Kadis sendiri. Ya. Karena pada saya tengok juga, kalau kita bisa tidak serius, buktinya juga banyak pembinaan-pembinaan, banyak turnamen-turnamen. Contoh kayak sekarang ini, Dispora sedang menyiapkan atlet Pobda. Itu kan buat sebuah bentuk keseriusan. Kan seperti itu. Nah, tinggal optimal dan tidaknya tentu strategis-strategis itu kan yang pemangku kebijakan tentu Dispora yang bisa mengetahui.
1: Okay. Baik, ada penelpon ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
5: Oh, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
5: Bang Hari Wisnu,
1: Pak Umar Parno, Pak Umar, sehat Pak Umar.
5: Selamat, alhamdulillah sehat. Bang Hari Wisnu sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak Umar. Silakan Pak Umar.
5: Ya bapak-bapak narasumber sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Biar lengkap Bupati Pak ya. Bupati Bintan. Ya. Ini kadang-kadang saya juga mengkhawatirkan. Ini kan katakanlah orang Bintan semua ya. Kadang-kadang maaf cerita tuh ada dari provinsi luar karena dia pandai bermain bola, udahlah dia diakui begitu kan, ikut klub ini masuk satu tim ini kan.
1: Yeah.
5: Nah katanya kan tadi harus orang Bintan semua. Takutnya nanti ada KTP dari luar, provinsi di luar daerah begitu.
1: Yeah.
5: Dia ini pandai main bola, pandai di kiper apa sebenarnya kan. Dimasukkan dalam tim itu boleh apa enggak itu?
1: Oke.
5: Okay. Nah, itu pertanyaan saya. Kadang-kadang dek, karena kita mau ingin satu kecamatan mendapat piala kan?
1: Iya. Yeah.
5: Karena dibawalah orang luar ini tadi.
1: Betul.
5: Takutnya begini, kalau bisa betul-betul kalau anak Bupati Bintan, kalau anak Bintan, anak Bintan aja begitu. Ini ada kejadian itu, pernah kejadian gitu. Tapi bukan di sini ya.
1: Oke.
5: Okay. Nah, provinsi luar dibawa ke kabupaten ini. Yang satu begitulah.
1: Baik.
5: Jadi ada kejadian seperti itu. Jadi tolong Pak narasumber tolong jelaskan ya.
1: Baik, Pak Umar.
5: Mudah-mudahan Pak narasumber cari bibit-bibit untuk Dispora yang akan depan tahun akan datang.
1: Oke. Okay. Nah, baik, Pak Umar.
5: Kan ada Piala Gubernur juga kan?
1: Iya.
5: Nah, itu aja Pak Spora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah dijawab tadi sama Bang Alfeni ya, tapi mungkin dijawab lagi, silakan Bang Alfeni, boleh nggak sih menggunakan pemain luar dengan KTP ya, dibuatkan KTP Bintan begitu sehingga dia menjadi warga Bintan. Silakan Bang Alfeni.
3: Iya, kami sudah sampaikan tadi. Sebenarnya kita tetap berfokus kepada warga Bintan. Nah, terkait beberapa fenomena yang disampaikan Pak Umar tadi, kita memang pernah mendapat fenomena itu. Tapi kita selalu kunci, Bung Aryo. Maksudnya kunci adalah KTP-nya minimal 6 bulan misalnya. Atau minimal 1 tahun. Nah, jadi teknik kita menguncinya seperti itu. Sehingga kompetisi ini tidak dicerdai dengan orang yang hanya ingin pindah di Bintan dengan tujuan kompetisi. Nah, oleh karena itu kami membatasinya biasanya dengan ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi masa berlakunya kartu tanda penduduk.
1: Oke, jadi memang benar-benar tujuan awalnya memang benar-benar untuk pemain-pemain lokal lah ya, yang bisa biar bisa berkembang ya gitu ya. Tapi sejalan dengan itu masih ada juga pemain-pemain luar yang ya yang bisa punya kesempatan lah ya untuk ikut, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan gitu ya Bung Alfeni ya.
3: Iya.
1: Baik. Baik, kita mau ke Bung Haris nih.
0: Siap.
1: Ngeris, ini berandai-andai aja lah ya. Kalau diberi kesempatan nih ya untuk membenahi sepak bola daerah dari nol lah, apa yang pertama dilakukan?
0: Ya pertama yang kita benahin adalah akar rumputnya dulu. Ya, tentu ya kesempatan tadi yang pertama kuncinya itu adalah kompetisi. Kompetisi kemudian ibaratnya dari segi apa penataan ulang dari akar rumput itu sendiri, kemudian penyeragaman program silabusnya itu sendiri. Tentu kita dalam artian di Indonesia itu sendiri, karena saya juga kebetulan sebagai coach edukator, pelatihnya pelatih katakan seperti itu tadi, bahwa kita punya silabus yang namanya filosofi sepak bola Indonesia. Itu adalah penyeragaman supaya apa? Bahwa bagaimanapun cara bermain tetap berbeda-beda bermain, tapi tetap satu yang harus kita ikut. Sama hanya di daerah juga seperti itu. Kalau seandainya kesempatan itu ada, makanya pertama kali yang harus kita hadir adalah akar rumputnya dulu, grassroots-nya dulu. Kita perbanyak SSB. Kita perbanyak kompetisi-kompetisi di jenjang umur dulu. Dan itu kan tentu tidak melupakan juga yang di senior. Senior kenapa? Senior itu pasti ada kompetisi juga harus ada, tapi turnamen juga harus ada. Jadi dipilahkan dulu. Kalau kita mau memperbaiki, yang pertama kali adalah dasarnya dulu harus kita perbaiki. Ini itu dasarnya. Jadi itu kompetisi, kemudian sistemnya, kemudian apa tadi penataan sekolah sepak bola itu sendiri, ya. Dan kemudian ya sinergitas dari pemangku kebijakan tentu dengan menggandeng swasta, sponsor-sponsor, karena itu penting, sangat penting. Bagaimana kita mau goalnya, tujuannya prestasi kalau memang dari pondasinya itu kita tidak kuatkan dulu. Gitu-gitu kira-kira itu.
1: Oke. Apa sih pesan coach nih untuk anak-anak muda nih ya yang punya cita-cita untuk menjadi pemain profesional?
0: Iya, karena kalau kita berbicara profesional ya Mas Aryo, berarti kan dia memang benar-benar mencari sesuatunya dari apa yang sudah dia sukai atau hobi. Iya kan seperti itu ya. Dari pertama ya anak itu sendiri harus memang benar-benar kita bawa ibaratnya mindsetnya kita bawa ke arah bahwa ini loh yang akan bakal saya akan tekuni ke depan. Kan main sepak bola profesional itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Kalau boleh diperbandingkan
1: disiplinnya harus tinggi ya.
0: Kalau boleh saya membaca Mas Aryo bahwa sekian banyak ribuan, ratusan, bahkan jutaan anak itu untuk menjadi pemain profesional itu hanya 0,05%. Bayangin aja.
1: Sekecil itu?
0: Iya, karena sekarang tadi kita boleh asumsi berapa ribu anak SSB. Sedangkan kita berbicara bahwa di Liga 1 berapa jumlah pemain? Kita pun jumlah 18 Liga Super. Kemudian berapa di Liga 2? Berapa kebutuhan pemain sih Mas? Kan seperti itu. Dibandingkan jutaan anak yang bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional tentu dengan kebutuhan di Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Liga 1 Mas Arya tahu sendiri bahwa regulasi 11 pemain asing boleh.
1: Iya.
0: Ya kan? 9 terdaftar, 7 yang bermain. Rata-rata klub liga kita, Liga 1 memakai pemain asing.
1: Iya.
0: Baru 4 pemain aja, Mas. 4 pemain ini yang lokal yang boleh ini kan.
1: Iya, iya.
0: Belum lagi gempuran naturalisasi yang makanya itu ada bentuk-bentuk ibaratnya bahwa sepak bola itu memang benar-benar sudah menjadikan marketing atau menjadi sebuah ya kan Mas, daya tarik yang sangat luar biasa bagi.
1: Tapi kan kalau dia sudah masuk dan terjun ke dunia profesional, mereka
0: betul-betul
1: hidupnya juga.
0: Iya. Ya satu deh Mas, kita bicara tanpa disiplin apa sih Mas? Tidak hanya sepak bola, semuanya.
1: Benar.
0: Ya kan gitu kan. Kemudian saya katakan tadi kan, tentu orang itu memang harus ulet, harus sabar karena ya kan gitu kan. Kemudian habitnya, lingkungannya juga harus membuat dukungan orang tua.
1: Dukungan orang tua yang paling penting. Wah, ini di saat anak sudah sudah menonjol, terlihat bakatnya, tapi orang tua tidak mendukung, lebih memilih untuk lebih ke pendidikan ya, siap, kuliah dan sebagainya. Itu jadi kendala juga buat anak buat maju ya.
0: Iya, saya contoh saya sendiri aja Mas Arya. Saya jauh-jauh aja. Saya punya anak dua anak dari umur 13 tahun sudah punya ini kan. Ya silakan. Toh pada dasarnya satu di kemarin pernah di PSIS Semarang di EPA, yang kedua kemarin di Semen Padang EPA juara 3 loh Mas, juara 3 EPA. Sekarang sudah di ASOP, insyaallah dia akan berada di Liga 4 nasional kalau memang rezeki dia. Jauh dari orang tua dari umur 13 tahun.
1: membina anak untuk menjadi seorang pesepak bola profesional itu dari usia berapa Mas? Biasanya
0: ya kan sekarang tadi bahwa dari pertama pengesahan kan saya dari grassroots tadi kan saya tadi
1: usianya 5 tahun atau 6, berapa tahun?
0: 6 tahun,
1: 6 tahun sudah itu mulai. Sudah mulai ya.
0: Karena memang SSB itu rata-rata di usia 6 tahun di grassroots. Bagaimana kalau tahapan-tahapan itu mereka banyak main. Kan gitu kan. Hanya sekedar fun. Kemudian kita setelah itu kita baru tahu dia, anak itu punya potensial dan tidaknya kan di seperti itu. Di umur golden egg-nya itu di usia 12 tahun. Nah, baru di 13 tahun dia sudah mulai belajar. Menjadi mindset-nya itu sudah belajar.
1: Sudah kelihatan gitu ya, bakatnya ya.
0: Dibawa ke lingkungan. Ya kan? Bahwa memang sepak bola itu adalah menjadi bagiannya.
1: Oke. Okay. Baik. Bung Elveni.
3: Ya.
1: Nah, apa komitmen konkret pemerintah setelah Bupati Cup selesai?
3: Ya, pertama, hasil dari Bupati Cup ini akan menjadi acuan. Jadi komitmen kami adalah mulai dari tahun ini semua yang berkompetisi akan terdata. Bintan sudah punya sistem namanya BSMART, Bintan Sport Monitoring Analytic and Reporting Technology. Nah, sistem itu akan menghimpun semua hasil, termasuk menghimpun potensi-potensi yang bisa kita lanjutkan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, Bintan kalau ditanya apa dulu yang diperbaiki, seperti disampaikan ke Bung Aris tadi, Bintan memperbaiki pendataan. Nah, tahun ini mudah-mudahan Bintan sudah selesai pendataan terhadap 10 cabor untuk database atlet, pelatih, dan wasit. Nah, mudah-mudahan sepak bola menjadi awal yang akan kami upayakan selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita akan punya database utama hasil dari kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan, termasuk kompetisi Bupati Cup ini.
1: Oke. Sebagai penutup, Bung Elveni, apa sih mimpi terbesar pemerintah Kabupaten Bintan khususnya ini untuk sepak bola Bintan?
3: Kami berharap sepak bola Bintan ini jadi habit. Maksudnya habit adalah semua ikut memberikan perhatian yang besar terhadap sepak bola. Karena kami sampaikan tadi bahwa sukses olahraga akan memberikan sukses ekonomi. Oleh karena itu salah satu pendorong peningkatan ekonomi kita, kami harapkan dari ekosistem olahraga yang terbangun melalui sepak bola. Pesan kami pertama, benar orang tua harus memberikan perhatian lebih. Itu yang pertama, karena dukungan itu yang paling penting. Yang kedua, masyarakat secara umum atau secara luas dapat memberikan kontribusi dengan cara mendukung beberapa tahapan yang dilaksanakan, baik secara pemerintah maupun non-pemerintah. Contoh misalnya di perusahaan-perusahaan kita itu melaksanakan juga turnamen-turnamen sepak bola di BI Lobam, di Lagoy, di melalui PRC. Jadi kami berupaya mengintegrasikan semua itu. Maka di kesempatan hari ini saya mengajak ceritanya. Semua elemen harus bersama-sama dalam sebuah prosedur yang kita susun secara baik.
1: Yeah.
3: Oleh karena itu, harapan kami tidak hanya orang tua, masyarakat secara umum, pihak swasta, nanti akan kita adakan sebuah rembuk forum yang kami rencanakan di akhir tahun nanti ada rakor olahraga yang khusus masalah sepak bola. Okay. Mungkin gitu.
1: Baik, baik, Bung Alveni Harmi, SST PMH, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Bintan. Terima kasih waktunya, tetap semangat Bung, sehat selalu. Kepada coach kita, Coach Aris Yulianto SPD, Coach Edukator PSSI, terima kasih.
6: Sama-sama.
1: Tetap semangat
6: siap.
1: Untuk membangun sepak bola akar rumput ya.
6: Siap.
1: So, pasti mudah-mudahan dengan lisensi A ya.
6: Siap.
1: Yang
6: siap,
1: sudah
6: siap.
1: Dimiliki saat ini
6: ya.
1: Itu bisa memberikan masukan-masukan lah ya, membangun mental anak-anak didik kita, anak-anak muda kita untuk bangkit menseriusi sepak bola.
6: Iya.
1: Dan pendengar dari perbincangan kita pada pagi hari ini, ternyata membangun sepak bola itu tidak bisa dibangun dalam semalam gitu ya. Dia lahir dari keseriusan, konsistensi, dan keberanian untuk membangun sebuah sistem. Nah, Bupati Cup ini bisa menjadi awal yang baik asalkan tidak berhenti sebagai ajang seremoni tahunan. Mewakili teman-teman petugas, saya Ari Wisnu pamit, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
4: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
5: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
4: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
3: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
4: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini. Hari Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dan harga beras dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait dengan harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Gambar yang digunakan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Cek fakta kedua, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan tersebut disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk bisa terus memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cek Fakta, pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani dan juga...
3: Halo, selamat pagi, bersama saya Ricky Hairul Huda yang menemani Kak Liza hari ini.
2: Bagaimana kabar Ricky?
3: Alhamdulillah baik Kak Liza, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kurang kopi aja nih. Ricky sih gak bawain kopi.
3: Biasanya bilang loh dari tadi, biasanya dari sebelum subuh udah bilang. Ini gak bilang-bilang.
2: Rahasia.
3: Oh iya, oke.
2: Okay. Jadi pagi hari ini kita kembali ketemu di Halo RRI ya. Dan seperti biasa, kita ngapain Ricky?
3: Kita menerima. Menerima apa nih Kak Liza? Menerima keluhan lah ya mungkin ya.
2: Iya.
3: Kalau nggak ada keluhan berarti Tanjung Pinang baik-baik saja.
2: Asik. Tapi
3: begitu.
2: Nggak mungkin selalu baik-baik saja.
3: Iya, pasti ada yang harus diperbaiki. Mm-mm. Harus ada yang di apa ya kali saya di.
2: Disampaikan di Halo RRI, iya, kalau enggak ada acara ini. Oke. Jadi bisa ikutan lewat telepon ya di 27100 atau juga di WhatsApp nomornya berapa Ricky?
3: Di 0811-7789-830.
2: Nah, keluhan apa yang mau Anda sampaikan seputar pelayanan publik ya, silakan telepon dan juga WhatsApp kami. Kalau tidak bisa telepon, bisa kirim pesan juga ya Ki.
3: Boleh, akan kita bacakan nanti.
2: Oke. Tadi pagi juga ada yang mengeluhkan nih ya.
3: Apa nih Kak Liza? Pagi-pagi sudah ada yang ngeluh nih. Emang tanggal tua sih ini ya.
2: Enggak, bukan itu. Okay. Itu Mariki. Ricky.
3: Okay.
2: Iya, tadi pagi ada keluhan dari Bu Erna ya. Terkait dengan lampu. Tapi kita terima telepon dulu
3: Boleh.
2: Lah ya. Halo RRI.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi Kak Liza, Bang Rizky. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Nasrun, ada keluhan apa nih? Silakan.
4: Oke ya Liza, ini saya angkat-angkatnya mengenai perampingan RT RW Kota Tanjung Pinang.
3: Oke,
4: iya. Iya, angkat-angkatnya ini.
3: Iya.
4: Oke lah, saya mengomentari Kak Liza ya. Saya atas nama RT dan warga Kelurahan Melayu Kota Piring, Kak Liza. Kita mendukung program Pemko Tanjung Pinang perampingan RT. Ayo Kak Liza dan perampingan RT, saya mendukung sekali. Saya dengar apabila kakaknya 8 itu bisa di, ada kakak, dengar ada 8 kakak, 10 kakak. Nah, lokasinya nggak berjauhan, dekatan kan. Itu ya saya mendukung sekali, bagus sekali. Dan ada yang 30 kakak tapi yang jarang jauh seperti Nyirih itu ya nggak sampai 30 kakak tuh bagus. Saya mendukung sekali. Tapi saya nih Kak Liza, saya mewakili dari RT RW Melayu Kota Piring. Kami rata-rata kakak kami paling rendah itu 150 atau 150. Ada yang 130 kakak, ada yang 250 kakak, ada yang 200 kakak semuanya. Saya akan melebih, akan hitung-hitung. Enggak ada yang di bawah 100, enggak ada
3: betul.
4: Kak Liza.
3: Baik.
4: Jadi kami menolaklah perampingan RT RW di Melayu Kota Piring. Kami diasosiasi juga dengan lurah, dengan pak camat, dengan kota, tapi belum ada responnya juga, ya. Tapi kami merasakan keberatan. Kami kemarin kami warga RTW bertemu menemui anggota dewan kami, yang dewan mintalah dengar pendapat keluhan-keluhan kami masyarakat Kota Piring. Bagaimana keluhan kami warga? Kami atas nama warga, dengan perampingan ini kami Melayu Kota Piring agak merasa bersalah karena kami tidak maksimal Kak Izadah. Yang paling rendah 180, 200, 200 lebih, 300. Nah, saya
2: kemarin
4: 250
2: ketika dialog udah disampaikan Bapak.
3: Iya.
4: Macam mana?
2: Kemarin pas dialog tadi pagi kan mengangkat

0: tentang RT ya, RW ini sudah disampaikan juga. Bapak?
1: Saya dengar juga. Tapi yang seandainya 8 kakak itu wajar-wajar aja lah ya Kak Liza ya, digabungkan yang kurus dirampingkan ya. Yang gemuk ya jangan terlalu gemuk jadi ya, di yang patut-patut lah ya. Macam kelurahan Batu 9 ada yang 1000 kakak. Maksudnya yang bermasalah-masalah itu aja lah yang dirampingkan sehingga mohon maaf enggak bergejolak pada yang RT RW-nya yang menuhi standar ini. Ya mohon maaf lah, macam kami Kota Piring ya, janganlah kemauan kami bukan kemauan saya, kami ya Kak Liza, kami warga mengusulkan. Tapi saya Pemko semalam saya dengarkan ada umrah begitu ya, bagaimana, tapi kami tetap atas nama warga kami kemarin pergi ke anggota dewan bagian cuknya, kami anulah mendengar pendapat lah keluhan-keluhan kami kelurahan Melayu Kota Piring. Namun ada juga sebagian yang memilih atau RT ada Kak Liza, terus terserah lah. Tapi kami kebanyakan sih 80% 90% warga Kota Piring, RT RW Melayu Kota Piring emang menolak lah. Tapi kami hanya berusaha aja menyampaikan, soalnya kami pendapat kami dari dewan anggota dewan nih enggak bisa menyelesaikan menuhan kami. Alhamdulillah kalau enggak bisa ya alhamdulillah kami RT RW hanya menyampaikan keluhan dari warga atau masyarakat. Informasi gitu Kak Liza. Semoga salam sehat selalu, salam NKRI kita. Karena apa, RT itu luar biasa Kak Liza. Saya aja 250 mengalami macam-macam. Tiap malam ada kelahi, tiap malam ada di telepon. Macam-macam ceritanya. Tapi dengan hubungan 400 kakak nih, mungkin RT gak bisa tidur nanti. Telepon terus. Sementara gitu Kak Liza, salam sehat selalu, tuhalam positif, salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrun ya, masalah tentang RT RW yang akan dileburkan ya ini kali saya.
0: Dirampingkan.
2: Ya, sebenarnya kita juga kalau misalnya terjadi itu kita harus ke di Dukcapil juga kali saya. Iya, harus mengganti alamat kita dong. RT berubah kan pasti RW berubah.
0: Iya. Ya udah kita pindah yuk.
2: Oke, ke mana dong? Langsung ngajak pindah. Langsung ngajak pindah. RRI
0: aja. Oh, gitu. Jadi silakan halo RRI-nya dari rumah aja.
2: Bisa ya. Boleh.
0: Oke, Pak Nasrun ya, terima kasih. Sebenarnya ini udah dibahas ya di dalam dialog tujuh pinang pagi kemarin ya, tapi sayangnya Liza nggak terlalu ngikutin dialog itu. Kalau pas Liza siaran pagi ya dialognya Liza nonton gitu, tapi kalau Liza bagaimana masuk siang kan, jadi nggak nonton, nggak tahu nih gimana perkembangannya. Tapi Pak Nasrun sudah menyampaikan sebagai RT ya, apa yang menjadi keluhannya. Terima kasih Pak Nasrun. Dan ini ada dari Bu Erna juga. Ini keluhan sudah lama terkait dengan lampu ya. Namun sekarang ternyata sudah nambah nih Ricky.
2: Nambah apa nih Kak Liza? Kita dudukan dulu pertambahannya.
0: Nambah lampu yang tidak menyala. Kemarin satu, sekarang udah dua nih. Dua lampu jalan di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri Mayangsari yang tidak menyala. Bahkan Bu Erna juga mengaku dulu pernah beli lampu sendiri ya, karena udah lama gak diperbaiki sama pemerintah dan dinas terkait. Tapi harganya cukup mahal, ratusan ribu Ricky.
2: Iya dong.
0: Pasti keberatan ya warga kalau motong-motong-boan kan, gitu.
2: Sementara lampu di jalan itu dari pajak kita juga dong Kak Liza.
0: Iya, double bayarnya berarti. Jadi makanya sangat-sangat dimohon nih kepada Dinas Perhubungan ya, agar segera memperbaiki lampu jalan tersebut.
2: Mohon dilihat-lihat ya Kak Liza ya. Mohon diteliti mana yang gelap, yang urgensi lah, tolonglah dipasang lampunya. Demi kenyamanan, keselamatan masyarakat juga.
0: Kalau enggak mengganggu atau kalau enggak sangat berdampak, pasti Bu Erna aman-aman aja.
2: Betul.
0: Enggak akan nelpon berkali-kali gitu. Dan bahkan tadi pagi sampai dia bilang ada dua.
2: Udah dua. Nambah loh.
0: Mbak ternyata.
2: Makanya.
0: Oke deh, semoga kali ini Dinas Perhubungan bisa menanggapi ya Bu Erna ya. Oke, yang lain masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp pendengar untuk Anda menyampaikan keluhan Anda dan juga informasi untuk pendengar. Keluhan yang disampaikan pendengar tidak hanya kita biarkan saja ya.
2: Betul,
0: Ricky.
2: Betul Kak Liza.
0: Tapi kita catat. Ya. Kita rekam, kita sampaikan ke dinas terkait.
2: Iya.
0: Dan terkadang ada yang memang tidak bisa menanggapi.
2: Betul.
0: Ada yang bisa menanggapi namun tidak bisa live di Halo RRI-nya. Namun dalam bentuk berita.
2: Betul. Dialog biasanya.
0: Dalam bentuk dialog biasanya. Kalau benar-benar urgent nih misalnya kayak tentang yang RT/RW juga kan heboh sekali tuh. Makanya langsung dibawa ke dialog. Yang kemarin-kemarin juga begitu, dibawa ke dialog ya. Jadi bukan tidak dibiar, bukan tidak ditanggapi, bukan tidak direspon atau kami biarkan. Kami berusaha yang terbaik ya.
2: Betul.
0: Iya. Itu bahasa bahasa dokter enggak sih, kami sudah berusaha semaksimal mungkin.
2: Kami juga manusia.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Oke, kalau belum kita break sebentar ya.
2: Boleh.
0: Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami tunggu juga kalau bisa telepon, bisa WhatsApp aja, nanti akan kita bacakan Ricky ya.
2: Iya.
0: Tetap di Halo RRI.
3: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Masih di Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang, pendengar.
1: Iya. Masih bersama kita loh Kaliza ya.
0: Iya.
1: Semangat dong Kaliza walaupun belum ngopi.
0: Abis ini pokoknya beliin kopi.
1: Gitu ya.
0: Enggak. Oke, jadi teleponnya juga WhatsApp kembali kami terima untuk Anda yang menyampaikan tadi ada Pak Nasrun ya. Yang sudah menyampaikan keluhannya selaku ketua RT ya.
1: Iya.
0: Dan kemarin juga hari Senin tuh ada Bu Ratinem. Ingat enggak kemarin Bu Ratinem yang menyampaikan masalah
1: tentang
0: parit ya.
1: Iya, betul.
0: Parit atau drainase di dekat rumahnya yang terdampak dari pembuangan lokasi MBG.
1: Iya, dapur MBG. Halo, selamat pagi.
2: Halo Ricky Al-Huda, selamat pagi Ricky Al-Huda, Liza Andriani.
0: Pagi Bapak.
1: Hai, assalamualaikum.
2: Udah minum, udah ngopi?
0: Belum.
1: Saya sudah sih Pak Mar.
0: Ricky sendirian.
2: Ricky sudah, kalau Liza belum.
1: Belum dia. Ya.
2: Belum kedua kalinya Liza.
0: Belum Bapak, belum. Oke, silakan Pak, apa yang mau sampaikan?
2: Semakin kan dialog tentang RT.
0: Iya.
2: Di antisip RT ada 8 kakak, yang ada 10 kakak, yang ada 11 kakak, yang ada 15 kakak kan. Itu di Tanjung Pinang Kota dan Tanjung Pinang Barat. Dan informasi ini semalam beliau sudah ada pemilihan. Beliau ikut Samikna Watokna. Wajarlah beliau ikut. Mengikut pemerintah kan. Jadi yang satu yang kurus digemukkan, yang gemuk dikuruskan. Wajarlah. Cuman kalau ditanya Pinang Bukit Bisari, kita pun seperti itu juga saya dengar. Ya. Tanjung Pinang Timur, Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kelurahan Kota Piring.
0: Okay.
2: 36 RT, Pak Nasrul kan semalam ngikut itu, ngapa enggak masuk?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, dia hanya opini aja pagi semalam kan.
0: Sebenarnya
2: Pak Nasrul itu masuk.
1: Jadi
2: masalah RT ini memang kalau sebagian Ya. Sebagian memang tidak mau perampingan. Sebagian mau. Cuman itulah kita pikirkan KTP-nya berbeda.
0: Oke.
2: Okay. Berbeda. KTP jelas dibikin baru.
1: Iya. Yeah.
2: Semua itu sudah di apakah kita kan pindah RT. RT berubah, kita kan berubah juga
1: KTP. Iya, KTP berubah juga Pak Mar ya.
2: Tapi surat tanah kan tak berubah.
1: Betul.
2: Jadi pindah kelurahan di Mekar kan,
1: Pak. Iya.
0: Bapak sendiri ada keluhan apa nih Bapak? Bapak sendiri ada keluhan apa nih Pak? Umar sendiri ada keluhan apa? Itu kan perkeluhannya Pak.
2: Itu aja. Perubahan RT itu. Serius itu sama Ricky nampaknya nih.
1: Iya.
2: Jadi itulah Bunda bilang kan. Karena kena KTP kakak ini nanti berubah. Tak masalah itu. Kalau betul-betul RT-nya yang gemuk dirampingkan, yang ramping digemukkan. Coba kan Liza sama Ricky kan jelas berubah KTP kakaknya itu. Berubah RT-nya ya. Dari RT 4 yang jadi RT 1.
1: Iya, betul.
2: RT 3 menjadi RT 1 misalnya. Begitu.
0: Okay.
2: Upamanya. Itulah yang Pak Umar pikirkan. Yang kedua, masalah pasar Cik Puan Perak yang dibangun begitu megah.
1: Oke, baik.
2: Begitu cantik. Baik pembasarikannya pun kosong melompong. Sekarang duitnya pun anggaran tidak masuk ke kas daerah. Jadi bagaimana pasar yang dibangun itu? Memang bukan zaman Pak Lis, memang zaman Bu Rahma ya. Tapi tidak masuk anggaran ABBD-nya di situ.
1: Iya.
2: Sudah masuk sepi juga kan. Bagaimana caranya uangnya masuk Pak Lis? Ya usahakan, diusahakanlah masuk anggaran itu. Itu satu anggaran kita kan.
0: Iya.
2: Oke
0: Bapak.
2: Itu aja dari Al-Huda.
1: Baik, maaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Baik. Pak Umar yang ada di Soekarno Hatta ya. Dari belakang Pak Umar masih kita terima. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi.
3: Halo RRI.
0: Iya, halo.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Yanto.
3: Pagi. Wah, Mbak Rika luar biasa. Semangat 45. Oke. Bung Riki, Mbak Liza.
0: Oh iya.
3: Mbak Liza.
0: Iya, saya Bapak.
3: Jangan bosan-bosan ini mendengarkan suara masyarakat melalui saya ya.
0: Siap Bapak.
3: Mengenai penerangan lampu jalan.
0: Mm-mm.
3: Ini besok saya mau kirim ke RRI, ya tolong nanti disampaikan kepada Dishub. Saya akan videokan dari Tugu Payung sampai ke Komplek Auri.
1: Baik.
3: Ya, bahwa itu lampunya yang mati atau yang hidup, besok saya akan videokan, mau kirim ke RRI. Karena saya mengirim video ini sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak yang terkait sampai saat ini. Ya, ini kepentingan bersama, kenyamanan masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan, dan berhak masyarakat ini, karena setiap beli lampu, setiap beli token kita dipotong 30.000. Ya, jadi biar sama-sama menikmati. Jujur, Sungai Pola itu memang gelap gulita, Mbak Liza. Yang biasanya terang benderang memang asik. Anak kita pulang kuliah, anak kita pulang kerja. Jadi nggak gitu khawatir kalau terang itu. Jadi mohon kiranya kepada Dishub, tolonglah ini untuk kenyamanan, kebersamaan Tanjung Pinang terang benderang, orang lalu lalang pulang dari Jawa, ya orang tahu Tanjung Pinang itu terang benderang, ya. Jadi besok insya Allah saya akan videokan, saya kirim ke RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Yanto, ya. Iya, mungkin bisa dibikin konten ya kalau dikirim videonya.
1: Iya betul.
0: Kita lihat nanti ya bagaimana. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pagi Pak Abdul Qadir. Silakan Bapak.
2: Pagi juga Mbak Liza dan Mas Riki. Salam sehat selalu, tetap semangat dan berkah nih.
0: Amin.
2: Melayani masyarakat yang selalu menyampaikan informasi dengan sabar ya.
0: Luar biasa.
2: Amin. Saya hanya ingin menyampaikan tentang masalah fasilitas umum juga Mbak Liza.
0: Kenapa tuh?
2: Pan kebetulan saya barusan melewati dari Batu 9 Bintan Center yang selama ini selalu kita sampaikan dan selalu kita sampaikan juga ya, masalah pohon-pohon Mbak Liza. Ini tadi ada petugas dari pertamanan dibantu pengatur lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota sepertinya ya, di kilometer 8 simpang lampu merah Kota Piring itu. Ada petugas-petugas yang lagi sedang memotong pohon yang kalau kita menurut analisa saya itu sudah condong ke jalan ya. Karena sebagian dahannya sudah dipangkas di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, takut nanti kalau hujan lebat tumbang menimpa pengendara, kendaraan itu sangat berbahaya. Apresiasi sekali lagi kepada pihak-pihak terkait, pihak pemerintah yang telah menanggapi meskipun tidak serta-merta langsung ditanggapi Mbak Rita. Artinya ada mendengar sampean dan keluhan-keluhan, karena kita sebagai penyampai dan penyampai ini secara tidak langsung partner daripada pemerintah juga menyampaikan hal-hal yang bersifatnya untuk membangun kota kita ya. Yang dikatakan mungkin ya kalau rekanan lah ya si semoga kita dapat menyampaikan hal yang positif berkaitan dengan yang sampaikan kawan kita tadi Pak Yanto. Saya hanya mengimbau, mungkin kalau pemerintah kalau memang tidak ada dana dan tidak ada anggaran, jangan dianggarkan pasang lampu di jalan. Artinya kenapa? Tatkala dipasang lampu di jalan itu sudah siap dengan dana perawatan. Ya, dana perawatan itu yang kita bayar setiap bulanan itu kan kita bayar. Jadi kita sebagai masyarakat wajib juga lah menuntut. Kalau memang tadi tidak bisa dituntut, tidak bisa komentar, jangan dianggarkan. Pada waktu itu jangan diproyekkan.
0: Baik.
2: Nah, jadi masyarakat kita tidak berceloteh Mbak Riza ya. Pertanyaan saya, apakah waktu itu ada anggaran dianggarkan kena tanda kutip mungkinnya tidak tahulah kita. Yang penting sudah dipasang kan gitu, lepas tanggung jawab. Tapi kan kita perawatan yang disampaikan Ibu Erna. Satu unit bola lampu itu bisa sampai 700.000 kan, kalau memang masyarakat yang beli kan bagaimana kita yang bayar bulan, kita yang bayar bulan kita bayar beli lagi dengan patungan-patungan. Itu kan itu atas partisipasi warga setempat barangkali kalau memang beli pribadi Mbak Liza ya. Semoga ini menjadi atensi pendengar kita atau pemegang penguasa pegang jabatan bisa mendengarlah sampai masyarakat ini Mbak Liza ya.
0: Baik.
2: Kita mendukung pemerintah untuk demi kebaikan kebaikan kota kita supaya indah, apalagi kita ini ibu kota provinsi.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
1: terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Ya,
0: apresiasi katanya ya sudah dilakukan penebangan pohon ini ya. Selamat bertugas juga untuk bapak-bapak yang menebang pohon. Hati-hati bapak. Kadang agak serem sih ngelihat ke atas gitu kan. Mereka lagi nebang-nebang pohon itu. Aduh, ya Allah selamatkan mereka gitu kan. Ya, sebuah pekerjaan beresiko tapi kita apresiasi untuk mereka ya. Dan semoga mereka tetap semangat dan selamat dengan tugas-tugasnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, untuk Anda juga yang ingin menyampaikan apresiasi menanggapi apa menyampaikan perkembangan dari apa yang Anda sampaikan, boleh juga ya Riki ya.
1: Boleh.
0: Enggak hanya
1: harus sangat diperbolehkan Kaliza.
0: Enggak hanya harus menyampaikan keluhan saja tapi juga menyampaikan perkembangannya. Apakah sudah ditangani? Sudah ditanggapi ya? Sudah ada perbaikan atau belum? Boleh sampaikan juga di line telepon dan juga WhatsApp. Tapi kalau Pak Yanto tadi belum ya.
1: Belum. Namun katanya, sama seperti sama Bu Erna tadi berarti ya.
0: Belum juga. Ya, terkait dengan lampu ini yang memang agak ini ya. Tapi kalau mendengar atau tidak, sebenarnya mereka mendengar gitu ya. Mungkin sebagian ya, enggak semua mungkin mendengar karena juga sibuk dengan kerjaan masing-masing ya. Tapi kayak Dinas Kesehatan kemarin yang mendengar Pak Rustam langsung menanggapi.
1: Betul.
0: Jadi mereka mendengar sebenarnya, tapi memang enggak semuanya ya. Kalau mendengar alhamdulillah ditanggapi. Oh masya Allah. Eh halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo, pagi Bapak.
4: Selamat pagi.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan
4: para senang sampai. Jadi ya.
0: Iya, Bapak. Dengan
4: Bung Riki ya.
1: Iya, betul.
4: Ya, nampaknya keduanya sehat walafiat ya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Bapak saya sehat ya.
4: Ya, saya menyambung dari kawan-kawan itu juga nanti kan di Gijang kan ada pasar malam tuh ya. Pasar malam diperkirakan satu bulan, jadi pada malam takbir itu kan kalau bisa tidak beroperasi. Memang sudah dengar juga bahwa bupati tidak mengizinkan pada malam takbir.
1: Baik.
4: Jadi maksudnya karena start daripada bahwa takbir itu di relief antam juga, tapi mohon mungkin lampunya itu diperlukan juga untuk penerangan para peserta bahwa takbir ya. Jadi mohon kiranya juga lampu-lampu yang ada di sekitar patung relief antam juga menyala supaya dalam rangka bahwa takbir itu meriah gitu ya. Jadi kemudian selanjutnya kan sering saya sampaikan di Tugu Tanjak juga lampunya gelap. Jadi kemarin sudah disampaikan pada saat rapat, mudah-mudahan diperhatikan oleh Dinas Perkim ya untuk mengganti lampu-lampu yang padam supaya setahun sekali lah untuk mengganti lampu itu kan supaya lebih lebih semarak dalam hal pawai takbir. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih. Pak Rasino kayaknya kurang enak badan ya.
1: Suara dari suaranya
0: kayak lagi batuk.
1: Iya betul.
0: Akan sembuh ya Bapak ya.
1: Amin amin, mudah-mudahan ya.
0: Halo, halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi RRI.
5: Selamat pagi.
0: Pagi Bu.
6: Selamat pagi Mas Riki.
5: Selamat pagi Ibu.
0: Silakan Bu Erna.
6: Ya. Bu Erna nih ya enggak bosan-bosan lah. Memohon kepada PU. Dinas Perhubungan bahwa kami di Jalan Gatot Subroto ini sudah dua lampu yang tidak menyala. Pertama satu hampir 9 bulan Mas Diki. Sudah kita laporkan dengan lurah, kemudian lurah neruskan ke perhubungan. Nah, sampai sekarang belum ada sosialisasinya. Ini adalah hampir seminggu nih Mas Riki. Mas kita di lorong kita nih betul nih. Ini dari seminggu juga sudah lampu sudah putus, tidak menyala lagi. Itu kemarin Mas Riki bertahun-tahun itu tidak nyala. Tapi berhubung ada gudang besi yang tinggal di daerah kami ini, nah, beliau memperbaiki lampu itu dengan membeli harganya 700 ribu loh Mas Riki. Satu lampu.
1: Iya, iya.
6: Jadi teranglah cuman setahun aja hidupnya. Ini sekarang udah mati. Jadi kita mohonlah dengan dinas perhubungan itu, apa yang kami sampaikan ini sebaiknya salah satunya itu adalah solusinya. Jangan sampai bertahun-tahun kita kasih tapi tak ada dijenguk kek, atau diapain kek lampu itu kan. Tenang juga hati kita, mungkin ini Bu belum ada alatnya lagi atau lampunya belum datang ke bagaimana kan, enak seperti itu kan. Cuman tidak ada solusinya nih, bagaimana kita ini sebenarnya kalau kita jujur, kalau kita betul-betul bekerja untuk negara, banyak loh uangnya loh Mas Riki. Jadi ya terserahlah dengan pejabat-pejabat kita ini, Kota Tanjung Pinang ini mau maju atau bagaimana. Apa mulai lagi Tanjung Pinang yang gemerlap, bukan gemerlapan lagi, gemerlap, gelap.
0: Iya Ibu.
6: Seperti itulah. Jadi ya kita mengharapkan juga lah, semoga hati-hati bapak-bapak kita ini terbuka. Oh ya, ini ada laporan nih, coba lah tengok dulu gitu. Maksudnya Mas Rizky ya.
5: Betul.
6: Ya, tanggapannya seperti itu.
0: Baik.
6: Ya itu saja Mas
0: Ibu.
5: Baik, terima kasih
6: Ibu. Dinas perhubungan itu lampu di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri, Mayangsari 1, 2 yang sedang tidak menyala.
0: Baik Ibu.
6: Terima kasih
0: Mas. Iya.
5: Iya Bu.
0: Iya.
6: Pak Liza.
0: Iya Ibu. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak sekali masalah lampu ya, dari Bu Erna, dari Pak Yanto tadi, Pak Rasino juga. Dan ini informasi dari tim pemberitaan kita, tepatnya ketua tim pemberitaan kita, Mas Arya Wisnu ya.
1: Apa nih Kak Liza?
0: Iya, jadi untuk Dinas Perhubungan itu belum bisa menanggapi. Sudah pernah diajak dialog, tapi belum bisa bergabung untuk dialog di RRI Tanjung Pinang di Dinas Perhubungannya.
1: Aduh.
0: Bahkan sudah sempat lapor ke wali kota, tapi belum bisa juga karena ada regulasi yang belum lengkap. Nah kalau lampu jalan, yaitu kalau dari pihak Dinas Perhubungannya sendiri mengatakan bahwa itu karena keterbatasan anggaran. Itu sih dari pihak Dinas Perhubungannya. Alasannya keterbatasan anggaran, regulasi ada regulasi yang belum lengkap, dan ketika diajak dialog belum bisa hadir ya. Mudah-mudahan nanti suatu waktu bisa hadir ya, untuk menjawab pertanyaan dari
1: pendengar semua.
0: Iya, tepatnya khususnya di Halo RRI. Mohon maaf ini yang telepon-telepon tidak bisa angkat lagi.
1: Kita sudah di ujung ini.
0: Bu Sinta maaf. Yang lain maaf ya. Karena kita sudah di ujung acara, nanti kita akan lanjut ke Tanjung Pinang siang ya.
1: Betul.
0: Ada rekan Rima Melati akan meneruskan menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Saya Liza.
1: Saya Ricky Hoirul Huda.
0: Delay dia.
1: Kak Liza stop di situ.
0: Kayaknya Ricky yang belum ngopi nih kayaknya. Ya udah, kita pamit dari Halo RRI ya. Dan saya juga pamit dari Tanjung Pinang pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI
1: terus mengudara untuk Indonesia.
7: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
8: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
7: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
8: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pendengar, hari ini kita bersama tepatnya di hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Bersama saya Rima Melati akan menemani Anda dengan informasi-informasi terkini, dan untuk mengawali kebersamaan kita pendengar, kita bersama dalam program Jendela Kepri Indonesia Sehat. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu hari ini kita ingin sekali ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita merasa penting sekali untuk membicarakan tentang kesehatan ini, karena kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Karena kalau kita tidak sehat, pasti kita tidak bisa melakukan aktivitas ya, dan ini merupakan kebutuhan utama dalam hidup kita. Pendengar, di Kepulauan Riau yang indah ini dengan laut yang luas dan kehidupan yang dinamis, kita perlu tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menyampaikan tentang kesehatan. Namun sebelumnya kita simak dulu ya untuk lagu berikut ini, ada Alexa, Selagi Ku Mampu. Pasti Anda mampu ya untuk melakukan aktivitas Anda untuk hari ini.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

makan makanan yang instan atau goreng-gorengan. Nah, mulai sekarang mari kita ubah perlahan ya. Biasakan kita makan dengan gizi seimbang, kemudian ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya, dan ada buahnya juga ya. Kemudian kita kurangi gula yang berlebihan, batasi juga garam, dan jangan terlalu sering untuk makan makanan yang berlemak tinggi. Karena kita ingat ya, sehat itu adalah investasi kita. Maka makanan yang sehat itu bukan soal mahal, tapi soal kebiasaan kita untuk mengkonsumsi makanan kalau kita memang sayang dengan tubuh kita ya. Baik pendengar, ada Amni Musfirah, Bisik Cintamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

Dan kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar sekarang kita bicara tentang satu hal penting lainnya, yaitu gerak tubuh. Tubuh kita diciptakan untuk bergerak ya, bukan untuk diam terlalu lama. Cukup dengan 30 menit aktivitas fisik setiap hari, kita sudah membantu tubuh untuk lebih bugar ya. Tidak harus ke gym ya, tidak harus juga mahal. Cukup kita bisa misalnya kita lakukan jalan kaki santai di pagi hari atau di sore hari kapan kita ada waktu luang. Kemudian kalau misalnya Anda punya sepeda, Anda juga bisa melakukannya ya, untuk bersepeda keliling lingkungan. Mungkin tidak jauh-jauh ya, lingkungan rumah Anda saja atau daerah-daerah yang mungkin lebih aman ya bersepeda. Atau yang lebih mudah lagi nih pendengar, Anda bisa senam ya, senam ringan di rumah saja. Bisa putar musik yang Anda suka, yang kira-kira itu sesuai dengan untuk gerakan Anda. Yang penting pendengar adalah konsistensi kita. Karena tubuh yang aktif akan membuat pikiran kita lebih segar dan hidup kita terasa lebih ringan ya. Sahabat pendengar yang tentunya kalau kita tahu bahwa sehat itu adalah mahal, maka kita tidak akan menunggu sakit untuk mulai bergerak. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini ada Cinta Lama Bersemi AMPM ya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dengar, menjaga kesehatan juga berarti melakukan pencegahan. Nah, jangan tunggu kita sakit ya untuk memeriksakan diri. Setelah sakit baru kita memeriksakan diri. Nah, lakukan pemeriksaan kesehatan itu secara rutin, seperti tekanan darah, gula darah, dan juga berat badan kita. Terutama untuk para kaum pria ya, hindari merokok, hindari alkohol, dan jaga pola tidur yang cukup sekitar 7-8 jam perharinya. Tubuh kita adalah aset berharga dan hanya kita yang bertanggung jawab menjaganya. Dan lebih baik mencegah ya daripada mengobati.

Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai rangkuman di acara Jendela Kepri ini, pendengar, tentang Indonesia sehat, mari kita rangkum ya bersama. Yang pertama, makanan yang sehat dan bergizi. Mulai sekarang kita makan ya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan kita selalu aktif bergerak setiap hari, jaga kesehatan mental kita, jaga hati kita, dan jaga pikiran kita ya. Rutin cek kesehatan dan terapkan gaya hidup yang seimbang. Karena kita harus tahu bahwa perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap harinya. Dan pendengar, sampai jumpa ya di program berikutnya. Tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga Indonesia sehat mulai dari diri kita sendiri.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Prenger untuk lagu-lagu hiburan sementara kami cukupkan, dan kita selanjutnya akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokyo.

0: Gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: Kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: Will Yongsan, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vasson juga beberapa kali mengagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen dinilai mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil melakukan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard di Nihet tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, RTI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Kettermann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang, tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini, karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Oh, Young has saved it, and he's got it!
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan diperlukan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik tadi.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Dan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

Dengan saat ini sudah pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai keberadaan Pasar Sejati kilometer 8 atas masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi persaingan dengan pasar lainnya di Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mendorong pengelola pasar untuk terus berinovasi demi menarik minat masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan pendengar pasar tersebut telah resmi beroperasi sehingga masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan tempat berbelanja sesuai kebutuhan masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi motivasi bagi pengelola pasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun penyesuaian harga agar mampu bersaing dengan pasar lainnya. Dan ia berharap pendengar perputaran ekonomi di Pasar Sejati dapat berjalan lebih baik ke depannya. Dan Zul Hidayat juga menegaskan pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak dapat melakukan intervensi terlalu jauh terhadap pengelolaan pasar tersebut. Hal ini dikarenakan pengoperasiannya itu berada di bawah pihak ketiga. Menanggapi anggapan masyarakat terkait pagar di bagian depan pasar yang dinilai membuat akses terlihat tertutup, Zul Hidayat menyebutkan faktor harga justru lebih mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Dan hal ini dibandingkan sarana dan prasarana pasar. Ia menambahkan pendengar, anggapan dan ia membantah anggapan bahwa Pasar Sejati itu tutup beroperasi. Menurutnya, pengelola saat ini masih terus berupaya mencari inovasi untuk menarik kembali minat konsumen. Dan untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak ya dari Sarah Usman featuring Maruli Tampu Bolon. Inikah Cinta?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Berikutnya, harga daging di Pasar Bintan Center kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram. Dan pedagang daging sapi Pasar Bintan Center Amri mengatakan, pendengar, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogramnya. Kestabilan harga itu sudah terjadi ya setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Menurutnya, pendengar, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, ini tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Dan hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi. Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu sapi tersebut akan dikirim menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus juga pembeli, Meli, menyampaikan, pendengar, rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Dan ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, pendengar, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, tentu harga harusnya barang-barang ikut naik. Dan ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak ya, karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini dari Segara, Memelihara Dilema.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mengikuti khutbah dan sholat Jumat siaran langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Domba Tanjung Pinang. Untuk hari ini selaku imam adalah Ustadz Adhar S. Dan selaku khatib adalah Ustadz Haji Abu Sofyan SAG MPD.

Pendengar, kita masih menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Nur Ilahi Dompak Tanjung Pinang hari ini. Kita akan menantikan siaran langsung di mana nanti selaku imam adalah Ustadz Adhar SH, selaku khatib Ustadz Haji Abu Sofyan SAG MPD.

khalaqa sama'a mabaniyah wa anzala minha ma'an tahura ja'alahu rahmatan wa barakatan liman syakara wa qaddar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan dan meneruskan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan hujan sebagai sumber kehidupan, menumbuhkan tanaman dan menyediakan air minum untuk kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam risalahnya menjelaskan bahwa segala anugerah Allah wajib dikelola dengan amanah. Beliau mengajarkan bahwa umat Islam adalah umat yang memelihara lingkungan, tidak melakukan kerusakan, serta memanfaatkan air dengan seefisien mungkin. Oleh karena itu, tema khutbah hari ini berkaitan dengan syukur kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu pentingnya biopori dalam pengelolaan air hujan. Tema itu merupakan implementasi syukur ekologis dan sebagai wujud literal bahwa nikmat hujan harus menjadi rahmat, bukan sumber petaka. Ketika hujan turun lalu berubah menjadi banjir dan longsor, maka sesungguhnya yang salah bukanlah hujannya, melainkan manusia dan cara tata kelola lingkungannya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Hatta idza aqalat sahaban saqala suqnahu li baladin mayyit. Fanzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli samarat. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu aneka buah-buahan. Ayat ini menggunakan kata rahmah, bukan bala. Begitu juga dengan firman Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa'ambatsna bihi
jannati wa habban hasida. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon serta biji-bijian yang dapat dipanen. Ayat ini menyebut ma'am mubarakah, menunjukkan bahwa air hujan adalah berkah yang dan syarat dengan manfaat, bukan petak. Apabila pada kenyataannya berubah menjadi bencana, maka sumbernya adalah kerusakan tata kelola, kerakusan pembangunan, penyempitan resapan tanah, dan hilangnya kesadaran menjaga bumi. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini realitas di banyak wilayah menunjukkan penurunan porositas tanah dan juga penyempitan zona resapan. Pemukiman masyarakat menutup permukaan tanah dengan semen, dengan aspal, ubin, dan bangunan. Akar pepohonan hilang akibat alih fungsi lahan. Pada kondisi seperti ini, air hujan kehilangan kesempatan meresap ke bumi. Air yang kondisinya seharusnya menjadi rahmat, ia menumpuk, mengalir deras, lalu menjadi banjir. Dalam kondisi inilah biopori hadir sebagai solusi sederhana, murah, dan bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Biopori adalah lubang vertikal berdiameter kecil, sekitar lebih kurang 10-30 cm, yang dalamnya hanya lebih kurang 80-100 cm, yang memanfaatkan aktivitas organisme tanah untuk menciptakan pori-pori alam. Lubang ini menampung air hujan, mempercepat resapan, mencegah genangan, dan mengurai risiko banjir. Biopori juga bisa diisi sampah organik yang kemudian terurai menjadi kompos. Biopori adalah implementasi paling dasar dari amanah ekoteologis. Tidak perlu menunggu proyek besar. Setiap rumah, masjid, dan sekolah, dan kantor dapat melakukannya. Jika satu rumah membuat 5 lubang, satu masjid 50 lubang, dan satu sekolah 100 lubang, maka ribuan liter air dapat disimpan kembali dalam tanah. Mari kita sama-sama belajar bagaimana membuat biopori yang baik dan bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan langsung tentang etika air. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau menegur seorang sahabat yang berlebih-lebihan menggunakan air ketika sahabat itu berwudu. Dengan sabdanya, "La tusrif bil ma'i walau kunta 'ala nahrin jar." Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis ini menunjukkan 3 hukum moral. Yang pertama, air adalah amanah. Yang kedua, dilarang berlebih-lebihan. Yang ketiga, konservasi air adalah bagian dari ibadah. Maka, jika untuk berwudu saja kita dilarang menyia-nyiakan air, apalagi membiarkan jutaan liter air hujan hilang begitu saja, atau malah menjadi penyebab bencana. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mempertegas dalam konsep Al-Nazha'afah War-Ri'ayah Al-Bi'ah, lalu bab adab, kebersihan, dan prinsip La Dharar Wa La Dirar. Menurut Imam Al-Ghazali, menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga hak semua makhluk. Ia menegaskan, siapa yang memanfaatkan sesuatu tanpa merusak dan tanpa membahayakan orang lain, maka ia telah menunaikan adab syariat terhadap alam. Biopori berada tepat pada rangka ini, tidak menimbulkan mudharat, bahkan menghadirkan maslahat. Dari perspektif fikih,
terutama fikih taharah. Hujan, air hujan itu ada al-mal al-mutlak. Maksudnya adalah air suci lagi mensucikan. Yaitu air yang bisa dibuat untuk wudu dan untuk mandi. Kemudian yang kedua, air itu ditampung dan dilahirkan. Dan yang ketiga, disimpan dalam kolam retensi atau sumur serapan. Jadi, manfaatkan air hujan untuk sumur resapan, yopori menampungan air rumah tangga, raman tanaman, hingga penyediaan kolam retensi adalah aplikasi fikih. Disinilah keberkahan fikih bertemu dengan ilmu lingkungan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah ritual telah kita kuasai dan mungkin juga sering kita laksanakan seperti puasa, zakat, dan seterusnya. Tetapi kita masih lemah dalam urusan ibadah ekologis. Kita taat kepada tata cara wudu, tetapi abai pada sumber air wudu itu sendiri. Kita sangat ingin hujan turun pada musim kering, tetapi begitu hujan datang, deras, kita menyalahkannya. Di banyak rumah, halaman disemen rapat, saluran hanya dirancang membuang air, bukan menyimpannya. Banyak masjid tertutup, keramik seluruhnya, menghilangkan peluang resapan, sehingga tidak memberi ruang air untuk kembali ke bumi. Padahal masjid bisa menjadi pusat edukasi tentang air. Halaman masjid dibuat biopori, jamaah gotong royong, kemudian masjid menjadi contoh kecerdasan ekologis Islam. Karena itu, mari kita lakukan perubahan paradigma. Jangan pernah mengatakan hujan menyebab banjir, tapi katakanlah perubahan manusia membuat air rahmat berubah menjadi bencana. Apabila kita memulai lakukan, kemudian memuliakan air hujan dengan resapan yang cukup, pepohonan yang banyak, tanah yang terbuka, dan biopori yang kita buat, maka insya Allah, Allah akan membalikan keberkahan di bumi ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين.

سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sekda Tanjung Pinang membantah isu penutupan Pasar Sejati dan menegaskan faktor harga jauh lebih mempengaruhi. Peran jurnalis menyampaikan informasi akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Rima Blati. Kami sampaikan berita yang pertama. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat turut membantah isu penutupan pasar dan menegaskan bahwa faktor harga jauh lebih mempengaruhi minat belanja masyarakat dibandingkan fasilitas fisik.
1: Penataan RT/RW oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dosen Ilmu Administrasi Negara Visip Umrah Tanjung Pinang Alfiandri mengatakan, kebijakan penataan berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan. Proses penataan ini melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Prosesnya melalui konsultasi publik dan proses validasi yang melibatkan berbagai instansi, termasuk pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini jika tidak dijalankan menurutnya ditakutkan di kemudian hari akan menimbulkan resiko pertanggungjawaban administratif terhadap peraturan yang ada. Kemudian pertanggungan keuangan dalam tanda petik akan menjadi pemborosan anggaran dan tidak sesuai aturan.
2: Pertama, layanan pemerintahan itu kan harus bersifat proporsional dengan rasa keadilan. Nah itu, ini harus kita luruskan. Jadi kalau ada yang digabungkan itu karena kurang KK-nya. Bukan karena, dulu sempat kita bahas ya, satu RT itu cuma 8 KK-nya. Ada yang 10. Nah, itu kan mohon maaf ya, secara pertanggungjawaban itu berisiko pertanggungjawaban layanan, termasuk di situ konsekuensi yang namanya kebijakan anggaran keuangan daerah. Nah ini berbahaya. Kenapa? Kalau sempat ya segala sesuatu itu terjadi katakanlah pemborosan dalam tanda petik, maka akan berdampak kepada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun tidak terlalu besar efek ininya, tapi itu berdampak secara hukum.
1: Dikatakan Alfiandri, RT/RW sebagai juru tombak pelayanan terhadap masyarakat di tingkat paling bawah memiliki peran menjembatani pemerintah dan masyarakat. Mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 tahun 2005 sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan RT/RW. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan pemerintah yang lebih efektif, profesional, serta menjangkau seluruh wilayah dengan sebaran penduduk yang variatif. Reporter Videowati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Peran jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai keberadaan Pasar Sejati kilometer 8 atas masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi persaingan dengan pasar lainnya di Kota Tanjung Pinang.
4: Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukasi Aci Peduli Bencana terkait mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Bintan. Menurutnya, kegiatan edukasi seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Bintan Timur yang kerap menghadapi ancaman karhutla. Selain karhutla, Jailani juga menyoroti konflik satwa liar yang belakangan terjadi di Bintan. Karena itu, ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah pencegahan dan tidak menjadi korban bencana.
5: Ya, dari sisi media kita sebagai jurnalis tentu juga harus bekerja secara profesional, memberikan informasi yang akurat, jangan sampai informasi yang kita berikan justru menimbulkan kegaduhan karena ketidakbenarannya. Ini menjadi tanggung jawab kita, bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait posisi masyarakat dalam situasi terjadi bencana atau suatu peristiwa. Ya, mungkin ini langkah yang baik dan perlu diperbanyak ke depannya.
4: Jailani lebih lanjut berharap kegiatan edukasi kebencanaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat semakin memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peran RT/RW oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Penataan RT/RW oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Umrah Tanjung Pinang, Alfiandri, mengatakan kebijakan penataan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Proses penataan ini melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Prosesnya melalui konsultasi publik dan proses validasi yang melibatkan berbagai instansi, termasuk pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini jika tidak dijalankan, menurutnya ditakutkan di kemudian hari akan menimbulkan resiko pertanggungjawaban administratif terhadap peraturan yang ada. Kemudian pertanggungan keuangan dalam tanda petik akan menjadi pemborosan anggaran dan tidak sesuai aturan.
2: Pertama, layanan pemerintahan itu kan harus bersifat proporsional dengan rasa keadilan. Nah itu, ini harus kita luruskan. Jadi kalau ada yang digabungkan itu karena kurang kakaknya, bukan karena, dulu sempat kita bahas ya, satu RT itu cuma 8 kakaknya, ada yang 10. Nah itu kan, mohon maaf ya, secara pertanggungjawaban itu berisiko pertanggungjawaban layanan, termasuk di situ konsekuensi yang namanya kebijakan anggaran keuangan daerah. Nah ini berbahaya. Kenapa? Kalau sempat ya segala sesuatu itu terjadi, katakanlah pemborosan dalam tanda petik, maka akan berdampak kepada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun tidak terlalu besar efek ininya, tapi itu berdampak secara hukum.
1: Dikatakan Alfiandri, RT/RW sebagai juru tombak pelayanan terhadap masyarakat di tingkat paling bawah memiliki peran menjembatani pemerintah dan masyarakat. Mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2005 sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan RT/RW. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan pemerintah yang lebih efektif, profesional, serta menjangkau seluruh wilayah dengan sebaran penduduk yang variatif. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Pencaksilat Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah sukses membawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu dalam kejuaraan pencaksilat yang digelar di Dewan Balora Mastika Bandar Jengka Pahang, Malaysia. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pertumbuhan Silat Cekak Harimau Malaysia, Pesaka Negeri Pahang, dan Pesaka Malaysia tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai negara, diantaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Uzbekistan, Kirgistan, hingga Amerika Serikat. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Agung Damar Sakti mengapresiasi atas capaian membanggakan yang diraih mahasiswa umrah di tingkat internasional tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa umrah mampu bersaing dan menunjukkan kualitas terbaik di berbagai bidang,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita bersama ya di acara Persada Indonesia. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Rima Melati menemani Anda di acara ini. Anda bisa gabung ya di line telepon 0771 2710, atau juga lewat WhatsApp ya, atau juga boleh komentar di live saya Rima Melati Azahra. Ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini tentunya ya. Dan kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
3: Iya, Persada Indonesia. Dengan...
4: Apa kabar, Karima?
3: Alhamdulillah, baik. Dengan Hamba Yusuf ya?
4: Iya, kalau tak salah.
3: Kalau tak salah ya. Tebak-tebak manggis lah. Oke, gimana kabarnya Hamza Yusuf?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Cuaca gimana cuaca?
4: Cuaca hari ini mulai mendung.
3: Mulai mendung ya, sama sepertinya di Tanjung Pinang ya?
4: Sama.
3: Kan tetangga. Oke. Hari ini lagu-lagunya sudah saya siapkan ya, jadi bisa dipilih ya, saya bacakan ya. Ada Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta. Kemudian ada Kartika Wang. Ada Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Ada Sadewa, featuring Anang, Cukup Teman. Yang mana?
4: Yang ketiga tadi apa tadi?
3: Yang ketiga tadi, ya saya loncat-loncat nih bacanya tadi. Krisdayanti ya, ada Ayat-Ayat Cinta. Ada Ari Lasso, Cinta Adalah Misteri. Kartika Wong, Kartika, Mencintaimu.
4: Yang itu yang mana? Mencintaimu.
3: Oh, Mencintaimu ya, Kartika Wong ya. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima, selamat menikmati. Semoga sehat selalu.
3: Yeah.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi, Mama Dani, Bunda Selasi, ada Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Ali Sapri, Mas Sabu, Eka Rizyanti, Mas Raisa, kalau lagi menit. Kemudian Ahmad Irwan, Bang Zainal, Tukul Marisyaf, Berkedondong, Sarina, Tiu-Tiu. Kemudian Pak Bang Merdui, Pak Herman, Bang Ale, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Pak Arjuna, Manora, Kak Intan, Kak Ning, Mahdar Lian, Kak Sawir. Kemudian masih Indonesian jam juga selamat. Yang ada Mak Rosi, Nek Manda, Mak Honda, Mak Engang Aida, Nek Dasi, ada Siska, ada Yusuf, Bang Uya, ada Kak Deli, ada Ibu Saripa, di mana di Cekolek ya?
3: Bu Saripa?
4: Iya.
3: Iya mungkin ya, di Cekolek ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah benar.
4: Terkecuali.
3: Oke.
4: Selamat siang untuk Mbak Ima, selamat siang untuk Ibu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya sudah bergabung untuk selanjutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa nih?
0: Dari ini, tetangga Uya.
3: Oh, tetangga Uya. Oh iya ya, tetangga Uya, ya udahlah gak apa-apa. Tetangga-tetangga.
0: Mbak Demang.
3: Oh iya, Mbak Demang. Mbak Demang ya. Di sini tulisannya Pak Suparwiyoto. Iya kan? Pak Suparwiyoto jadi Mbak Demang. Pak Demang ya. Gimana kabarnya saat ini Pak Demang?
0: Namanya aneh ya.
3: Aneh ya. Enggak juga lah, biasalah. Nama udara ya kan?
0: Lagunya boleh pilih yang keempat tadi.
3: Yang keempat tadi apa ya saya sebut ya?
0: Apa? Lupa saya.
3: Krisdayanti kali ya? Ayat-ayat cinta ya bukan?
0: Iya.
3: Oh iya, oke. Okay.
0: Salamnya untuk apa? Penyiar siapa nama?
3: Rima Melati.
0: Oh, Rima Melati yang itu ya? Yang cantik itu ya?
3: Iyalah, perempuan pasti cantik lah, nggak ganteng.
0: Salam kenal, salam kompak.
3: Iya, gitu. Salam kenal, salam kompak juga ya buat Pak Demang.
0: Nah, ada Mak Dani.
3: Pak Demang di mana nih Pak Demang?
0: Sekarang. Sekarang di on the way di jalan tepi laut dekat Api Biru tuh.
3: Oh, situ. Tapi kalau domisilinya di mana domisilinya?
0: Domisilinya di Idonangon. Oh, iya, rumah enggak saya bawa, Kak.
3: Oh. Oh iya, benar, besar soalnya.
0: Rumahnya ditinggal nggak dibawa?
3: Iya tinggal aja lah dulu ya, nanti pulang baru baring-baring gitu ya.
0: Terus ada Yusuf ya, ada Pak Ambia Yusuf di mana, di Jambi ya?
3: Iya betul.
0: Jauh nah?
3: Jauh lah, fan-fan RRI ini kemana-mana nih, seluruh dunia
0: naik,
3: masuk.
0: Naik apa tadi?
3: Oh dia terbang. Terbang dia.
0: Ada yang lucu, ada Pak Kumis, ada Mas Prabu di Batam ya.
3: Iya.
0: Selamat siang gitu ya. Ada Putri Merica, ada Irwan lah ya. Ada Bang Udin, ada Putri Berlian, entah di mana. Lupa saya, ada Sabrina.
3: Kak Berlian di Air Raja. Kak Berlian di Ganet,
0: Iya, oh Ganet. Ada Kak Umar, ada Lukman di Teluk Bakau. Ada Mak Rika. Kemudian ada Nenek Jasmine, ada Oma Sulami, ada Uya lah ya di Donangun.
3: Oh iya, tetangga jangan
0: ada
3: lupa.
0: Ada Ibu Sinta di tetangga agak jauh sedikit ini.
3: Oh iya, Kampung Jawa.
0: Ini di Jalan Jawa. Gitu.
3: Oh Jalan Jawa ya.
0: Itu aja Kak Rima Melati ya, terima kasih.
3: Oke, makasih Pak.
0: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang ya, yang saat ini katanya tidak jauh dari tepi laut ya. Tapi domisilinya di Yudo Winangun. Ya pendengar, silakan saja yang ingin gabung boleh komentar juga ya di WhatsApp Pro 1 atau juga di, ya kita terima dulu nih ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
5: Sehat.
3: Sehat ya. Lagi sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain sekarang?
5: Masuk.
3: Iya. Yang ketiga.
5: Iya, sama ini masuk ya, sama itu kan.
3: Yang barusan ada Mbak Demang. Pak Demang.
5: Bangun. Apa lagi, Mbak?
3: Lagu dia, lagunya ada...
5: Ini ada Lobo ya?
3: Hah?
5: Lobo?
3: Belum ada baca Lobo saya. Ada Noah, Tak Lagi Sama, Raja, Wahai Kau Cinta.
5: Raja.
3: Oh, Raja ya, oke. Salamnya buat siapa nih?
5: nomor 5.
3: Amin. Makasih.
5: Barunya Berita, Barika, Maria, Ibu Rina.
3: Iya.
5: Di pamri itu Jambi, Kemang. Yang itu Fatima, Marika, di Pondok, Sania, Bukit Rica, Madani, Lepa, kemudian Pak Herman, di Bandung, di Bandung.
3: Ahmad Irwan, udah lama nih nggak gabung nih. Kemana nih Pak Ahmad Irwannya nih? Semoga sehat ya Pak Ahmad Irwan. Gabung Pak Ahmad. Ya, saya juga nih udah lama nih nggak dengar suaranya nih. Bisa kangen. Bukan saya aja berarti kangennya ya?
5: Oke, bisa semuanya.
3: Iya.
5: Tete Dinda di Bogor, Ayu di Lampung, Jai, Mang Rabu, Bacana Gisyu, Mang Rapat, Iman Kulu, Muya, Ibu-ibu Deli, Rosi, untuk Ani dan Bunda Sulami.
3: Bukan tsunami ya, bukan tsunami ya, Bu Sulami. Bu Sulami.
5: Tsunami bis kan? Sudah di bis. Oh, Bu Sulami ya. Untuk Iman, Bakta, Walid. Kan di 2020. Untuk semua yang menerima.
3: Iya, oke. Semuanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyapa yang ada di lab saya ya. Ada Bujan, ada Wawan, ya, ada nasi goreng. Ya, ada Ipan. Tadi ada Dewi ya, sudah kirim bunga cantik ya. Terima kasih Dewi. Baiklah pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Ada Kartika Wang ya, Mencintaimu, dilanjutkan dengan Ayat-Ayat Cinta dan Wahai Kau Cinta dari Raja ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia. Sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Untuk yang berikutnya, siapa lagi yang ingin gabung ya? Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
1: Indonesia, Persada Indonesia.
0: Iya, orang Penyengat.
1: Iya.
0: Gimana? Kabarnya baik. Macam mana? Bunda Permatanya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Hasilnya pun begitu, ya Allah, aku semangat berdenting.
0: Ah, berdenting? Berdenting, berdenting, dentam. Oi. Nah,
1: berdenting, betul. Oh, biasa. Ada angin, berkipas saja dia tadi.
0: Oh, gitu. Biasalah, kena kasih hujan sampai seminggu dah nih, kan?
1: Hari itu? Oh. Berhari-hari?
0: Berhari-hari, tibalah panasnya untuk jemur baju.
1: Baju tak kering. Panas, alhamdulillah baju sebentar kering.
0: Kalau berentang-berentang sikit tak apalah, ya kan?
1: Tak apalah. Alhamdulillah, syukurlah aja.
0: Syukurlah, betul. Nak lagu apa ni, Bunda?
1: Lagu tadi tu Ari Lasso tadi.
0: Ari Lasso boleh.
1: Ari Lasso
0: aja. Ari Lasso peminat.
1: Ada di pertama tadi.
0: Oh. Ada Ari Lasso. Mantap, mantap. Ari Lasso Cinta Adalah Misteri ya judulnya.
1: Iya, betul. Salam dia untuk Mbak Rima, Mak Tiga.
0: Makasih. Amin.
1: Untuk tadi siapa namanya? Ilek ya?
0: Ilek. Ada Pak Demang.
1: Ambil Yusuf. Uya.
0: Iya.
1: Mas Prabu, biasa Mas Prabu ni Marwan biasanya.
0: Oh, gitu ya.
1: Biasa masuk ada Marwan. Ini dia mana tidur agaknya.
0: Ah, iyalah tidur siang-siang ya.
1: Oh, lagi Jumat. Istirahatlah dulu. Terus Pak Umar, Bang Dapar. Ini Pak Ahmad Irwan ni dah lama tak dengar.
0: Iya betul. Semoga sehat ya buat Pak Ahmad Irwan. Ada Mama Dani juga nih yang mau gabung.
1: Apa namanya? Kak Dinda. Apa namanya? Kak Deli.
0: Iya.
1: Mak Brian yang Ucu, masuk.
0: Iya, yang Ucu masuk, yang Ucu.
1: Terus Merdu. Siapa Bang Udin Salamestro? Siapa lagi tu?
0: Siapa lagi?
1: Itu Bang Andi. Apa namanya?
0: Aye.
1: Biasa masuk tu. Untuk siapa lagi ya? Pak Umar. Untuk ini aja semua-semuanya.
0: Siapa?
1: Lah yang Mak Anu ini apa namanya? Mak
0: baiklah, terima kasih Bunda Permata.
1: Iya, tak senggol. Tak senggol semua lah.
0: Semua pukul rata.
1: Iyalah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Madani. Assalamualaikum Madani.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Gimana Mbak Nani? Kayaknya serak-serak ya?
2: Iya Mbak Rima, kumat lagi.
0: Kena hujan berhari-hari ini mungkin ya. Dah makan obat kah?
2: Sudah Mbak, tadi malam dah makan obat. Mbak Nani kompres pakai air hangat, perut pula sakit.
0: Macam-macam pula, tak apalah, bersabar ya. Mbak Nani mau lagu apa nih Mama Nani?
2: Apa yang udah dirilis Mbak?
0: Ada lagunya Noah Tak Lagi Sama. Kemudian ada Sandi Sandoro, Kaulah. The Masip Rosa featuring David Noah, Pernah Memiliki.
2: Yang mana? Yang tadi Kaulah.
0: Kaulah ya. Sandi Sandoro ya.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa nih Mama Dani?
2: Terutama Mbak Rima, selamat bertugas semua. Murah rezekinya yang
0: baru. Amin.
2: Tadi ada Bunda Permata.
0: Iya, ada Bunda Permata.
2: Bunda Permata, Kak Berlian, Mbak Udin, Mbak Eva sekeluarga.
0: Iya.
2: Irwan, Mbak Bung Ayi.
0: Iya.
2: Buat semua tanpa terkecuali ya Mbak Rima. Boleh. Ya, salam satu. Okay. Makasih Mbak Rima.
0: Makasih Mama Dani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga cepat sembuh ya buat Mama Dani yang saat ini sedang sakit ya. Semoga cepat sembuh ya. Cuaca memang tidak menentu ya saat ini. Jadi kita kena jaga kesehatan kita ya. Jangan sampai kena hujan ya. Ya, kita terima lagi ya untuk berikutnya. Ada Bu Erna yang juga di live saya ya, gabung ya. Ada Epic.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia. Dengan iyalah tuh.
3: Ah, iyalah tuh.
0: Dengan iyalah tuh. Ah, iyalah.
3: Tetangga Pak Haji Handarli.
0: Dengan iyalah tuh. Iyalah Bang Udin. Gimana kabarnya Bang Udin?
3: Alhamdulillah sehat. Cuma ada batu-batu sedikit lah.
0: Oh, sama nampaknya
3: kena
0: dengan
3: karena rajin makan buah mangga, buah membelam.
0: Oh, gitu. Tak apa-apa lah. Rajin
3: tiap malam lah. Bagaimana selera?
0: Musim.
3: Tapi iyalah, bukan karena buah enggak, memang penyakitnya mau datang.
0: Iya, betul.
3: Buahan jangan disalahkan.
0: Nanti tak berbuah pula lagi kan?
3: Tak berbuah pula nanti kan?
0: Bersyukurlah banyak buah dia.
3: Jadi ini ceritanya apa namanya nih?
0: Apa?
3: Lagu apa ya?
0: Lagunya ada lagu yang saya sudah siapkan ya. Ada band Manja, kemudian ada Hanindia Kangen, ada Republik Simpanan Hatimu.
3: Oh, jadi Lydia kan Lydia apa? Natalia itu Kangen ya?
0: Kangen.
3: Kalau pilih sendiri tak boleh.
0: Oh, nampaknya dah disiapkan nih, kita siapkan semuanya Dani.
3: Yang kangen-kangen aja lah.
0: Yang kangen-kangen aja lah ya. Iyalah, salamnya buat siapa nih?
3: Abang kan berbalik ini barusan tadi siapa?
0: Yang barusan ada Mama Dani.
3: Oh, Mak Dani. Berbalik dari Batu Sabla dari luar.
0: Oh, gitu.
3: Yang ikutkan motor Mak Dani hampir habis. Mak Dani tadi ya.
0: Mak Dani. Batuk-batuk juga Mak Daninya.
3: Pertama buat pembawa acara lah Mbak Rima.
0: Makasih.
3: Ya. Sehat bahagia keluarga.
0: Amin.
3: Ya. Mak Dani ada Mak Dani. Bunda Epa juga ya di Sijang ya.
0: Iya.
3: Di Sijang ya. Ada Pak Umar, Bang Herman, Kak Damerdu, Kak Berlian ya. Salam juga Ibu Nasiah ya. Yang Ucu, Wir juga. Siapa lagi ya. Ibu Irma, Ibu Leni, ada Makcik Emma, ada Pak Kumis ya. Jamri Jamli, Hamzah Yusuf ya. Tak lupa juga ada Dinda ya. Ada Kak Deli juga ya. Si Usup, ada Bang Uya ya. Salam juga buatnya apa lagi ya, Mak Rika ya. Mak Rika, Putri Marika ya. Ada juga Bando Kuman ya. Dari kalau siang begini yang dari Bengkulu masuk tak Bang Andi?
0: Aye kayaknya belum masuk nih. Kadang malam langsung, biasanya masuknya. Iya. Ya. Nanti di info-info kalau siang juga ada ya.
3: Ani juga ya.
0: Oke.
3: Tadi juga ya. Salam semuanya ya.
0: Salam semuanya.
3: Sehat walafiat, bahagia dan tak berpuasa.
0: Amin.
3: Kangen, rindu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah tuh. Iya, terima kasih ya buat Bang Udin di kilometer 13. Yang ingin gabung lagi silakan gabung ya di satu penelpon dulu ya, kita akan terima silakan ya di 27100. Saya bacakan dulu yang komentar di WhatsApp Pro 1 ya. Iya, dari Siska kilometer 8. Bagindas juara cinta. Hari ini saya tidak siapkan Bagindas, tapi kalau nanti ada waktu saya putar ya buat Siska. Kemudian saya bacakan dulu nih ya komentar dari Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia. Iya, Persada Indonesia. Request dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Nah, ini lagunya, lagu Poppy Mercury gak masuk di sini ya. Ada salam-salamnya buat Mbak Rima, iya, selamat bertugas, terima kasih untuk Bang Udin. Kemudian ada Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa, dan Nona Vika ya di Manado. Kemudian Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ilek, dan Yusuf. Oma Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, ada Mbak Cima, Yang Ucu, itu udah tadi Yang Ucunya ya. Dan Fan RRI di mana saja berada. Iya, terima kasih ya buat Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya. Saya juga menyapa yang ada di live saya ya. Ada Rulda Daja yang sudah like ya. Kemudian ada Ipong. Terima kasih ya sudah mengikuti siaran Persada Indonesia Persatu RRI Tanjung Pinang ya. Ya pendengar, sebelum kami hadirkan lagu, kami akan sampaikan informasi cek fakta terlebih dahulu ya.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhub.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan dalam surat edaran SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan JNT Express tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhub.id, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi JNT Express Indonesia @JNT Express pada Agustus 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan JNT Express. Perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman jet.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, kita dengarkan dulu lagu ya. Nanti kita akan buka lagi line telepon 0771 2710.

0: Ya, pendengar, baru dua lagu ya kami hadirkan. Dan kita buka lagi line telepon di 27100 ya. Silakan yang ingin gabung, yang tadi sudah tidak sabar ya gabung, ingin gabung ya. Saya juga ingin menyapa yang di live saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rima, apa kabar? Salam dari Ma Eka dan Abah di Berakit. Ya, udah lama ya nggak ketemu dengan Ma Eka dan Abah di Berakit ya. Gimana kabarnya Ma Eka? Sehat selalu ya. Gabung ya di 27100 boleh, di WhatsApp 1 juga boleh ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, di mana Pak Rika?
1: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Di Pulau Ladi Mak Rika ya. Gimana kabarnya Mak Rika?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana apa kabar?
0: Sehat juga lah. Lagi ngapet tuh?
1: Saya lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring sampai ke mana nih? Kak Amerika dengarin. Iya lah, Amerika.
1: Lagu apa nih? Dia baru dengar.
0: Lagu-lagu Indonesia nih. Lagunya sudah saya siapkan. Ada band Manja, ada Masih pernah memiliki Seventeen, Jalan Terbaik. Yang mana maunya?
1: Pernah, apa mudah dimiliki.
0: The Massive Rosa featuring David Noah ya. Pernah memiliki. Salamnya buat siapa?
1: Salam tamu buat Mak Rima.
0: Makasih.
1: Selamat bertugas, nanti balik ke rumah hati-hati, selamat sampai ke rumah.
0: Amin, makasih. Apa lagi? Siapa lagi?
1: Dengan Mak Cima. Dengan Pak Udin. Bang Lukman, yeah. Bang Herman, Wak Kak Sarina, Wak Kak Jamila, Wak Teh Dinda, Wak Mak Belian, Wak Mak Dani, semoga Wak Dani cepat sembuh, Mak Dani.
0: Iya. Yeah.
1: Wak Putri Marica, Wak siapa lagi?
0: Apa lagi?
1: Wak Pak Prabu, Wak Kang Irwan, Wak Pak Kumis. Pak Bang Gapar, Bapak Umar, Bapak Mangilek, Bang Andi, pokoknya salam satu buat semua ya.
0: Salam satu untuk semuanya.
1: Oh, Bapak yang lucu. Dah masuk yang lucu?
0: Yang lucu belum.
1: Makcik Ma?
0: Makcik Ma belum juga.
1: Masuk Makcik Ma. Tadi
0: ya. Iyalah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mak Rika di Pulau Ladi ya. Baik, kita terima lagi ya untuk yang berikutnya yang ingin gabung ya. Sebelum itu saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Halo Persada Indonesia. Kembali lagi sama saya Boboy. Langsung aja salam-salamnya buat Mak Dani, Putri Merica, Bang Ilek, Epa, dan juga buat Mbak Rimas keluarga. Lagunya ikutan aja. Oke, makasih. Mak Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dani, sehat selalu ya. Terima kasih gabung di live saya ya. Yang ingin gabung lagi silakan ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Yang di WhatsApp sudah semua saya bacakan ya. Buat Siska ntar ya, saya belum

mencari lagunya ya. Nanti kalau sempat saya carikan lagunya ya. The Bagindas ya, Juara Cinta. Oke. Nanti kita cari ya, CSK. Baiklah, kita dengarkan dulu nih lagu ya. Tadi belum diputar lagu kangennya ya, Hanindia. Siapa yang kangen Pro 1 masuk ya di Pro 1. Fan-fan lama juga yang udah lama gak gabung ya. Tadi ada Kak Eka dan Abah tadi ya. Sudah lama sekali saya tidak ketemu dengan Kak Eka dan Abah. Ya, berapa tahun ya? Puluhan tahun kali ya. Udah lama sekali ya. Mungkin ya puluhan tahun ya mungkin ya. Tidak terhitung lamanya nih Kak Eka dan Abah. Sehat selalu ya. Diberakit ya.

0: Ya, berengar kita lanjut lagi ya kebersamaan di Persada Indonesia. Silakan yang ingin gabung ya di 27100 atau juga yang komentar di WhatsApp atau juga boleh ya di live saya Rima Melati Azara. Iya, buat Ma Eka ya, saya turut berduka ya untuk Eka. Ya dulu masih kecil ya, mungkin kalau ketemu kita takutnya nggak kenal nih ya, udah lama kali ya nggak ketemu dengan Ma Eka ya. Yang di ujung berakit ya, kalau nggak salah saya pernah ke sana makan-makan di sana ya, hidangannya enak ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Ratu Lima, Mbak Rima, Kak Deli.
0: Kak Deli, ngapa Kak Deli? Suaranya keberubah-berubah Kak Deli.
1: Berubah lah.
0: Iya, iya. Berubah,
1: aku lagi baring-baring nih.
0: Oh dan gitu, pantes lah. Iya Kak Deli, lagi baring-baring rupanya.
1: Iya, paling di lantai, radio dekat sebelah kiri, lima jengka dari jari, handphone.
0: Oh gitu ya. Jadi nggak inilah ya, nggak dingin-dingin lagi sekarang ya. Ini haredang-haredang jadinya ya?
1: Haredang-haredang.
0: Oh. Iyalah.
1: Benda bermata, berdenting-denting.
0: Berdenting-denting-dentem. Oh iya, itu lagu pula.
1: Itu lagu Melayu itu, betul. Oh,
0: lagu Melayu pula, tercampur pula ke sini ya, lagu Indonesia nih.
1: Itu dia, Mbak Rima. Aku tadi dengar ada Seventeen.
0: Seventeen ya? Nah. Ada jalan terbaik.
1: Ada apa tuh?
0: Jalan terbaik, ya?
1: Oke.
0: Okay, oke. Okay. Buat siapa lagunya?
1: Jalannya. Barima, selamat siang Mbak bertugas.
0: Iya. Iya.
1: Jaga bersatu ada Mbak Irita, Mbak Rika, Mbak Rika, ada Bang Ardian, sama Bang Riki. Bang Riki ditanya tuh sama mama tuh, mama.
0: Oh, ditanya dengan mama.
1: Katanya gini, itu kak itu tak pernah siaran ya. Oh, dia itu cadangan pemain aku bilang. Kalau ada yang cuti dia masuk.
0: Oh, oh ya yeah, masuk.
1: Kalau mendengar suara dia, kita halo RRI dia ada tuh.
0: Pagi-pagi jam 9 ya.
1: Stel aja tuh pos satu.
0: Jam 9 adalah suaranya, ya kan?
1: Iya ya. Iya, tapi Mbak Rima kadang pro satu ini kadang kusuk-kusuk, bahkan pagi-pagi kadang suaranya hilang loh.
0: Oh gitu ya. Semoga nih mungkin karena cuaca kali ya.
1: Barangkali. Masa aku bilang gini, ekor radio dekat sama kita kenapa Bintan yang menyala suaranya?
0: Oh gitu, sejak kapan?
1: Nah, Bintan dekat kali malah.
0: Sejak kapan?
1: Sebenarnya sih enggak sering, tapi kalau dibilang ya sering.
0: Oh, kadang-kadang gitu ya.
1: Kadang-kadang gitu. Pokoknya kalau dia sudah mulai error, aku geser kan ekor radio Bintan anu kali ya,
0: Gitu. Iya, semoga
1: mantap pro tuh kuat.
0: Semoga nanti tidak ada yang seperti kresek-kresek gitu ya.
1: Iya, makasih.
0: Makasih infonya ya.
1: Pertama tadi dengar kalau enggak salah ada IE kan? Apa ya?
0: Siapa?
1: Ada Tamsa, Ampu Yusuf.
0: Iya betul.
1: Ada Kak Demang, Mbak Berlian, Mbak Rika di Pulau Labi.
0: Iya.
1: Ada Uya ya di Gede Limbangan. Ada Mbak Usuk. Mbak Dhani, sehat selalu Mbak Dhani.
0: Iya.
1: Minum air putih yang ngap, Mbak Dhani ya.
0: Campur jahe.
1: Iya. Tapi walaupun kita mendengar radio sudah suara-suara udah kayak keluarga kita ini.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Sambil doakan lah kita ya.
1: Dengar sakit tadi dengar Ramadhani sakit ya Allah. Sungguh sangat kasih orang tua ini. Walaupun kita nggak saling kenal tapi suara itu kan sudah kayak dari
0: iya. Kita semua ya. Kapan-kapan jadi pasti ketemu lah ya.
1: Iya. Mendengarkan semoga diberikan selalu kebahagiaan,
0: rezeki
1: lancar dan damai sejahtera semua ya.
0: Amin insya Allah.
1: Ya. Tunggu lagunya Mbak Rima ya.
0: Iya, lagunya Seventeen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Deli ya. Tetanggaan lah, gak jauh lah kalau di Batu Lima ya. Iya, saya bacakan dulu. Ada Yulita di Korindo. Siang kakak, masih bisa request lagu gak ya? Anggis Dewi, apa nih? Devaki, Percuma. Anggis Devaki, Percuma. Kayaknya tadi saya belum ada ketemu itu ya. Tapi nanti kalau misalnya sempat saya cari ya. Buat Siska, tetap semangat Siska, walaupun lagunya belum ketemu. Tetap mendengarkan persatu ya. Kita coba lagi untuk memberikan ruang ya kepada yang lain yang ingin gabung, silakan gabung ya di 27100 dan juga bisa di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Pak Usman ya di lab saya. Baiklah pendengar, kita tunaikan lagu berikut ini ya. Nanti kalau untuk Siska, kalau masih ada waktu saya coba lagi untuk cari ya. Siapa tahu ketemu. Kemudian juga buat Yulita tadi ya.

Ya, pendengar. Di penghujung ini mungkin masih ada lagi yang ingin gabung ya, boleh ya. Masih kita buka line teleponnya di 27100 ya. Yang sudah lama tidak gabung ya, mungkin melalui live ini. Seperti Mbak Eka tadi ya, udah lama ya. Itu adalah fan-fan lama ya. Bisa gabung ya. Bisa gabung di 27100 ya, mau dengar suaranya ya. Pada nih, makasih ya. Ya buat Yulita, lagunya kalau lagu percuma gak ada ya, tapi lagunya judulnya Dekat Denganmu. Masih dari Anggis Devaki ya. Kalau untuk Siska kayaknya saya cari-cari gak ketemu ya. Yang ada The Baginda-nya Ampuni Aku ya. Kalau juara cintanya belum ada nih di sini ya. Nanti mungkin bisa dicari lagi ya oleh MD untuk lagu The Baginda's ya, juara cinta. Baik pendengar, kalau tidak ada lagi, kita akan mengulang ya untuk yang sudah gabung tadi ya. Saya ucapkan terima kasih buat Hamzah Yusuf, kemudian Pak Demang, ada Ilek juga, di Kijang, ada Madani, ada Bunda Permata yang sudah gabung ya, ada Marika di Pulau Ladi, ada Ma Eka di Brakit yang di live ya, ada Bu Erna yang di live juga, ada Kak Deli, ada Yulita ya, terima kasih semuanya. Ada Hani tadi ya sudah gabung juga ya. Terima kasih semuanya yang mendengarkan Prosatu RRI di Tanjung Pinang di acara Persada Indonesia, baik di yang gabung di telepon atau juga di WhatsApp atau juga di live saya Rima Melati Azahra. Baik pendengar, kita akan tunaikan ya untuk lagu berikut ini, Anggis Devaki, Dekat Denganmu ya. Semoga Anda dekat dengan Prosatu RRI Tanjung Pinang, dan Prosatu RRI Tanjung Pinang akan dekat di hati pendengar ya. Saya Rima Melati Azhara mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat sore pendengar program Satu RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di sore hari ini, di hari Jumat, hari ke-22 di bulan Mei tahun 2026. Erita Fitra Insani kembali menyapa Anda dengan program acara sepanjang sore hari ini di Tanjung Pinang sore. Cuaca cukup bersahabat di sore hari ini pendengar. Untuk Anda mungkin yang memiliki rencana berkegiatan berolahraga di sore hari, tetap tetap hati-hati juga dengan kondisi cuaca saat ini ya, karena memang kita tidak tahu, apalagi BMKG juga masih memprediksikan masih terjadi sejumlah hujan ringan ataupun ringan hingga berat ya, hujan lokal juga masih terjadi. Tetap jaga lingkungan kita agar tetap senantiasa bersih, dan apalagi besok Sabtu mungkin bisa bareng-bareng nih bersama tetangga untuk bersama-sama gotong royong di lingkungan sekitarnya. Berhubung cuaca cukup bersahabat, mungkin bisa dilakukan beres-beres lingkungan sekitar, apalagi kemarin hujan membuat rumputan subur ya, panjang juga mungkin bisa nih untuk lakukan gotong royong bersama. Dan mendengar, nanti akan ada juga kami hadirkan sejumlah sajian informasi lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra' bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkereta Apian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwi Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan mitigasi terhadap potensi kebocoran data siber. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
2: Pemerintah Kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah Kota Batam. Sandiman ahli pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti, memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
3: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
2: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari Tanjung Pinang. Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di ruang rapat kantor Bapeda Bengkalis Kamis pagi. Kegiatan tersebut membahas standar pelayanan publik pada pelayanan statistik terpadu BPS Bengkalis tahun 2026. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, diantaranya organisasi perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, serta insan media. Kehadiran 5 unsur masyarakat itu diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pelayanan BPS ke depan. Statistik ahli pertama BPS Bengkalis Febriani Suci Utami mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya, BPS telah menetapkan standar pelayanan, namun tetap membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
5: Ya, jadi pada hari ini BPS menyelenggarakan forum konsultasi publik, utamanya tentang standar pelayanan, penetapan standar pelayanan oleh BPS, di mana nah, standar pelayanan BPS itu terkatup dalam pelayanan statistik terpadu namanya kalau di BPS. Nah, di sini berharapnya dari 5 unsur masyarakat, itu mulai dari organisasi masyarakat, stakeholder, terus ada pengguna layanan. Kalau pengguna layanan kami minta mahasiswa di sini, terus dari media massa juga, dan dari akademisi itu bisa berkontribusi lah dalam pengembangan pelayanan BPS ke depannya.
4: Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik, masukan masukan terkait pelayanan statistik terpadu yang selama ini dijalankan BPS Bengkalis. Diskusi berlangsung aktif dengan pembahasan mengenai kualitas pelayanan data, akses informasi statistik, hingga peningkatan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. BPS Bengkalis berharap forum konsultasi publik tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPS dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan statistik yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, hasil forum akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik BPS Bengkalis tahun 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Baru saja pendengar kita ikuti kabar dari Bengkalis mengenai BPS Bengkalis gelar forum konsultasi publik dengan agenda standar pelayanan publik statistik publik melibatkan 5 unsur masyarakat. Dan saatnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan informasi bahwa harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Selamat mendengarkan.
6: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram, Kamis 21 Mei 2026. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan harga tersebut sudah terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi.
7: Habis berapa tuh, Pak?
8: Paling enggak lah, 2 hari satu ekor.
7: 2 hari ya, Pak?
8: 2 hari satu ekor, 2 hari satu ekor. Kadang-kadang satu ekor bisa satu hari.
6: Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirimkan menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
9: Kalau dolar naik, biasanya barang-barang ikut naik. Kalau sekarang daging malah turun, mungkin karena pasokan lokal lagi banyak kali ya.
6: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Bintan yang berlangsung sejak tahun 2009 kini akan digelar kembali di Bintan pada Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
10: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun, event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cycliste Internationale atau UC. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
11: Ya itu tadi, rute-rute sepeda itu akan melewatin Sekera, akan melewatin Pengudang, Berakit, Kawal. Disitulah kesempatan kita untuk put on show ke tamu-tamu yang bersepeda ini.
10: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, selain kategori terbaru tersebut, Tour de Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai kategori perlombaan yang dirancang untuk mengakomodasi pesepeda dengan kemampuan dan preferensi berbeda. Mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Gran Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang, Gran Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Ajak pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Selengkapnya disampaikan Erik Muhammad.
12: Ajang pengembangan bakat dan kreativitas pelajar melalui seni dan olahraga terus diperkuat di berbagai daerah. Salah satunya melalui Glora Art yang untuk pertama kalinya digelar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna. Kegiatan Glora Art berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti pelajar tingkat SMP dan MTS dari Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara hingga Teluk Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebanyak 79 peserta terdaftar mengikuti sejumlah cabang perlombaan yang disiapkan panitia. Di antaranya bola voli, tenis meja, solo vokal, hingga kompang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pelajar. Ketua Panitia Glora Art, Nandi Atmawardi SPD, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat hubungan antar sekolah melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar di bidang seni dan olahraga.
13: Ya, 70 siswa dari tergabung dari SMP Bunguran Timur Laut, SMP 1 Bunguran Timur Laut, SMP 2 Bunguran Timur Laut, MTSS Ibnu Rasid dan SMP Teluk Buton.
12: Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan berbagai pihak diantaranya BBJS Ketenagakerjaan, Camat Bunguran Timur Laut, Kepala UKSPF Tingkat Provinsi, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dukungan keluarga besar SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Dukungan tersebut menjadi bentuk kolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pelajar di daerah. Ketua Panitia menambahkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan kreativitas dan sportivitas siswa. Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
13: Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini, yang pertama kita yang namanya manusia, agar tari-tari satu rami kita antar pelajar, baik di SMP, SMA, tercipta suasana kondusif yang baik, ya, hubungan yang baik. Dan yang kedua, untuk motivasi siswa untuk bidang seni dan olahraga itu meningkat. Khususnya secara Bunguran.
12: Dan piagam penghargaan bagi para pemenang perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan potensi baru di bidang seni dan olahraga di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meninjau stadion utama dalam rangka rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau ke lokasi tersebut. Femi Asti Yovani melaporkan.
14: Stadion utama Riau merupakan salah satu stadion megah yang dibangun pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012 sebagai lokasi pembukaan event Pekan Olahraga Nasional PON ke-18. Namun saat ini stadion yang dibangun dengan anggaran besar tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dalam rangka pemanfaatan stadion tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat pagi melakukan peninjauan ke stadion utama guna melihat sarana dan fasilitas yang ada di stadion. Karena rencananya kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau akan dipindah ke sana. PLT Gubernur mengatakan pemindahan kantor KONI ke stadion utama bertujuan untuk menyatukan dan mendekatkan seluruh cabang olahraga atau cabor yang ada. PLT Gubernur menuturkan pemindahan kantor KONI harus dilakukan sesegera mungkin, kemudian disusul dengan cabor-cabornya.
15: Nah, ini harapan kami ke depan nanti. Kantor KONI kami pindahkan ke sini. Biar ini bersih. Semua cabor berkantor di sini. Wajib. Ya kan? Jadi enak Pak mengembangkan orang, sudah dekat, bisa dilihat, nggak perlu lagi bayar listriknya, ya lah. Biar aja pemprov bayarnya, nggak perlu sewa tempat lagi, enak di sini, komunikasi enak. Ya Pak ya, inilah harapan kami dari pemerintah Pusat Riau ke depan untuk menyatukan olahraga ini, dan tur stadionnya kita berikan kantor koni, nanti sana kita kosongkan, ya Pak ya. Dan inilah mau kita jadikan nanti pusat olahraga.
14: Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria menyambut baik dan mendukung rencana pemindahan kantor KONI ke Stadion Utama.
16: Kami pada prinsipnya sangat terima kasih Pak, dan kami siap kapan waktu Bapak sudah perintah pindah, kami siap pindah. Tidak ada masalah Pak, saya kira Pak.
14: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau Yurnalis menyebutkan, dengan adanya nanti kantor KONI Riau dan cabur-cabur di Stadion Utama, maka stadion akan menjadi ramai serta kembali hidup sebagai pusat olahraga.
17: Kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan dari berbagai pihak menjawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang dia.
14: Kepala Dispora Riau Yurnalis menambahkan, sesuai arahan PLT Gubernur Riau, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KONI Riau dan pengurus cabur dalam pemindahan ke Stadion Utama yang akan dilaksanakan dalam tahun ini. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Pemko dan Polres Dumai hari ini apel pembentukan Satgas Anti Narkoba. Diharapkan semua masyarakat perang melawan narkoba. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Pemerintah Kota Dumai pagi tadi menggelar apel pembentukan Satgas Anti Narkoba di lapangan kantor Wali Kota Dumai yang dipimpin

0: masuk dan keluarnya arus barang dan orang keluar negeri adalah kota ini. Kota Dumai memiliki sejumlah pelabuhan yang langsung menghubungkan kami dengan negeri Melaka, Port Klang dan Port Dickson. Dengan keunggulan geografi strategis yang bisa memberikan nilai positif dan negatif tersebut, alhamdulillah kita tidak pernah lengah. Kota Dumai telah diperkuat kegiatan-kegiatan cegah narkoba di daerah berbagai upaya konkret dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi program.
1: Sementara itu, mahasiswi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kota Dumai, Rara, menyambut positif pembentukan Satgas Anti Narkoba tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda menjadi langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkoba.
2: Kami sebagai mahasiswa itu mendukung penuh ya Kak untuk pembentukan Satgas Anti Narkoba ini, karena generasi muda itu harus menjadi garda terdepan untuk menjaga lingkungan kampus, sekolah, dan juga masyarakat di sekitar itu agar bebas dari narkoba. Kami siap untuk mengedukasi dan mengajak anak-anak muda lainnya untuk menjauhi narkoba.
1: Usai apel, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi anti-narkoba dan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika, yakni sabu seberat 10 kg, narkotika jenis daun ganja kering seberat 406 gram, dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 478 butir. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
3: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat pesisir dan nelayan untuk aktif melaporkan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga sumber daya perikanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang didorong yaitu melibatkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih ditemukan di sejumlah perairan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azwir menjelaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap illegal fishing saat ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan Kanan atau PSDKP.
5: Setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
4: Ia menambahkan UPT PSDKP wilayah 2 yang membawahi Bengkalis, Siak dan Meranti berkantor di Jalan Yosudarso Bengkalis, kawasan Pelabuhan Ikan Lama. Menurutnya, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena luasnya wilayah laut yang harus diawasi, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam penekanan praktek penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sumber daya laut terus meningkat agar ekosistem tetap terjaga dan memberi manfaat bagi nelayan tradisional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sebanyak 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi telah menerima jaminan hidup dari pemerintah Kabupaten Agam yang dananya bersumber dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
7: Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADUP sebanyak 11 miliar rupiah kepada 8.195 jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Vila Erdi, mengatakan bantuan jaminan berasal dari sumber dana Kementerian Sosial RI dan Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana telah memfasilitasi penyaluran 3 jenis bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Agam. Untuk total nilai jaminan hidup yang telah dikucurkan mencapai 11,063 miliar dan berdasarkan SK Bupati tentang data rumah rusak, tercatat sebanyak 2.427 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Dari basis data tersebut, ulas Vila RD, pemerintah menyalurkan jaminan hidup kepada 2.294 kepala keluarga atau KK dengan total 8.195 jiwa dan masing-masing jiwa menerima bantuan sebesar Rp15.000 per hari selama 3 bulan atau total Rp1.35 juta per individu. Penyaluran bantuan jaminan hidup ini terbagi ke beberapa wilayah kecamatan yang terdampak bencana di akhir November 2025 dan bantuan diberikan untuk rumah rusak ringan di 7 kecamatan yaitu Ampek Koto, Kamang Mage,

0: Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 553 kakak. Untuk rumah rusak sedang sambung Villa RD disalurkan ke 8 kecamatan di Baso, Ampek Koto, Kamang Mage, Malala, Matur, Palembayan, Palupuah dan Kecamatan Tanjung Raya dengan total 78 kakak. Sementara kategori rumah rusak berat menjadi porsi terbesar yang disalurkan kepada 1.666 kakak di 11 kecamatan. Dari total 16 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang tidak menerima kategori ini.
1: Maka nilainya secara total telah disalurkan 11.663.290.000 untuk berbagai macam jenis kerusakan rumah. Dan jenis rumah rusak ringan itu ada di 7 kecamatan, itu Jambi Koto, Kamamage, Malala, Matur, Kabupaten, Palupuah, dan Kraya. Kemudian itu totalnya sebanyak 553 kakak. Kemudian penyaluran untuk rumah rusak sedang di 8 kecamatan. Kemudian untuk rusak berat yang banyak telah disalurkan sebanyak 1.666 kakak di 11 kecamatan.
0: Villa RD menambahkan, menanggapi adanya keluhan warga di media sosial yang mengaku belum menerima bantuan, pihak Satgas memberikan klarifikasi bahwa hal itu terjadi karena basis data yang digunakan di awal adalah database rumah rusak. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, PSBR Harapan Padang Panjang bina remaja putri putus sekolah agar mandiri dan siap kerja melalui pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Berikut laporan Nofri.
3: Panti Sosial Bina Remaja PSBR Padang Panjang terus mendorong anak-anak binaan untuk meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri agar mampu menjadi generasi mandiri serta siap bersaing di dunia kerja. Hal itu disampaikan Kepala PSBR Siswati kepada RRI Rabu kemarin. Dirinya menyebut saat ini PSBR membina sebanyak 33 remaja asuh. Menurut Siswati, PSBR Harapan dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap masuk ke dunia usaha dan industri. Dirinya menyebutkan, dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, terutama di sektor konveksi dan bordir. Tingkat penyerapan kerja tersebut lanjutnya menjadi indikator keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan oleh PSBR Harapan selama ini. Karena itu, Siswati mendorong penguatan pembinaan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan agar lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja. Dirinya menegaskan bahwa anak-anak binaan harus bekali kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap anak memiliki minimal 2 sertifikat keahlian nasional sebelum menyelesaikan masa pembinaan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang menjadi program unggulan, Siswati menjelaskan bahwa PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang.
4: Pak Nafri, terima kasih atas pertanyaannya. PSBR Harapan Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada remaja, anak remaja putri putus sekolah. Jadi setelah kami melakukan pelatihan kepada anak-anak tersebut selama 6 bulan, jadi mereka kan nanti akan dikembalikan kepada keluarga. Jadi karena mereka ini, kami timbullah ide PSBR Harapan Padang Panjang, kami buka wadah untuk menampung anak-anak yang akan bekerja setelah menamatkan pelatihan ini. Betul penampil, karena jurusan mereka kan sudah bertambah sekarang nih, sudah jadi 4. Jadi ada tetaboga, ada berdiran, ada konteksi, dan kutum.
3: Siswati berpesan agar para anak binaan terus semangat, percaya diri, dan menjaga kualitas hasil kerja. Karena dengan keterampilan dan kemauan yang kuat, mereka akan mampu mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Nofri melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Seorang jemaah asal Kabupaten Pasaman dilaporkan wafat di Arab Saudi pada Kamis sore waktu setempat. Dengan kejadian tersebut, total 4 jemaah embarkasi Padang yang meninggal di Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seorang jemaah haji Embarkasi Padang asal Kabupaten Pasaman dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi, sehingga total jemaah Embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi 4 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, jemaah yang wafat tersebut bernama Samsukari Sudin, usia 58 tahun, tergabung pada kloter 10 Embarkasi Padang. Almarhum meninggal dunia pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Menurut Rifki, sebelum meninggal dunia, Samsukari Sudin sempat menjalani perawatan di Saudi German Hospital. Saat ini, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH masih menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan untuk proses pemakaman jenazah. Sehari sebelumnya, Rabu 20 Mei 2026, seorang jemaah haji Embarkasi Padang asal pesisir selatan bernama Imam Kanapi, usia 81 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter 11 Embarkasi Padang tersebut wafat setelah mendapatkan penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, Imam Kanafi diketahui sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah disalatkan di Masjidil Haram, jenazah dimakamkan di pemakaman Syar'i di Makkah.
6: Hari ini juga kita pernah mendapat berita duka juga ini. Bagus saja. Ada lagi meninggal satu jemaah PDG 10 di Kabupaten Pasaman. Beliau Bapak Samsukari Sudin. Jadi baru wafat tadi malam ya, 17.30 waktu Arab Saudi atau sekitar malam waktu Indonesia Barat. Usia beliau belum begitu tua ya, 58 tahun. Tapi dirawat di Rumah Sakit Saudi German Hospital namanya.
5: Sebelumnya, dua jemaah Embarkasi Padang juga dilaporkan meninggal dunia saat berada di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadiq Romo Karso, usia 54 tahun asal Bengkulu, dan Yulinis Muin, usia 73 tahun asal Kota Bukit Tinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah. Elan Silviasari melaporkan.
2: Kabar lainnya pendengar, gelar Grand Fondo Minangkabau bakal menjadi ajang sport tourism baru di Sumatera Barat yang memadukan olahraga bersepeda dengan promosi destinasi wisata daerah. Event yang akan digelar pada 31 Mei mendatang itu akan menempuh jarak sekitar 195 km dengan rute melintasi sejumlah kawasan wisata unggulan di Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
7: Bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa.
8: Ketua Pelaksana Grand Fondo Minangkabau, Mai Frizon, dalam dialog olahraga bersama Radi pagi tadi mengatakan kegiatan tersebut lahir dari gagasan komunitas pencinta sepeda road bike yang ingin memperkenalkan keindahan alam Sumatera Barat kepada para pesepeda dan wisatawan. Menurutnya konsep kegiatan tersebut tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata daerah. Mai Frizon menjelaskan peserta akan mulai perjalanan dari Istana Kebenaran Padang menuju Sitinjau Lawi, kemudian melewati Solo, Danau Sentara, Padang Panjang, Lembah Anai hingga kembali ke Kota Padang.
7: Grand Fondo ini adalah semacam kegiatan olahraga bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antara 120 sampai dengan 200 km. Ini melatar belakangi bagaimana memang tidak hanya berolahraga, tapi kita ingin mengenalkan lebih jauh lagi terkait dengan destinasi yang sangat luar biasa. Untuk setiap orang yang ingin bersepeda di Sumatera Barat itu, kita punya view-view yang sangat indah sekali.
8: Dia menyebut antusias peserta cukup tinggi, bahkan dalam satu jam pendaftaran telah diikuti lebih kurang 100 orang. Meski demikian, panitia membatasi jumlah peserta hanya 100 orang pada pelaksanaan perdana tersebut. Menurut Mike Prison, pembatasan dilakukan karena jarak tempuh yang cukup panjang yang membutuhkan kesiapan fisik serta perlengkapan khusus berupa sepeda road bike. Dia juga mengungkapkan pelaksanaan Grand Fondo Minangkabau didukung berbagai pihak, mulai dari komunitas hingga pihak sponsor seperti Bank Negari, Bank Syariah Indonesia, Jamkrida, hingga Bank Indonesia. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci terselenggara banyak kegiatan tersebut meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanuar menilai Grand Fondo Minangkabau merupakan bentuk pengembangan sport tourism yang mampu menggabungkan olahraga, rekreasi, dan wisata dalam satu kegiatan. Ia menyebut Sumatera Barat memiliki banyak rute indah yang sangat potensial untuk wisata bersepeda. Wilayah Nuar berharap event tersebut dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali kejayaan sport tourism di Sumatera Barat, termasuk mendukung rencana kebangkitan Tour de Singkara pada tahun 2027 mendatang.
9: Kerjasama ini tentunya meringankan pekerjaan besar kita yang udah lama ini. Jadi kita mau rebranding kembali, karena event internasional kita dari sport tourism itu hanya satu-satunya masih TDSI. Dan banyak mendapatkan dukungan saat ini, baik dari Pak Gubernur sendiri, dari Kementerian Pariwisata, dari bapak-bapak kita di Dewan, sekarang juga dari teman-teman komunitas.
8: Selain berdampak pada promosi wisata, kegiatan itu juga diyakini mampu menggerakkan UMKM, perhotelan, dan perekonomian masyarakat daerah yang dilalui para peserta. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rusatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Lamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Dan saat ini waktu juga menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang Sore di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei tahun 2026. Cuaca sudah mulai sedikit mendung ini pendengar kami. Untuk Anda yang mungkin mobile akan pulang dari tempat kerja atau tempat aktivitas Anda untuk tetap berhati-hati ya dengan kondisi cuaca saat ini, dan kita akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk kondisi cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
0: Perkiraan cuaca hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, di ujung telepon ada perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Kak Erita.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
1: Oke, di sana bagaimana cuaca di kawasan bandara?
2: Cuaca di sini masih mendung, berawan, tebal ini, Kak.
1: Oh, sama dong kita berarti di sini, ya?
2: Oke, iya.
1: Baik, kita pengen update untuk perkiraan cuaca esok hari ya, Mas, silakan.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi terjadi hujan petir yang dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan masih ada potensi hujan ringan, dan pada dini harinya diperkirakan berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Dan untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Ayu. Tapi untuk potensi yang suhu udara kita meskipun habis hujan tapi terasa panas gitu, itu kapan berakhir? Masihkah berjalan, masih cukup panjang ini Mas Ayu?
2: Untuk saat ini seminggu ke depan masih sama potensinya, Kak. Jadi untuk kondisi setelah hujan itu terasa lembab cuacanya atau terasa ya lembab lah atau gerah. Nah itu masih terjadi karena memang pada 7 hari ke depan itu kondisi anginnya masih lemah. Seperti itu.
1: Oke, masih itu ya. Berarti kita musim walaupun hujan selebat-lebatnya tapi musim hujannya kita nggak terasa karena nggak dingin gitu ya Mas Ayu ya.
2: Betul, apalagi setelah terjadi hujan. Betul. Karena memang karakteristik wilayah di kepulauan seperti itu, Kak.
1: Oke, itu rata-rata di daerah kita aja atau hampir memang se-Kepri gitu ya?
2: Umumnya untuk se-Kepri karena kita kan di wilayah kepulauan ya, Kak. Jadi sangat dipengaruhi oleh uap air, terutama dari lautan yang tertiup oleh angin laut menuju daratan. Oh. Nah, jadi di wilayah daratan itu memang kelembapan udaranya tinggi, terutama saat terjadi hujan dan setelah hujan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih informasi perkiraan cuacanya, Mas Hayu. Selamat bertugas kembali, sama sore.
2: Selamat sore.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Andi Rif, Manis dan Sayang. Lagu ini mengantarkan kita pada pukul 17.08 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di sore hari ini cuaca juga sudah mulai mendung, dan untuk arus lalu lintas nih di sekitaran Jalan Ahmad Yani, khususnya di depan kantor RRI ya, masih terpantau lengang tapi lancar. Mungkin kepadatannya tadi sudah terlihat ya di pukul 3-4 lah gitu, karena bertepatan juga mungkin dengan pulang anak-anak sekolah ataupun juga dengan pekerjaan semua. Oh ya, hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu biasa jam kerja singkat ya, pukul 15 untuk pegawai. Kalau untuk swasta mungkin jam 4 ataupun jam 5. Oke, baik pendengar, masih kami sajikan kalau dengar Anda informasi dan juga lagu-lagu hiburan seperti informasi berikut ini nih, di mana Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Badan Koordinasi Pemberantas Rupiah Palsu atau Boto Supal memusnahkan sebanyak 5.454 lembar uang rupiah tidak asli ataupun palsu. Nah, pemusnahan uang tersebut dilakukan di Batam pada Kamis kemarin, dan petugas menghancurkan ribuan lembar uang palsu itu menggunakan mesin racik. Dan ribuan uang palsu itu merupakan hasil temuan masyarakat serta proses pengelolaan uang Bank Indonesia selama periode November 2022 hingga Desember 2025. Diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Udiarto, mengatakan bahwasannya pemusnahan ini adalah komitmen lintas instansi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dan uang ini sudah melalui proses klarifikasi. Maksud kami klarifikasi tenaga ahli dan juga laboratorium untuk memastikan bahwa ketidakasliannya. Dan kabar baiknya, Roni juga menyebutkan bahwasanya temuan uang palsu di Kepri ini menunjukkan tren penurunan. Jika pada tahun 2023 rasio temuannya berada di angka 5 ppm, angka ini turut menjadi 4 ppm pada periode 2024 hingga 2025. Dan menurutnya, teknologi pengaman modern memicu penurunan tersebut. Dan teknologi pengamanan pada uang rupiah tahun emisi terbaru juga mempersulit pemalsuan. Namun masyarakat sudah mulai mengenalinya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Henjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar kami sampaikan informasi masuknya Fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 22 Mei tahun 2026 pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.29 menit akan kami hadirkan kronengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG dengan judul Membangun Keluarga dan Melahirkan Generasi Soleh. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Warsman yang akan membacakan Quran surah Ar-Rum ayat 30 dan surah Yunus ayat 58, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 22 Mei tahun 2026 pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah satu-satunya zat penguasa seluruh jagat alam raya ini, dan hanya Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semuanya senantiasa mendapat curahan dan rahmat dari Allah yang jumlahnya sangatlah banyak. Nikmat-nikmat Allah itu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat pemberianku, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur kita, terlebih dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat yang kita terima dari Allah, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun judul santapan rohani pada sore hari ini yaitu membangun keluarga dan melahirkan generasi soleh. Dalam kehidupan rumah tangga, betapapun harmonisnya hubungan suami istri, betapapun mapannya kondisi ekonomi, memiliki rumah yang megah, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, itu semuanya belum tentu menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Seringkali ada satu hal yang dirasakan sangat kurang, yaitu kehadiran anak keturunan. Karena tidak sedikit pasangan yang rela berkorban apa saja itu demi mendapatkan buah hatinya. Perlu kita sadari bahwa memiliki anak bukan jaminan kebahagiaan. Banyak orang tua justru diuji. Diuji itu dengan perilaku anak-anaknya. Bahkan ada yang sampai merasa malu. Ada orang tua yang merasa kecewa. Ada orang tua yang merasa tersakiti oleh darah dagingnya sendiri. Dan itu Allah ingatkan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwulakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ayat ini bukan untuk menumbuhkan kebencian, tetapi sebagai peringatan bahwa keluarga itu bisa menjadi jalan menuju surga atau justru sebaliknya. Al-Quran memberikan pelajaran yang sangat dalam melalui dua kisah yang kontras. Kisah pertama adalah tentang ketaatan dari seorang anak kepada Allah, kepada kedua orang tuanya. Ketaatannya itu luar biasa, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fangdur mada taro. Wahai anakku, ini kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, sesungguhnya aku bermimpi. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi mimpinya seorang nabi itu merupakan wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim bermimpi,
dia menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Bagaimana pendapatmu, wahai Ismail? Kurang lebih bahasa yang demikian. Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail saat itu? Qala, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kata Nabi Ismail, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada kedua orang tuanya. Ini bukan sekedar ketaatan biasa. Ini adalah puncak kepatuhan seorang anak kepada Allah, kepada kedua orang tuanya. Ia memahami resikonya, yaitu nyawanya sendiri. Namun imannya itu lebih besar daripada rasa takutnya. Bandingkan dengan kondisi hari ini ketika seorang anak diminta berhenti sejenak. Waktunya sholat misalnya, sudah mendengar suara adzan, masih main game, masih asik main handphonenya. Pertanyaannya sekarang ini, apa rahasia lahirnya anak seperti Ismail? Salah satu jawabannya adalah kualitas dari kedua orang tuanya, kualitas dari ayah ibunya, dan terkhusus ibunya. Ibunya Ismail itu luar biasa, Siti Hajar itu. Karena Ismail itu dibesarkan oleh seorang wanita yang sangat agung, yang sangat mulia, seorang wanita yang sangat sabar. Seorang wanita yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat patuh kepada suaminya, yaitu Siti Hajar. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berkata, ya Rob kami, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyujuk hati, sebagai qurrata a'yun. Kisah kedua ini adalah kisah kebalikannya dari yang pertama, yaitu kisah dari nabi anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika banjir besar melanda, Nabi Nuh itu memanggil anaknya, ya bunayyar kab ma'ana walatakum ma'al kafirin. Ya, Nabi Nuh itu memanggil kepada anaknya saat itu, wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Sudah diajak sama ayahnya agar masuk ke dalam kapal yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh. Namun dengan penuh kesombongan, anaknya menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air. Jadi anak ini sangat sombong. Bahwasanya dia merasa dengan berlindung naik ke atas gunung itu akan menyelamatkannya, nyawanya dari air bah, dari banjir bandang. Lalu Nabi Nuh berkata, la asimal yaum min amrillah illa marahimah. Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain orang yang dirahmatinya. Dan akhirnya anaknya Nabi Nuh itu pun tenggelam. Padahal ayahnya itu seorang nabi, namun itu tidak menjamin keselamatan anaknya. Mengapa? Allah memberikan petunjuk dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballah masalan lil ladzina kafaru amra'atanun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, terutama peran ibu, itu sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan anak. Dari dua kisah ini kita belajar bahwa anak soleh itu tidak lahir secara kebetulan. Ia adalah hasil dari
iman, dari pendidikan, dari lingkungan yang benar, dan dimulai dari pemilihan pasangan hidup kita yang tepat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali dinha. Fatfar bidatid din, taribat jadak. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Kata Nabi, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, atau pilihlah wanita karena agamanya. Niscaya engkau itu akan beruntung. Maka berhati-hatilah di dalam memilih pasangan hidup. Jangan sampai kecantikan dan harta itu mengalahkan pertimbangan agama. Karena apa? Karena kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian seorang istri pun sama, adalah pemimpin, memimpin anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin, yaitu memimpin anak-anaknya. Kulukum ro'in wa kul mas'ul ar-royati. Dalam hadis Nabi disebutkan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami berkewajiban untuk membina, untuk memimpin keluarganya taat kepada Allah, mengingatkan waktunya ibadah, waktunya sholat, mengingatkan istrinya waktunya sholat, mengingatkan anaknya-anaknya waktunya sholat. Wajib mengingatkan untuk taat kepada Allah. Jauhi perbuatan dosa, jauhi perbuatan maksiat. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawabannya apa? Terhadap kepemimpinannya. Seorang ibu pun demikian, nantinya Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Bagaimana membimbing anak-anaknya? Bagaimana dalam mengajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah? Apakah anak-anaknya diajarkan sholatnya, diajarkan akhlaknya, diajarkan bagaimana agamanya? Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, seorang ayah bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, ketika kita bisa membimbing keluarga kita, mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah, artinya kita berusaha untuk menjauhkan keluarga kita dari neraka. Kita mengajak keluarga kita, istri dan anak kita masuk sama-sama ke surganya Allah. Suaminya, ayahnya masuk surga, istrinya, ibunya masuk surga, anak-anaknya pun masuk surga, bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah yang tegas di keluarga kita dengan agama. Bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan yang kuat agamanya. Bagi yang sudah menikah, bimbinglah keluarga dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab di akhirat nanti, tidak ada seorang pun yang rela menanggung dosa sendiri. Bahkan keluarga bisa menuntut. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, Rabbana ha'ula'i adollu. Rabbana ha'ula'i adolluna fa'atihim azaban di'fam minan nar. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, siapa saja yang menyesatkan kami, maka timpakanlah kepadanya azab dua kali. Na'udzubillah. Semoga kita bisa menjadi keluarga teladan. Semoga kita semuanya selalu diberkahi dalam membina keluarga, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menciptakan keturunan yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati.

hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi, rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia, hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama, solat pada saf yang sama, pada waktu yang sama, namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama, sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri, istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan. Hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan qalbun salim.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious

0: Suite ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngalah?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
2: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
1: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mu. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Sis, panas banget nih, istirahat dulu yuk.
4: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin, sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu, itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh, kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda, warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Udah rapat ya?
4: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
7: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
8: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
7: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
10: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
10: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
9: Ya, terima kasih Pak.
11: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
12: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
11: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
13: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
14: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
13: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
14: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
15: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah new fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokra.
14: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
16: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
17: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
16: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
18: Maksudnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, dan melakukan komunikasi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
16: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
19: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
16: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
20: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
21: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
22: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
23: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis termasuk penguatan penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
21: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini nanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
1: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
2: Sari.
1: Lancar.
2: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
1: Ah, iya, baik Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
2: Ya, itu aja ya.
1: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Yaudah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak.
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu...
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.

0: Bu, aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku harus

0: Mbak Sari.
1: Iya, Naraka.
0: Maaf ya, aku udah salah nuduh Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Naraka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuman tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Air beriak tanda tak dalam, air tenang bagaikan berlian. Izinkan kami bertiga mengucapkan salam kepada pendengar RRI, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak raja pergi menyelam. Setelah menyelam pergi ke Mekah. Bapak ibu pendengar RRI yang menjawab salam, semoga umurnya panjang, rezekinya berkah.
2: Amin.
0: Ayam hitam terbang malam, terbang jauh ke Dai Lingga. Bapak ibu pendengar yang menjawab salam, kami doakan semoga masuk surga. Alhamdulillahillazi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul 'aliyyil 'azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar di dalam menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan dimulai dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat barangkaitan salam buat junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama kami di acara Paradigma setiap hari Jumat malam Sabtu jam 20 sampai jam 21. Kita berbincang terkait tema-tema yang sangat menarik terkait pendidikan dan juga agama yang tentu akan dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Bersama guru-guru kita mulia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama mengundang ustaz, guru, ya apalagi lah, lengkap sudahlah. Maka kita hari ini sangat bangga dan sangat bersyukur dengan kedatangan beliau. Dan beliau ini adalah orang luar biasa dan biasa di luar. Yang pertama sahabat saya, ya Mukarram, ya yaitu Ustaz Haji Fajar Tresna Utama LC MA. Kalau Ustaz Satrio kuliahnya dalam negeri, kalau boleh luar negeri, dua-duanya
3: biasa di luar.
0: S1 S2 di luar. Maka beliau biasa di luar juga. Dosen STAN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, juga sekaligus itu Ketua Yayasan SD Islam Manarul Ilmi Al-Fajar. Nampak ada pantun untuk beliau nih.
3: Ya.
0: Jika Tuan pergi ke barat,
3: cakap.
0: Pergi ke barat di waktu fajar.
3: Ayuh.
0: Kalau ingin anak bapak ibu selamat dunia akhirat,
3: ayuh,
0: ayo masukkan ke sekolah SD Islam Mano Ilmi Al-Fajar. Masuk.
3: Tak bisa masuk, pula masuk. Kita jawabnya.
0: Masya Allah, kita sapa terlebih dahulu. Wadah yang teduh dan orang berilmu dan masih muda. Cuma sayang satu sudah berbini pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fajar, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
3: Alhamdulillah, kabar baik. Ustaz Satrio, kawan kami, guru kami juga yang luar biasa.
0: Kami kok samping beliau, rasanya agak gemetar kita.
3: Nak nyemes aja.
0: Masya Allah, lain baknya nanti ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fajar yang sudah hadir di studio. Yang kedua, guru kita bersama juga yang tidak asing lagi di kota Tanjung Pinang ini. Beliau juga dosen STAN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, sekaligus juga Direktur KMI Pondok Pesantren Khadimul Ummah. Ustaz Mukarram, sahabat kami, Ustaz Wan Ikhwanul Fazli M. Irha. Apa nih?
2: MIRKH.
0: Ah, itulah kalau alumni luar negeri ya gitu, patah-patah lidah kita nyebutnya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Wan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah, sehat Ustaz.
0: Saya tengok semakin muda ya nampaknya.
2: Nah, ini karena membersamai Ustaz Satrio.
0: Dan juga semakin bercahaya. Karena cahaya lampu tak tahu saya. Pendengar dimanapun berada, kita malam hari ini berbincang ya, bagaimana kita membangun generasi yang Qur'ani, yang cerdas dan berakhlakul karimah. Hari ini ya, siapa yang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Dambaan kedua orang tua pastinya. Dan didukung dengan zaman yang begitu sangat canggih, yang tidak bisa terelakkan dengan teknologi yang semakin maju. Untuk itu, pendengar dimanapun berada, kita tentu ingin anak-anak kita ini dari kecil kita bina, kita didik sesuai dengan ajaran agama, serahkanlah kepada yaitu pendidikan agama yang baik. Maka dari kecil kalau sudah terbiasa dengan yang baik-baik, insya Allah sudah besar jadi orang baik. Amin. Oleh karena itu dalam Gurindam 12 menjelaskan apa kata Raja Ali dalam Gurindam 12, apabila anak tidak dilatih sudah besar bapaknya letih. Pasal ke-7 Gurindam 12. Saya tak mau berlama-lama, nanti habis materi narasumber kita. Yang pertama kita akan berbicara nanti ya, bagaimana membangun generasi yang Qur'ani, yang cerdas berakhlakul karimah, apalagi dimulai dari tingkat PAUD, ya, TK, SD. Bagaimana pendidikan agama sangat penting dari usia-usia dini. Bagaimana penjelasan dari guru kita, sekaligus juga beliau owner atau pendiri dan juga ketua yayasan SD Islam Manar Ilmi Al-Fajar. Silakan kepada Ustaz Fajar untuk menyampaikan materinya.
3: Terima kasih Ustaz Satria. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tentang generasi saat ini itu ada kerisauan tersendiri, kenapa kita harus perhatian dan memusatkan perhatian memang dengan generasi kita saat ini, karena memang tantangan zaman ini luar biasa, generasinya juga sudah warna-warni bagaimana perilaku mereka. Membentak itu sudah menjadi hal yang biasa dari mereka ke orang tuanya, ke gurunya. Kemudian bully membully juga menjadi hal yang biasa juga di antara mereka gitu kan. Sehingga barangkali perhatian kita akan agama mereka itu menjadi pondasi awal untuk kita yang terjun di bidang pendidikan ini.
0: Yeah.
3: Kita adalah agamawan, tapi kita juga edupreneur ya, yang senantiasa mementingkan pendidikan untuk anak-anak kita. Artinya dengan kompleksnya zaman saat ini, anak-anak kita yang luar biasa, apa namanya, input mereka itu kan bukan dari sekolah saja, tapi YouTube-nya Masya Allah luar biasa. Yang ditonton itu tontonan-tontonan short, TikTok-nya juga gitu kan, banyak. Sehingga minimal ketika kita ini berusaha untuk di bagian pendidikannya buat mereka.

0: Dorban ghair mubarrih, katanya. Silakan pukul, tapi dengan pukulan yang santun lah, tidak memukul dengan keras gitu. Dalam arti ini ada ketegasan sendiri dari agama kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka ya salah satu cara kita untuk menyaring tadi, menyaring bagaimana generasi kita untuk menjadi generasi yang bagus, generasi yang pandai, paham akan agama. Ya, kita terlibat dalam bidang pendidikan. Ustaz Satrio dengan Masya Allah sebagai seorang dosennya yang mahasiswanya banyak gitu kan. Kemudian juga sekarang sedang
1: merintis
0: sekolah, ya. Sekolah Gurinda Mulia Al-Hafsah, luar biasa itu kan. Mudah-mudahan Allah ridai kita semuanya. Ustaz Wan Ikhwanul Fazli juga ini sudah bertukuk lumus di Pondok Pesantren Khodimul Ummah. Santrinya juga sudah banyak. Dan kami juga berusaha untuk mengambil bagian agar nanti ketika kami yakin bahwa agama Islam ini pasti akan dimenangkan oleh Allah, agama Islam ini pasti akan diangkat oleh Allah. Tapi saat agama Islam ini berada pada puncak kejayaan, nanti kita kira-kira bisa tidak menepuk dada kita dan mengatakan bahwa ini juga termasuk daripada perjuangan kita, gitu kan. Maka mudah-mudahan Allah ridhoi dengan usaha dari ustaz-ustaz kita, Ustaz Satrio, Ustaz Wan, dan juga ustaz-ustaz yang lainnya yang terjun di bidang pendidikan. Yang paling fundamental dalam mendidik agama, mendidik anak-anak kita tentang agama adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi satu standar seseorang itu dimuliakan oleh Allah atau dihinakan, gitu kan? Karena hadis baginda Rasulullah jelas, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi penyebab kebaikan bagimu atau penyebab keburukan bagimu, gitu kan? Dalam arti memang Qurannya tidak menyuruh pada keburukan, tapi dengan adanya nikmat Quran itu kira-kira kita bisa memaksimalkan dan bersyukur tidak, gitu kan, dengan nikmat Quran itu. Sehingga baginda Rasulullah pun mengatakan bahwa inna hadzal kitab yarfa'u aqwaman wa yad'ul akharin. Sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini bisa menjadikan orang-orang mulia, dan juga ada sebagian orang yang dengan Al-Qur'an ini justru dia menjadi hina, gitu kan. Siapa yang mulia itu? Yang hidupnya bareng dengan Al-Qur'an. Menghafalkan Qur'an, mengamalkan Qur'an. Memang dulu para sahabat itu ketika Al-Qur'an turun kepada mereka, kepada baginda Rasulullah, di zamannya mereka, memang mereka tidak buru-buru untuk menghafal, ya. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu mengatakan bahwa kita tidak melewati 10 ayat Al-Quran kecuali kita memahami apa isi 10 ayat itu dan juga kita mengamalkan. Tapi hari ini Quran sudah sempurna, turun kepada baginda Rasulullah, sampai kepada kita. Maka ada tugas bagi kita untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran, dan lebih baik lagi ketika kita bisa dan mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa orang yang menghafalkan Quran itu menjadi ahlullah wa khasatuhu, ya. Menjadi keluarganya Allah, itu kan luar biasa, dan pasukan khususnya Allah, itu kan. Ketika Allah katakan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, cara menjaganya itu ya dengan banyak orang-orang menghafalkan Al-Quran. Maka pendidikan Islam kita tidak jauh-jauh daripada Al-Quran. Kemudian juga alhamdulillah kita juga bergelut di bidang pendidikan itu tidak jauh-jauh juga dari kebahasa Araban, karena Al-Quran, yang penting lagi daripada menghafalkan Al-Quran itu adalah memahaminya. Karena banyak orang yang menghafalkan Al-Quran tapi dia tidak memahami, maka bahasa Arab juga menjadi standar mutlak, ya, standar keharusan seseorang itu dalam memahami agama. Kalau sudah pandai bahasa Arabnya, Al-Qurannya juga sudah menghafalkan, baru nanti ilmu-ilmu yang lainnya akan nyambung saja. Kita pilih generasi yang kita pilih untuk kita didik juga tidak main-main, gitu kan. Dari anak-anak kemudian remajanya juga kalau bisa. Karena baginda Rasulullah pernah mengatakan bahwa innallaha la'ajab, Allah itu takjub min syabin laisa lahu syuhrah, kan. Allah itu takjub kepada anak muda yang tidak biasa, anak muda yang kaleng, tidak kaleng-kaleng, gitu kan. Kalau bahasanya anak sekarang, kalau anak muda biasanya sibuk di tongkrongan, balap motor liar, gitu kan. Kita punya pendidikan yang kemudian bisa mewadahi mereka, itu mudah-mudahan menjadi nilai plus di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya

0: kita buat pendidikan juga ya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala niat utama kita adalah agar umur kita panjang, umur kita abadi. Kita buat lembaga pendidikan, ada orang terus belajar di situ. Umur kita sudah, kitanya sudah meninggal dunia, tapi umur kita masih panjang, masih disebutkan jasa-jasa kita. Barangkali itu dulu.
1: Baik, Masya Allah, tabarakallah. Makasih Ustaz Fajar. Sebagai pembuka awal ya, kita dengar dulu paparan kedua narasumber kita Ustaz Wan. Pada Ustaz Wan, kita persilahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Ustaz Satrio sudah mengundang kami, Ustaz Fajar, untuk hadir dalam kesempatan ini. Ini tentu merupakan sebuah kesempatan yang bagus sekali untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai bagaimana pendidikan Islam, terlebih lagi di Tanjung Pinang. Kami setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajar, bahwasanya zaman kita ini tidak lagi sama seperti zaman dulu. Kalau di zaman dulu, walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak kenal, tidak begitu rapat dengan agama, tapi masih memegang tradisi-tradisi lama, yang mana biasanya tradisi-tradisi tersebut masih sejalan dengan agama kita. Namun sekarang kita ini, anak-anak kita lahir di posisi yang serba salah. Karena kita bisa lihat yang kurang agamanya itu bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya pun. Kita sendiri, kita mengakui bahwasanya kita ini generasi yang kurang. Nah, kita ini generasi yang seharusnya lebih banyak lagi menuntut ilmu. Nah, ditambah lagi dengan pesatnya, lajunya era globalisasi teknologi, dengan segala macam YouTube dan segala macam yang Ustaz Fajar sebutkan tadi. Maka betul, asas daripada pendidikan Islam itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Cuma kami ingin menekankan bahwasanya salah satu unsur yang paling penting dalam pendidikan itu ada pada keteladanan. Jadi kita ini berusaha mendidik anak-anak, mendisiplinkan anak-anak, sebetulnya tidak akan 100% berhasil, tidak akan nampak buahnya itu, kecuali kalau mereka melihat langsung teladan yang melaksanakan apa yang disebutkan. Nah, jadi dalam sebuah hadis pun baginda Rasul menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir dalam fitrah. Nah, kemudian yang menyebabkan anak tersebut keluar dari fitrahnya, pindah dia kepada agama Majusi kah, Nasrani atau Yahudi, itu adalah orang tuanya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya orang tua itu adalah teladan yang paling utama. Nah, maka ketika kita berbicara pendidikan Islam, ini sangat kompleks. Bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya sebagai teladannya. Bahkan bagaimana lingkungan dia tumbuh, makanannya seperti apa, itu semua berpengaruh satu sama lain. Nah, tapi alhamdulillah paling tidak kita sudah mulai membuka jalan ke arah sana. Nah, karena kita faham bahwasanya kita sebagai orang tua banyak juga kurangnya. Ketika orang tua tidak mampu untuk mendidik anaknya, maka apa solusinya? Nah, maka disinilah lahir signifikansi dari dari institusi-institusi pendidikan Islam. Ya, yang mana dengan warnanya masing-masing berbeda-beda gayanya, tetapi tujuannya sama, yaitu menegakkan pendidikan Islam. Kami rasa itu, Ustaz Satrio.
1: Masya Allah, tabarakallah. Pendengar di mana pun berada, sangat menarik sekali tema yang sudah dibahas malam hari ini, ya. Dan paparannya sangat jelas sekali bagaimana kita jadikan anak-anak kita, ya, sedekat mungkin dengan Al-Quran dari usia dini pastinya. Karena Al-Quran adalah menjadi petunjuk, Al-Quran adalah kitab suci, Al-Quran akan menuntun kita selamat dunia wal akhirat. Pendengar di mana pun berada, sebelum kita lanjut diskusi, kita buka ruang tanya jawab. Biasanya ada Pak Umar, ada Bu Sinta, ada Mak Ros. Nampaknya lagi belum kaya. Oke, masuk. Kita terima dulu, Ustaz, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang umur Pak Umar.
3: Ustaz Trio dengan Bapak Ustaz.
1: Ustaz Fajar sama Ustaz Wan.
3: Ustaz Fajar, ya.
1: Iya.
3: Bapak tadi menguraikan tentang pendidikan anak.
1: Ya.
3: Beda, Pak. Tahu. Kita ini sudah pernah jadi anak-anak, menjadi orang tua sekarang, kan? Berbeda kita didikan dengan orang tua dulu, dengan orang tua kita sekarang, dengan orang tua yang sekarang. Berbeda, sangat-sangat berbeda. Kenapa berbeda? anaknya suruh ngaji, dibilang kepo, sibuk aja urusin orang. Anaknya suruh ke masjid, alim betul, macam betul aja kau. Nah, jadi kita Pak, sekarang nih memang agama ini perlu dengan berhati-hati kita mendidik anak-anak kita. Kita takut nanti termasuk aliran-aliran yang tidak benar dianggap dia benar. Sekarang sudah ada sih Pak, yang ini berah, yang itu berah, yang itu haram, yang ini tak bisa dibentur, tak bisa dibentur lagi. Macam seolah-olah dia lah yang betul. Nah, jadi pertanyaan saya itu, kalau Bapak sudah bilang dari pendidikan dari orang tua kita tergantung kita juga 100%. Kita tidak bisa Pak, tidak bisa menyampai-nyampai itu. Bagaimana Pak? Dia keluar dengan kawan-kawannya, ini tidak lepas dari HP Pak. Pasti dilihat yang hand-hand-hand itu dilihat yang tidak benar kan. Jadi sekarang ini kita punya pendidikan kita sendiri Pak. Harus kita tegas. Sekarang pun terlalu tegas kita. Kita dipukul jadi kantor polisi pula. Jadi serba salah. Terlalu keras kita, bahaya sama kita kan. Terlalu lembut-lembut kita dipijak-pijaknya kepala kita. Jadi kalau pendapat saya, didiklah dengan cara lembut. Kita lembutkan, mulai kita keraskan. Pendapat saya, pertanyaan saya, kenapa anak-anak sekarang beda dengan anak-anak kita dulu?
1: Oh, iya.
3: Kenapa ini? Ada apa ini? Nah, tolong Bapak jelaskan.
1: Baik.
3: Nah, memang saya merasakan Pak, didikan orang saya tua dulu, orang tua saya dulu, dia pakai rotan Pak. Ush, pukul pakai rotan. Kau tidak mau ngaji nih, rotan. Mana kau? Tak mau solat kau nih, rotan. Kalau anak sekarang jangan di rotan. Dimarah gurunya sedikit, lari ke rumah lapor polisi. Nah, ini yang susahnya Pak, pendidikan sekarang. Apa di mana? Karena saya bukan apa, karena HP inilah yang pengaruh mereka. Kita hapus HP ini nggak mungkin kan? Nah, jadi pertanyaan saya, apa bedanya anak dulu dengan anak sekarang? Itu aja pertanyaan saya. Kok Bapak bedakan ya? Pertanyaan saya. Nah, itu. Saya pun menghadapi anak-anak sekarang nih dengan istighfar Pak, dengan zikir Allah dan tuh ya Allah ya Tuhan. Pulang jam 12 malam. Ini anak-anak jam berapa kan balik nih? Jam berapa? Oh Pak, kami main pelajar sama kawan-kawan. Balik dikumpul di pelaut sana. Nah, ini yang kita jadi kekurang tegasan orang tua tadi. Karena kalau kita terlalu tegas, bermasalah dengan hukum. Jadi bedanya apa anak sekarang, apa anak dulu? Itu aja Pak ya.
1: Oke Pak Umar.
3: Ya, saya tunggu dengan penjelasan yang lebih mantap lagi.
1: Baik, insya Allah Pak Umar.
3: Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Umar, yang selalu setia untuk bersama kita, selalu bertanya, selalu membersamai kita di acara Paradigma ini. Mudah-mudahan Pak Umar sehat-sehat sama pihak Pak Umar ya. Ini nampaknya ada kerisauan dari beliau tadi ya, karena beliau sudah mengalami zaman dulu sampai sekarang. Memang berbeda lah. Karena generasinya berbeda juga, zamannya berbeda juga. Dan juga pendidikan juga tidak sama. Kalau dulu dengan guru takut kita. Sekarang karena kemajuan zaman ya kan, kalau keras nanti kena ham pula kan. Tak bisa pakai rotan sekarang nih, pakai metode-metode yang agak menyentuh, atau dalam bahasa itu pendekatan-pendekatan persuasif. Ini nanti akan dijawab oleh narasumber Pak Umar ya. Tapi yang jelas saya mengambil ungkapan dari Raja Ali Haji Lenggurindam 12 beliau. Apa kata beliau? Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Itu pasal ke 10 kata Raja Ali Haji. Maka kalau dengan anak kita lalai dari kecil gitu kan, maka sudah besar nanti dia tidak sesuai harapan kita. Karena itu dengan anak jangan lalai supaya boleh naik ke tengah balai, supaya dia jadi pemimpin di masa yang akan datang. Makanya beliau-beliau ini hadir di samping praktisi dan juga memiliki pendidikan yang sangat tinggi, dan tidak di dalam Indonesia tapi juga di luar negeri tentunya, dengan pengalaman dan juga dengan yang telah beliau perbuat di lembaga-lembaga sampai hari ini. Pak Umar, sabar dulu Pak Umar ya, akan dijawab oleh narasumber kita ya. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kedua, kita akan jawab. Baik, belum. Baik, kalau belum, kita akan dengarkan jawaban dari narasumber kita. Ustaz Fajar dulu.
0: Oke,
1: silakan Ustaz Fajar. Pak Umar.
0: Pak Umar, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Umar.
1: Amin.
0: Diberikan umur panjang dan diberikan kemudahan dalam mendidik anak Pak Umar ya.
2: Amin.
0: Dan dijumpakan dengan anak-anak kita nanti di surga, dikumpulkan Insya Allah. Sebagaimana tadi disinggung oleh Ustaz Tuan bahwa Rasulullah pernah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu bagaikan kertas kosong. Tergantung pena yang menggambarnya. Ada gambar warna merah, ada gambar warna hitam, warna macam-macam. Yang menggambar itu siapa? Yang menggambar itu lingkungan. Yang menggambar itu bacaan. Yang menggambar itu saat ini adalah tontonan. Rasulullah dulu pernah bilang, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku itu langsung Allah, sehingga aku menjadi orang yang paling baik pendidikannya. Karena Rasulullah itu kalau dibilang yang mempengaruhi seseorang, akhlak seseorang, karakter seseorang itu ada empat. Pertama orang tua, kedua lingkungan, ketiga kawan, keempat bacaan. Rasulullah dipilih oleh Allah sebagai manusia yang yatim, yatim kemudian yatim, sehingga orang tuanya tidak bisa mempengaruhi baginda Rasulullah. Orang dari kecil Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim. Jika faktor yang pertama untuk mempengaruhi Rasulullah tidak ada. Kedua, lingkungan. Baginda Rasulullah dari bayi disusui di perkampungan Bani Sa'diyah oleh Halimah Sa'diyah. Kampung yang baik, jauh daripada jauh daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah di situ. Bagus lingkungannya. Sehingga Rasulullah dalam dua hal ini, orang tua sudah bagus. Kedua, lingkungannya juga sudah bagus. Kemudian kawan-kawan, sedari kecil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pilih-pilih kawan juga. Tidak semua baginda Rasulullah kawani itu kan. Karena rupanya ketika baginda Rasulullah berdakwah, yang pertama kali masuk Islam itu kawan-kawan dekatnya yang rupanya kita lihat sirahnya itu kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lam yashrab khamran wa lam yasjud lil asnam gitu kan. Belum pernah minum khamr, belum pernah menyembah berhala sekalipun. Hampir semua sahabatnya Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah itu lingkungannya bagus. Ya, lingkungannya bagus, kemudian akhlaknya juga bagus, sehingga tiga faktor tadi sudah bagus. Rasulullah, orang tuanya sudah mantap, lingkungannya sudah bagus, kawannya sudah bagus, bacaan Rasulullah dari kecil sampai kemudian menjadi nabi sampai meninggal dunia, Rasulullah ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis gitu kan. Sehingga tidak ada yang mempengaruhi baginda Rasulullah, mendidik Rasulullah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tidak bisa mempasrahkan diri kepada Allah, biar Allah saja yang mendidik. Minimal empat faktor tadi yang mempengaruhi karakter seseorang itu kita perbaiki. Orang tuanya menjadi uswah teladan yang baik, kemudian juga kita pilihkan lingkungan yang baik juga, bacaannya juga. Kalau sekarang kan bukan bacaan, tontonannya kita perbaiki juga, kita kontrol juga itu tontonan anak-anak kita. Kemudian juga tadi apalagi kawan-kawannya juga mesti kita kontrol juga, berkawan dengan siapa. Tapi yang jelas Pak Umar, bahwa tugas kita sebagai orang tua itu adalah memberikan nasihat. Adapun nasihat kita diterima atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Tugas kita bukan merubah anak, bukan merubah peserta didik kita, bukan merubah siapapun yang kita nasihati, tapi tugas kita adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Kalau kemudian kita mengharapkan itu berubah, itu banyak kecewanya nanti. Kita menasehati istri kita, menasehati anak kita dengan harapan dia berubah. Rupanya Allah belum mau dia berubah. Akhirnya kita putus asa. Kenapa kok bisa seperti ini? Sampai kapan tugas kita menasehati? Illa an ya'tia al-yakin. Hatta ya'tia kal-yakin. Sampai datang kematian nanti. Baru tugas kita selesai nantinya. Dan Allah tidak akan menanyakan kepada kita, kenapa anakmu seperti ini? Yang penting kita sudah menyampaikan nasihatnya. Allahu'alam
1: bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Jelas Pak Umar ya, bahwa ada memang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Ya, begitu antara orang keluarga, orang tua, lingkungan, kawan, itu akan pengaruhi semuanya. Oleh karena itu Pak Umar, dengan sekarang ini majunya teknologi, apalagi HP, ya kan, berkawan dengan siapa, jangan dengan geng motor, dengan rambutnya
0: pirang.
1: Oh, pirang gitu kan. Cincinnya ada 12, di hidung 5 gitu kan. Itu perlu dijaga. Itu tugas orang tua. Hmm. Begitu. Maka Gurinda 12 kata Ranjali dan pasal yang ke-6, carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Hmm. Carilah olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Carilah olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Carilah olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Nah, begitu. Maka Raja Ali sudah menjelaskan itu pada tahun-tahun lahir 1808 di Pulau Penyengat. Maka nasihat-nasihat beliau itu sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya masih ada relevansi dengan kehidupan hari ini. Oleh karena itu Pak Umar, jangan sampai bosan-bosan untuk mendidik, menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita. Yang kedua, mungkin tambahan dari Ustaz Wan. Silakan Ustaz Wan.
2: Baik, terima kasih Ustaz Satrio dan pertanyaan oleh Pak Umar. Ini alhamdulillah ya, kita masih menemukan ada orang-orang yang merasakan kerisauan.
1: Iya.
2: Karena ada orang tua yang memang juga tidak begitu peduli dengan pendidikan anaknya. Yang dikejar adalah akademisnya saja, bisa masuk ke kampus mana yang ngetren. Tapi kita menemukan alhamdulillah ada orang tua seperti Pak Umar yang bukan hanya peduli pada akademis, tapi juga urusan keislamannya, bukan hanya dunia tapi juga akhiratnya. Nah, ini adalah hal yang langka, yang seharusnya setiap orang tua begitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang, tentu sangat jauh ya. Tadi kalau dulu hanya masalahnya pada bacaan, sekarang sudah bacaan, tontonan, tongkrongan, sudah macam-macam. Terlalu banyak distraksi yang ada pada zaman kita saat ini. Dan ini merupakan sesuatu yang memang sudah sunnatullah begitu, sudah ketetapannya Allah begitu. Rasul dalam sebuah hadis menyebutkan khairul quruni qarni walladzina yalunahu. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahku, kemudian generasi setelahku, kemudian generasi setelahku. Jadi setiap generasi itu berlalu, sebetulnya akan ada penurunan kualitas. Kuantitas mungkin bertambah, tapi kualitas kemungkinan besar akan turun. Kita ambil contoh zaman dulu, orang yang disebut dengan alim itu orang yang betul-betul alim. Dia faham Al-Quran, dia hafal hadis, akhlaknya luar biasa, masya Allah. Kalau sekarang disebut orang alim, itu yang sholat jamaah di masjid. Padahal zaman dulu jamaah di masjid itu bukan kategori alim, itu standar minimal seorang muslim akil balig gitu. Jadi penurunan kualitas ini sudah terasa setiap generasi itu berlalu. Maka solusinya adalah kita ini hanya bisa memaksimalkan usaha kita. Nah, seperti mana yang Ustaz Fajar sampaikan, kita tidak bisa memastikan hasilnya, cuma kita bisa memastikan prosesnya. Nah, proses itulah usaha kita. Karena masalah hidayah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, maka kita berusaha agar anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan Islam yang continuous, continual. Jadi kita tidak bisa berkata yang penting itu hanya pendidikan umur usia dini saja. Tidak bisa. Karena berapa banyak anak-anak yang ketika usia dini, TK, SD-nya itu masuk ke sekolah Islam yang luar biasa bagus, kemudian ketika SMP, SMA justru mulai mengenal pergaulan yang di luar kebiasaan sekolahnya yang lama. Nah, justru mereka berubah di situ. Berapa banyak anak-anak yang lahir dari keluarga yang alim, keluarga yang baik, tapi ketika masuk sekolah berubah. Tapi kita tidak juga menutup kemungkinan bahwasanya ada juga anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, kemudian ketika dia masuk ke satu sekolah, kemudian dia berubah di situ. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah berusaha membimbing anak-anak tersebut dengan cara-cara yang sesuai pada zaman ini. Betul kalau dikatakan zaman ini nih tidak bisa kita menggunakan cara-cara seperti zaman dahulu. Tetapi bukan juga berarti kita harus tunduk pada konsep pendidikannya orang barat saat ini. Nah, yang mana semuanya harus dengan lembut, tidak juga. tergantung pada kondisinya. Ada anak-anak yang bisa dibuat seperti itu, ada anak-anak yang tidak bisa dibuat seperti itu. Ini kompleks sekali masalahnya. Jadi menyederhanakan dengan satu rumus itu adalah sebuah kemustahilan.
0: Jadi kayak yang psikologi itu kan tidak boleh ada larangan gitu kan.
2: Iya.
0: Padahal Al-Quran sendiri banyak larangan.
2: Betul,
0: gitu,
2: betul, kan? Betul. Jadi seperti itu. Kami rasa masalah ini adalah masalah usaha kita saja. Nah, kita hanya bisa berusaha mendidik dari kecil, memberikan makan yang memang dari halalan thayyiban, mendoakannya, membimbingnya. Kalau salah kita tegur, masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena yang menentukan baik tidaknya seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah bukan kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, masyaallah tabarakallah. Artinya kita sebagai orang tua hari ini ya tidak ada istilah capek, penat begitu ya untuk bagaimana mendidik anak kita dalam persoalan apapun mesti dalam awasan kontrol orang tua. Karena memang pendekatan-pendekatan tentu tidak sama dengan pendekatan zaman dulu begitu. Ya dengan pendekatan barangkali ya mungkin dalam bentuk yaitu ya lembut dalam Al-Qur'an Ali Imran 153 itu kan ya fa bima rahmatim lahum itu kan dengan mah lembut tapi ada tegas waktu tegas
2: betul
1: ya kan walaupun tafazan ghalizal qalbi lan padu min haulik ya kan ya tegas bisa tegas. Nah, jadi Pak Umar kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman dulu ya pasti berbeda karena zamannya berbeda. Artinya anak-anak sekarang ini karena dengan dunianya sekarang inilah yang pengaruhi, yang tak lepas daripada gadget tadi begitu ya. Anak umur 2 tahunnya udah ahli dia main HP.
2: Ya kan? Kalah bapaknya ya.
1: Iya, kalah bapaknya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, tugas kita bersamalah. Maka ingin selamat kita, tentu juga kita selamatkan anak-anak keluarga kita. Itulah mana Al-Quran. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lepas Umar, jangan tak ada istilah capek, lelah, yang ada istilah sampai meninggal pun kita nanti tetap kita untuk menasihati, untuk mendidik anak-anak generasi cucu, cicit kita. Pendengar, tampaknya masih ada waktu kita. Jadi apa solusinya untuk menjadikan anak kita yang Qur'ani, yang cerdas berakhlakul karimah, tidak lain tidak bukan serahkan, masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Saya tidak menafikan sekolah umum ya, tapi kalau sekolah Islam belajar mereka di situ bagaimana itu tata krama, budi bahasa, sopan santun, agamanya, bahasa Arabnya gitu kan. Ingin fasih bahasa Arab, ingin bisa hafal Al-Quran, ingin bisa untuk belajar hadis ya kan dari ahli dan pakarnya, tempatnya adalah SD Islam Manul Fajar dan juga Pondok Pesantren Kadimul Ummah. Maka orang-orangnya ada di sini. Oleh karena itu, itulah barangkali Pak Umar, kalau kita tengok sejarah Pak Umar, kenapa Turki itu maju sekarang? Ada pertanyaan? Oke, kita terima dulu lah. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Umar,
3: cukup Bapak menerangkan semuanya, itu betul Pak. Berbeda kita dulu dengan sekarang, itu betul. Dan Bapak penyampaian tadi pas dengan pertanyaan saya tadi itu. Jadi kata Ustaz Senior, kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah yang
1: Islam.
3: Dengan penuh dengan keagamaan. Memang Pak kalau kita perhatikan orang azan aja dia sibuk di luar Pak. Anak sekarang, aduh saya bilang ini orang azan sibuk di luar, bahkan sibuk pula dia main HP. Depan masjid lagi. Kadang-kadang kita tahu dia banyak istighfar aja lah. Juga kata bapak tadi kan, juga kita tidak menyalahkan anak orang, anak kita pun juga macam itu kan. Jadi kita menyoroti. Kalau bisa kata bapak jangan tegur, ditegur. Kalau nggak bisa tegur ya boleh buat kan. Bahkan kita sebagai orang tua memang harus memberikan solusi-solusi seperti itu. Nah, jadi cukup Pak Bajar dengan Bapak
1: Puan.
3: Siapa?
1: Wan Fadli.
3: Iya. Cukup keterangan bapak cukup memuaskan.
1: Memuaskan Pak Umar ya.
3: Nah, jadi memang tergantung kita lah dari masing-masing individu kita masing-masing untuk cara mendidik anak. Kita sibuk terawih, sibuk mungkin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata Imam. Ya, Amin katanya. Jadi kita susah. Memang kalau metode-metode itu memang itulah kata bapak tadi kan. Masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah agama. Ya, saya cukup terima kasih Pak keterangannya.
1: Baik Pak Umar.
3: Mohon maaf kita tak lama lagi raya haji ni.
1: Ya, Rabu insyaAllah Pak Umar.
3: Rabu insyaAllah. Marilah kita laksanakan kalau ada yang ada berkelebihan sedikit-sedikit, berkorbanlah. Biar berkorban hati dengan korban perasaan. Yang penting kita berkorban. Maaf Pak, bukan mengajari Pak ya. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Umar lagi, beliau menyampaikan dengan puas jawaban dari narasumber kita. Peringatan dimana pun berada, oleh karena itu ya mari kita bersama-sama kita untuk membangun, membina, mendidik generasi sekarang ya dengan pendekatan cinta dengan Al-Quran. Dari usia kecil dia bisa untuk memahami Al-Quran, bisa hingga lahirkan generasi yang cerdas pastinya. Apalagi kalau mereka hafal Quran, pasti cerdas. Kalau mereka cerdas, insya Allah melahirkan yaitu otaknya intelektual. Sudah otak intelektual, plus pula berakhlakul karimah. Oleh karena itu, pendengar, jangan anak-anak kita dari kecil kita abaikan. Maka tanamkanlah pendidikan agama sedini mungkin. Oleh karena itu, arahkan SD sekolah-sekolah Islam yang di situ banyak belajar agama. Ada SD Islam, ada SMP Islam, dan juga kalau ke sekolah umum tidak masalah, tapi juga nanti pendidikan agamanya juga diperkuat dengan majelis ilmu di masjid, TPQ-nya. Maka program Pak Wali sekarang ini anak-anak untuk masuk SD itu ada sertifikat. Dari SD masuk SMP ada pula sertifikat bahwa dia bisa baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Ini program yang baik dalam rangka untuk memperkuat pendidikan. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Islam di Tanjung Pinang mudah-mudahan semakin maju, pondok pesantrennya juga. Amin. Supaya apa? Supaya anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang menjadi orang hebat mereka, insya Allah di kepala tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu pendengar, bersama kita ada Ustaz Fajar. Mungkin bisa jelaskan sedikit apa program-program di sekolah kita Ustaz Fajar.
0: Okay. Masya Allah.
1: Dan datang berapa kita di SD di sini?
0: Alhamdulillah ada SD-nya di Yayasan Manarul Ilmi Al-Fajr itu, ada SD-nya, ada TPQ-nya, dan sekarang yang sedang kita luncurkan, launching gitu kan, ada program terbaru kita, milik kita, ada Manarul Ilmi Academy.
1: Apa itu?
0: Macam pesantren Kalong.
1: Pesantren Kalong.
0: Jadi anak-anak yang seusia SMP itu dia bisa tetap sekolah formal, tapi juga dia tidak ketinggalan akan agamanya, menghafal Qurannya, kemudian juga ilmu-ilmu syariat dengan menggunakan bahasa Arab. Itu insya Allah akan kita ajari. Itu dimulai dari jam 6 petang sampai jam 9 saja. Dan itu cuma 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat. Jadi bagi orang-orang atau anak-anak yang memang tidak bisa untuk masuk pondok pesantren, kalau alangkah lebih baiknya lagi masuk pondok pesantren, dididik di situ akhlaknya juga gitu kan. Tapi kalau memang ada 1-2 faktor yang tidak ya menjadikan dia tidak bisa masuk ke pondok pesantren, kita punya, ada solusi yang kita tawarkan, masuk di Manarul Ilmi Academy, yaitu pondok pesantren Kalong, bukan pondok pesantren biasa ya. Jadi hanya masuknya di sore saja, tapi Al-Quran juga kita akan hafalkan, bahasa Arab juga kita akan pelajari insya Allah.
1: Oke, dari segi usianya?
0: Usianya dimulai dari SMP, ya mungkin saat ini kita hanya menerima SMP saja, baik kelas 1 maupun kelas 3, daftarkan saja, nanti insya Allah akan ada klasikalnya nanti, kelasnya di mana itu nanti, kita akan tetapkan nanti insya Allah.
1: Baik, masya Allah, tabarakallah, ini terbesar baru dan sangat kreatif sekali, bahwa kita ya tak mungkin kadang-kadang kalau tidak masuk pesantren, maka ada solusi ya semi inilah pesantren. Ya semi pesantren lah ya, karena belajar hadis Al-Quran. Ustazwan, mungkin barangkali Ustazwan, bagaimana kondisi dan hari ini terupdate pondok pesantren Khadimul Ummah?
2: Baik, pondok pesantren Khadimul Ummah ini berlokasi di kilometer 18 arah Kijang.
1: Iya.
2: Sudah beroperasi selama 10 tahun dan program yang ditawarkan adalah program SMP dan SMA. Nah, secara spesifik Pondok Pesantren Khodimul Ummah adalah pondok alumni Gontor. Nah, jadi fokus utamanya dan program khususnya adalah bahasa Arab. Nah, jadi yang dibekalkan kepada anak-anak itu adalah kemampuan untuk kemampuan berbahasa Arab supaya mereka nanti ketika di luar, ketika sudah lulus, mereka menjadi ulama yang intelek. Jadi bahasa Arab itu menjadi modal untuk mereka membuka pintu yang lebih luas. Nah, jadi ketika mereka sudah lulus, mereka mau menjadi hafiz Quran, berarti mereka menjadi hafiz Quran yang faham Al-Quran. Ketika mereka mau terjun ke ilmu syariah, maka sudah ada perangkatnya, tinggal baca saja sekarang ini. Nah, dan salah satu kelebihan juga di Pondok Pesantren Khodimul Ummah tentu adalah pendidikan yang apa ya, kita sebut menyeluruh gitu. Nah, karena di dalam pondok pesantren anak-anak tinggal di pesantren. Maka pendidikannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Full tanpa stop. Nah, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Dan setiap program yang ada di pondok pesantren itu seluruhnya pendidikan. Syiar kami adalah apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasakan, seluruhnya adalah pendidikan. Jadi cara makannya, cara minumnya, bagaimana pakaiannya, semuanya diatur sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk pendidikan Islam. Kurang lebih begitu, Ustaz.
1: Baik, Masya Allah, tabarakallah. Pendengar jangan lupa, kalau SD Islam Manul Ilmi Al-Fajar itu di Batu 11.
0: Batu 13.
1: Batu 13 ya. Batu 13. Lewat bandara lama sikit lah. Oleh karena itu ada program baru sekarang ini, yaitu
0: Akademi Akademi.
1: Ah, itu Manul dia. Semi pesantren lah, mulai dari usia-usia SMP. SMP. Pendengar, dia juga ingin masuk pondok pesantren yang alumninya juga sudah tersebar pada prinsipnya. Dan juga sudah kuliah di kampus kita ya.
0: Banyak.
1: Dan juga tempat yang lain. Dan juga pengajarnya hebat-hebat, luar biasa. Alumni Gontor. Di depan kami ini dua orang pengajarnya sekaligus. Alumni Gontor dan juga alumni luar negeri. Masya Allah, tabarakallah. Ingin anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Anak yang cinta dengan Al-Quran, generasi yang Qurani. Mereka itu akan jadi orang yang cerdas, berprestasi, dan berakhlakul karimah yang tentunya sama-sama kita bangga-banggakan. Pendengar, kita ingin lama-lama sebenarnya karena waktu juga batasi. Terima kasih Ustaz Wan, terima kasih Ustaz Fajar.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan apa yang kita rintis bersama-sama ini insyaallah akan menjadi hasil pahala yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Pendengar, itu saja barangkali dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bisa menjadi pencerahan untuk kita bersama supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita banggakan untuk di masa yang akan datang. Kita tutup dengan Gurindam 12 dengan pasal ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam penyiar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali bersama kami tentunya di program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di malam hari ini bersama saya Rika, kita di lagu Indo Manca penyiar. Silakan ya, kalau request ya lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 sampai dengan tahun 2000. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal. Nomor satu ya, berarti ya malam hari ini ya.
1: Nomor satu?
0: Iya, baru buka soalnya.
1: Nomor C.
0: Iya, nomor C lah tuh. Hah.
1: Cerita.
0: Iya, apa cerita? Apa kabar?
1: Di situ enggak ada listrik dong.
0: Up. Kenapa di sana sering mati lampu gitu?
1: Di kami mati nih, mati lampu Rika malam nih dari jam maghrib tadi katanya berisinya sampai pagi 4 jam sampai 8 jam.
0: Kenapa mati lampu, kenapa?
1: Katanya se-Sumatera.
0: Oh, sepuluh Sumatera mati lampu?
1: Iya.
0: Oh, pakai palito lah, palito. Ya, mungkin ada ini kali ya, ada masalah barangkali ya. Ternyata terjadi listrik padam massal ya di Sumatera ya.
1: Iya, Sumatera tuh buka provinsi.
0: Enggak, kami kan ke Pulau Riau.
1: Kenapa? Gila, aku ke Pulau Riau.
0: Aduh, jadi panas-panasan dong.
1: Panas, minta ampun. Nyamuk banget.
0: Tapi matinya hari ini aja kan?
1: Iya, hari ini. Tapi kan lama, malam. Pulau kalau siang gak apa-apa dong.
0: Jadi apa kata PLN gimana? PLN-nya udah minta maaf belum?
1: Entahlah, gak tahu.
0: Dalam datang ke rumah, minta maaf ya. Iya, udah. Eh, tapi Bunda Isal nih, baterainya kenceng nih. Udah dicas.
1: Tinggal dua lagi ini nah.
0: Oh, tinggal dua. Iya. Ya udah deh, lagunya apa nih Bunda Isal?
1: Apa tuh lagu yang dipilih sendiri aja, Bu?
0: Pilih sendiri aja, Indonesia mancanegara boleh bebas, Bun.
1: Tahun 80
0: 80 sampai 2000 tuh banyak tuh.
1: Dari Malaysia lah misalnya.
0: Lagu apa tuh, Bun?
1: Rindu serindunya.
0: Oh, rindu serindunya. Rindu serindunya. Buat siapa lagunya?
1: Buat Pak Umar.
0: Pak Umar?
1: Iwan. Iwan Yono. Iwan Yono. Betul ada Iwan Yono. Kemarin tak salah Bunda.
0: Mana Air Tiris?
1: Air Tiris itu siapa? Andre. Ayo Pak Iwan Air Tiris kan? Pak Iwan Air Tiris ya?
0: Iya. Yeah.
1: Di mana kamu berada? Dan untuk siapa lagi? Dan untuk semua lah. Pendengar RI Tanjung Pinang, semoga
0: semuanya. Berarti Pekanbaru mati juga ya?
1: Itulah belum tahu udah lagi. Udah pakai di mungkin enggak nampak.
0: Oh, sampai Sumatera berarti luas ya, Kak ya?
1: Iya, nanti dia tapi orang tuh pakai ada dieselnya kan, macam TPRI ini apa pakai diesel sekarang. Kami ini ya, yang masyarakat ini yang pun bergensi enggak meladuh.
0: Oh iya.
1: Gak apa-apa lah, biar aja lah.
0: Iya, oke lah, hati-hati aja ya selama mati listriknya ya. Terima kasih Bunda Isal.
1: Sama-sama Rika, untuk Rika semoga selalu ya Rika. Makasih Rika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Isal tadi pendengar ya, penelpon kita dari Riau, Pasir Pengarayan ya kalau saya nggak salah tadi ya. Bunda Isal tadi, informasi dari sana terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera pada hari ini Jumat ya, 22 Mei 2026 kabarnya sampai nanti pagi. Oke, baik, semoga cepat ya proses pemulihan di sana ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
2: Siapa nih kalau sudah tidak ditebak Rika?
0: Rindu serindu-rindunya.
2: Ya, tadi dari Bunda lah dipilih Bunda Isal, enggak?
0: Bunda Isal dari Pasir Pengarayan, kok saya enggak salah ya?
2: Iya, udah lagi pilih, enggak pernah awak lagi.
0: Lah diambil lagu Pak Umar, Pak Umar.
2: Lah diambil lagu, dan dia
0: Mati lampu di sana, Pak.
2: Ya, ya dapat informasi sampai ke Indragiri Hulu katanya matinya.
0: Oh, berarti pekan mati juga lah tuh.
2: Mati.
0: Oh, kalau mati sampai ke Inhu ya.
2: Ah, 8 provinsi Sumatera, pokoknya dari Sumatera dari pokoknya Sumatera lah.
0: Oh, berarti gardunya tuh berarti yang ada kerusakan di sana tuh.
2: Ah, kalau kita ini kan udah berdiri sendiri kan. Kita ini kan dari Batam. Kalau dulu kan dari memang dari Padang kita kan. Sekarang kita kan dari Batam, udah berdiri sendiri kita kan. Kalau dulu kan sering-sering mati kan dari Padang itu. Sekarang kan nggak lagi. Paling-paling mati sebentar kan.
0: Wah, ini sampai berjam-jam ya Pak ya, dari setengah tujuh
2: pagi,
0: tadi ya, sampai
2: pagi. Dari jeda sana tadi dari Jumat jam berapa mulai mati itu sih? Pokok sore tadi sampai pagi besok kan.
0: Waduh, luar biasa.
2: Gelap pokoknya Sumatera Barat gelap, Sumatera gelap malam.
0: Oke, hati-hati lah bagi yang mengemudikan kendaraan di sana ya.
2: Iya, pakai dinset lah. Apa? Kalau di rumah-rumah kan ada dinset. Nggak ada koplit tuh, nah.
0: Iya, berarti sampai Aceh tuh, Sumatera Utara, iya. Barat, ya?
2: Iya, nggak bergolok-golok sama nih. Nggak di palito no pasang nih tuh.
0: Ada palito.
2: Palito lah.
0: Kalau lilin copek abi, Pak.
2: Ojong mati lampu deh, nyurka.
0: Iyalah. Ya udah deh.
2: Bergolok-golok di sini, no.
0: Bapak mau lagu apa, Pak?
2: Nah, lagu Gerimis Mengundang. Yolah, Denrika, gila lagu itu.
0: Gerimis Mengundang?
2: Iya.
0: Bunda Isal, baterainya tinggal 2 balok.
2: Tinggal 2 balok. Dia siapa ngarain ini di mana tuh?
0: Pasir Pangerayan kan setelah Bangkinang, Pak, kalau kita mau ke Sumatera itu.
2: Oh, berarti iya, Pak, dia. Kalau ke kiri Pekanbaru tuh, kalau kanan dia apa tuh? Ke Medan, tak salah.
0: Iya, lo, sejalan sana tuh.
2: Iya. Abang Kinang dulunya bau pasal pengarahan awak tu.
0: Nah iya
2: betul. Lain semua dia kau masuk raya di ya pun dah di Abang Kinang tu. Orang masuk ya.
0: Anca ya. Ya salam-salam Pak. Buat siapa Pak?
2: No.
0: Salam-salam Pak.
2: Salam-salam lah. Pertama tadi Bondo. Untuk Bunda Isal lah.
0: Bunda Isal.
2: Dan salam Kinang. Bunda Isal salam kona juga awak ya. Lalu udah tu untuk bunda Yus di Pekanbaru yo tu ah.
0: Bunda Yus dah ke Pekanbaru.
2: Iya Pekanbaru yo tu.
0: Dulu kan dia sempat tinggal Tanjung Pinang.
2: Hah?
0: Bunda Yus kan?
2: Iya.
0: Dulu bukannya orang Pinang itu?
2: Tidak salah. Nya di Pekanbaru tu nya. Di daerah Pasar Panam tu nya.
0: Oh Panam ya.
2: Ya. Lai kau lama sih nanda kuliah.
0: Ya lama. Sampai tahun Pak. Lagi Pak.
2: Dia golak-golak bunda ni kau mereka.
0: Pak, bunda nanti orang lain tak ngerti ni bunda.
2: Lai mengerti nyorika lai mengerti rohmi nyorika lai mengerti.
0: Ada lagi salam ya Pak.
2: Ah salamnya tamu. Bunda Yus, Bunda Isal. Pak Jumali Pekanbaru ya, orang Pekanbaru sodo lah. Kita masuk Tebung Kinang sekali ya. Oh lah tu untuk Rika Pertiwi ya, selamat bakojo lah baliknya hati-hati ya.
0: Iya.
2: Ya, lah tu kip salam kan anak sodo lah.
0: Waalaikumsalam.
2: Lah tu untuk Madani Lek, Bunda Isal, Milek, Bunda Sia, Madani. Orang Kijang sodo lah di single tu. Itu untuk di Tambulang Tanjung yang lucu, Mak Hitam, Mak Nora, Mak Indah segala lagi orang Tambulang Tanjung tu. Wah, Bunda Salasi dia po di Berakit. Tengok je tak.
0: Okey.
2: Nanti untuk Putri Merica, sekitar Batu Limau Balai Raja di Singgol tu. Dan Mordu, Mak Rosi, Asodol orang Batu 10. Batu 3 boleh Bang Udin ni tak? Bang Herman Batu 8. Siapa ni? Menjadi yang lucu. Mbah Mus. Pak Marlis Markan.
0: Okey Pak.
2: Di sekota Tanjung Pinang lewat Senggol lah.
0: Baik
2: pun Kijang Saudoyo. Gaper di Bang Gaper di TBK, Sarinagiu di Batam, Prabu Yusuf. Sodo lah orang Batam, orang Tanjung Balai itu.
0: Baik, Pak.
2: Teddy Indah Bandung, Kang Irwan di Terindah bagus Bogor bukan Iwal di Bandung lah. Dan di apa di Nona Pika seluruh orang Kalimantan Sulawesi senggol sodola. Asyik dua sodola dari kah.
0: Kasih pomer.
2: Yo yo kau nang ngetir kau jangan kau ngetir gua. Ya, yuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak. Makasih Pak Umar yang lagi ngeteh tadi pendengar ya. Oke, baik. Kita satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Rika.
0: Halo, selamat malam.
3: Apa kabar dari Mbak Rika? Mbak Rika sehat.
0: Kak Rika, Mbak kabarnya sehat. Bang Ile, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apa tuh?
3: Alhamdulillah sehat. Ini apa lagu?
0: Lagu kita Indonesia mancanegara gabung.
3: Ah, lagu manca, lagu Malaysia, lagu Spring.
0: Spring.
3: Ah, judul apa?
0: Judulnya. Tak tahu lah.
3: Judulnya apa ya? Aku lupa.
0: Judulnya apa?
3: Coba baca ya.
0: Yang mana? Spring tuh lagunya banyak, ada Persada Cinta, ada Bourgainville, apa lagi ya? Sampai Hati, karena budiku jatuh hati.
3: Sampai Hati.
0: Sampai Hati atau Karena Budiku Jatuh Hati nih? Atau Butahkah Cinta?
3: Dari dah.
0: Hah?
3: Sama patah hati pula. Jatuh hati.
0: Karena budiku jatuh hati.
3: Ayo itu aja lagi.
0: Karena budiku jatuh hati apa Melayu ya?
3: Ada ini.
0: Tuh hati.
3: Sebelum itu kan Melayu Spring.
0: Spring.
3: Ini kan dia suara semua lagunya.
0: Ya udah deh kita putar itu aja lah ya. Semoga kita nggak salah ya.
3: Benar lah, betul lah gitu lah.
0: Takutnya ya? Melayu bukan pop. Salam yuk buat siapa yuk?
3: Salam teman Mbak Rika, mohon kesehatan. Ya kan rezeki di tangan kita dalam ya.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Erita, Mbak Diza, Mbak Rima, Mas Jom, Rizna. Itu untuk di Bogor, atau di Bandung. Rika.
0: Apa?
3: Apa Irwan udah masuk sekarang ya?
0: Kang Irwan? Nah. Iya, kemarin berapa kali Mbak Rika siaran gak masuk. Ngapa ya?
3: Tadi Rika kata Mbak Rima, artinya siang ini dong diranya. Mbak Irwan udah masuk sekarang.
0: Maaf, kenapa ya?
3: Itulah makanya bingung dirimu atau dirimu sering dengarkan dia masuk.
0: Kayaknya ada
3: yang itu, nggak ada juga berarti. Ya, nggak tahu lah.
0: Semoga sehat-sehat aja ya, Kang ya. Biasa Kang masuk tuh.
3: Makanya gula, dalam mengenai suaranya. Nanti saya jadilah Kang Irwan di Bandung. Nantinya saya di Lampung.

0: kan selama aku belum lengkap nih. Siapa lagi? Untuk don don dulu.
1: Untuk siapa?
0: Terbakau.
1: Terbakau. Aduh. Aduh. Bang Lukman.
0: Memang kan belum gimana. Aku dulu kan gak aduh apa? Oke deh.
1: Enggak, maksud itu coba ingat-ingat siapa gitu.
0: Oh, saya kirain. Untuk ini, orang masuk siapa? Anu Gunung Mata, ya Gunung Mata di Terbakau.
1: Balukman.
0: Itu Terbakau.
1: Iya, itu Terbakau.
0: Terbakau di Terbakau Berakit.
1: Oh, Berakit Putih Selasih. Ah,
0: enggak pernah masuk,
1: Udah lama enggak masuk.
0: Ya, tapi waktu sadar masuk dia. Kan minta masuk dia ngapa? Enggak tahu dia cari lah. Itu untuk oh itu udah untuk Madani udah mana juga sehat dah Madani Deva Ampa Umi Pak Udin Pak Herman Ambu Ani Ibu Ani Ibu Ani Ibu Dima Ibu Deli Nama Mama Rosi untuk Uya sama siapa tuh lagi Uya tuh Sang Uya tuh tahu lah Uya lah main lah dengan Abu Hatus mungkin ada sebab itu ya Mari
1: baik
0: Rican udah ngantuk malam berarti ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ilek. Terima kasih buat Ilek tadi ya. Dari Kijang tadi sudah 3 penelpon. Mari kita putarkan dulu lagu pendengar.

0: Oke, karena Budiku jatuh hati tadi spesial untuk Ilai tadi pendengar ya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat
1: lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, apa kabar nih Bang Lukman malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk aja nih dengar.
0: Duduk-duduk aja.
1: Lagi dengar Ruang Rindu.
0: Waduh, terima kasih nih Bang Lukman. Sampai jam berapa kalau monitor Ruang Rindu itu?
1: Pas abis acara jam 11.
0: Oh, sampai jam 11 ya. Paling senang Abang dengan lagu apa nih? Lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu Malaysia?
1: Kalau lagu manca, aku merindukanmu tuh masuk gak?
0: Nah, aku merindukanmu.
1: Iya. Yeah.
0: Aku merindukanmu. Merindukan aku.
1: Masuk gak, Kak?
0: Lagu siapa itu? Judika. Yang mana? Aku merindukanmu tuh yang mana? Merindukanmu Demasif kah atau Judika kah atau itu lagu
1: aku,
0: apa? Lagu apa?
1: Aku manca.
0: Lagu apa? Lagu Malaysia.
1: Manca.
0: Iya, manca tuh lagu apa, Bang? Lagu Malaysia kan?
1: I miss you.
0: Oh, astagfirullahalazim. Lagu I miss you kita ketiklah bahasa Indonesia tadi, rupanya bahasa bule. I miss you bling 182. Masuk. Nah, lagu itu.
1: Iya, ya.
0: Jadi gimana caranya, Bang, kalau Abang seandainya lagi rindu nih sama kakak gitu?
1: Ya gitulah, Rika.
0: Oke. Yalah. Semangat, Bang Lukman. Silakan Bang Lukman, salam-salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Rika, salam petugas. Terus salamnya tadi ada Ile. Terus ada Yusuf juga. Terus ada Kak Serina, ada Mas Prabu, ada Uya juga. Terus ada Putri Marika, ada Mak Cikmah juga, ada Kak Deli juga. Terus ada Kak Belian, ada Pak Umar juga, ada Bang Uya. Terus ada Pak Irwan juga, ada Teh Dinda. Terus ada Mak Dani, ada Oma Sulami juga, ada Bunda Permata. Terus ada Mak Rika juga, ada Bang Uden, Bang Herman. Pokoknya buat semua Rika dari penelpon pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman dari Teluk Bakau tadi ya. Bling 182 tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bro Indu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar, apa kabar Bang Gafar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di sana mati lampu juga enggak di tempat Bang Gafar?
2: Ini alhamdulillah enggak mati lampu.
0: Oh, enggak mati lampu ya. Berarti dia ini aja ya. Sumatera aja kali ya.
2: Iya.
0: Bang Lukman, Bang Lukman pula lagi ngapus sebut Bang Lukman, Bang Gafar ya masuk. Bang Gafar nak lagu apa? Lagu Indo Manca gabung.
2: Indo Manca kalau gitu ninja. Assalamualaikum Ustazah.
0: Assalamualaikum Ustazah ya. Khalifah ya.
2: Iya benar.
0: Nah, ini lagu favorit suami saya soalnya.
2: Oh, sama dong.
0: Sama ya. Iya. Suami Kak Novi ternyata suka juga lagu Khalifah.
2: Sama tapi tak serupa gitu kan.
0: Sama favoritnya.
2: Iya, sama.
0: Dia suka lagu ini, terus lagu apa tuh yang orang Riau itu loh. Aduh, siapa sih? Alhab ya.
2: Oh, iya.
0: Wah, betul. Alhab tuh senang kali dia tuh.
2: Oke lah. Mudah-mudahan beliau dengar juga nanti ya.
0: Yuk, mau salam-salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Barika ya.
0: Makasih ya. Bang.
2: Yes,
0: kok hilang suaramu, Bang?
2: Kok orang besar-besar kasihnya beli hilang.
0: Tadi ngilang ya. Buat siapa lagi?
2: Oke lah. Oke, salamnya untuk Pak Gumis juga ya, Kang Irwan juga, Bang Irman, Ile ya. Bunda Selasih, Bunda Permata, Edang Mardu, Le Anjang, siapa tuh? Ayang Ucu. Yang lain Bang Gapas, salam Mudah-mudahan yang sehat juga kesehatan, yang sakit cepat sembuh. Selamat hari raya maaf lahir batinnya Rika ya.
0: Oh iya Bang, maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin.
2: Jangan lupa kalau ada renang-renang kirim ke Kerimun ya.
0: Oh enggak Pak, enggak lah.
2: Hah?
0: Enggak lah. Tak mau lah aku, kirim ke sana. Masaklah sendiri sana. Oke.
2: Yuk, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gafar, Tanjung Balai Karimun. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Pendengar halo, selamat malam, luar rindu. Halo. Macam mana nih? Halo, selamat malam.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Pak Kumis.
3: Pak Kumis.
0: Apa kabar?
3: Barusan Bang Gafar ya.
0: Iya benar, Pak Kumis lagi ngapain nih?
3: Pak Kumis lagi dengar radio lah.
0: Ah, biasa kan Pak Kumis pergi nyondong.
3: Pergi ke laut maksudnya gitu.
0: Iya. Ya, orang sini bilangnya kadang nyondong, nyomek.
3: Tak lah, ini di lagi di tempat anak nih Mbak Rika. Mbak Rika nih kan?
0: Oh, lagi di tempat anak.
3: Jauh nih dari kampung Pak Kumis.
0: Oh, jauh. Apa nama kampungnya?
3: Kampungnya ini Bukit Harapan.
0: Bukit Harapan, tapi itu masih di daerah Pancur.
3: Oh, satu kecamatan lah Mbak Rika.
0: Oh, satu kecamatan. Oh, main ke sana ya.
3: Satu kecamatan, nah, desa Bukit Harapan.
0: Iya, iya.
3: Lingga juga, masih di Lingga.
0: Masih di Lingga, saya tak pernah nyampe, Pak. Itu yang baju merah siapa, Pak?
3: Anak gadis, Pak Kumis.
0: Oh, jadi ini yang sedang Bapak kunjungi nih?
3: Hah?
0: Ini yang sedang Bapak kunjungi nih? Yang baju merah ini?
3: Iya, anak Pak Kumis yang di Batam itu.
0: Oh, yang ini yang di Batam?
3: Yang di Batam, ada adiknya lagi itu yang di Tanjung Pinang.
0: Oh, ada lagi yang Tanjung Pinang.
3: Ada yang bucu di Tanjung Pinang, tinggal di Teluk Keriting katanya.
0: Oh, sekolah ya anak-anak kali ya, Pak ya?
3: Tak sekolah lagi, dah kerja mereka.
0: Udah pada kerja, ini Masya Allah cantik sekali anak perempuan Bapak yang pakai baju merah ini, Pak. Iya ya.
3: Kayak bapaknya lah gitu, tak iya. Gitu cantik juga lah.
0: Cantik. Siapa cakap macam bapak dia, tak macam bapak dia, pasti macam mak dia ni, putih kulit dia.
3: Bapaknya jelek ya?
0: Bapaknya? saya bilang ganteng, nanti tak sedap hati pula dengan bini bapak nanti. Awalah, bapak nak lagu apa?
3: Lagu? Kalau Pak Kumis nih lagu nostalgia lah.
0: Lagu nostalgia boleh Pak, sedap juga tuh lagu apa ya, Pak?
3: Dari Nia ya?
0: Nia dan Yati Pak.
3: Nia dan Yati, burung pun ingat pulang.
0: Burung pun ingat pulang, Bapak jangan lupa. Nanti pulang juga ke rumah. Bila nak pulang Pak?
3: Pulanglah besok sore pulang.
0: Oh besok sore.
3: Lagi ada acara nih di tempat anak nih anak Rika.
0: Iya Pak.
3: Acara nikah. Ada keluarga nikah di sini.
0: Oh gitu.
3: Salamlah mereka ya.
0: Silakan Bapak, salam buat siapa?
3: Salam pertama buat Pak Rikal yang lagi tugas ya. Nah, terus ada Bang Gafar tadi baru buka radio juga Bang mereka. Yang dulu tadi Bang Lukman tadi masih dengar kan Bang Lukman? Bang Lukman juga ke Sarina ya, yang Ucu, Mas Prabu ya. Ada Bang Herman, Pak Umar, Bang Udin ya. Terus Dang Merdu, ada Mak Berlian juga. Terus ada siapa lagi ya, buat semualah mereka ya, Oma Sulami ya.
0: Oke.
3: Buat semualah yang sering bergabung di Pro 1 ya, kita singgol semua ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z ya.
0: Terima kasih Bapak.
3: Okay lah buat Mbak Rika, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pendengar, halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Alif.
1: Malam, kembali. Kak, sehat.
0: Sehat kabarnya. Alif, apa kabar? Oke, sehat juga ya. Lagunya apa nih, Alif? Kita lagu Indo Manca nih malam hari ini.
1: UKS Tergama Kau.
0: UKS Tergama Kau. Oke, ini lagunya ya. Buat siapa lagunya tuh, Liv?
1: Buat Bang Udin, Yang Ucu, Kak Gadis, Kak Karina, Kak Deli. Biasanya buat Kak Rika yang malam berpuas banget di hati.
0: Makasih. Waalaikumsalam, Alif. Terima kasih buat Alif dari Kijang tadi pendengar ya. Lagunya dari UKS. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Madani. Rika lagi terima telepon Alif, Madaninya masuk tadi ya. Oke. Selamat malam juga untuk Oma Sulami. Selamat malam Mbak Rika. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagunya Deloitte ya, judulnya Apa Salah dan Dosaku. Salam buat pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam saya buat Mbak Rika, sama-sama Kakak. Oma Sulami, Deloitte ya, Apa Salah dan Dosaku tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Dengan tetanggaku.
0: Apa kabar Bang Udin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Tapi batuk-batuk juga.
0: Batuk kenapa?
2: Gara-gara sering makan buah-buahan, mangga, mempelam.
0: Oh iya, sekarang lagi musim buah-buahan. Kenapa?
2: Tapi ada bukan salah buah ya, memang selera tuh mau.
0: Ada pokoknya mungkin di rumah?
2: Nah, enggak ada. Cuma anak-anak ini dapat minta dengan kawan-kawan dia lah.
0: Kami banyak kat sini nih.
2: Kalau banyak aku pergi lah sana, ada batangnya dekat Mbak Rika.
0: Apa? Adik-adik nih ke kantor nih, belum masak lagi dari petik kita buat rujak.
2: Abang banyak dapat, ini anaknya ada yang ngasih. Pokoknya pokoknya lumayan lah, walaupun gak punya batangnya dapat rujak.
0: Iya, maksudnya itu yang di kantor. Yang di kantor
2: kecil-kecil itu mempelam, agak besar dikit mangga kan.
0: Oh gitu, jadi iya, jadi sama teman-teman kita ngerujak. Jadi setiap hari
2: yang belum masak lah.
0: Iya benar, yang makanya enggak sampai masak. Kuning aja sedikit udah bikin rujak.
2: Beli kedondong, beli jambu air dan cocok lah itu.
0: Satu aja, kalau kita mangga aja. Mangga pakai bumbu rujak.
2: Lagu ini dah ada.
0: Apa tuh? Lagu apa?
2: Sela.
0: Ela, belum ada yang minta.
2: Sela dari Islim.
0: Oh, Sela. Macam mana lagu yang lupa pula?
2: Kata ada Sela ya, ada.
0: Ada.
2: Putri, ada kan?
0: Apa yang tak ada di Pro 1 semua lagu ada.
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada kita. Ya. Oh, tak ada kita cari.
2: Tadi TBK tadi minta lagu apa?
0: TBK tadi? Kan udah lagu dia kan?
2: Hah?
0: Lagu dia udah tadi kan?
2: Tak tahu aku lagu apa, lagu barat ya?
0: Oh bukan, lagu apa tadi? Udah Rika putar tadi lagu dia.
2: Oh, rindunya.
0: Bukan. Itu lagunya tadi Bunda Isal tadi.
2: Rindu itu Pak Umar katanya.
0: Bunda Isal tadi yang minta itu tadi.
2: Nah,
0: TBK tadi lupa deh, tapi udah diriku putar tadi lagunya.
2: Tumben Ale masuk.
0: Oh iya.
2: Ya, salam buat Bang Udin gitu. Ya, salam buat Ibar Ale ya. Ya Ale, terus saya masuk Ale. Walaupun tak Mbak Rika yang penyanyinya masuk juga lah ya. Salam juga Mbak pertama Mbak Rika lah yang sehat bahagia ceria keluarga ya.
0: Oke. Okay,
2: ada
0: makasih.
2: Pak Umar, Pak Abang Herman, Kak Damar, Kak Berlian ya. Ibu Nafia.
0: Oh, minta lagu Khalifa tadi dia. Khalifa yang itu Ustazah.
2: Ustazah.
0: Assalamualaikum Ustazah. Nah, itu tadi Bang Gafar yang minta.
2: Oh, iya dah. Tapi kurang malamnya kedinginan tuh.
0: Dingin kali ya. Ada
2: tapi
0: lagi sih.
2: Tidak makan juga dengan Mbak Rika. Terusah dengan Erisa mungkin dia suka kan.
0: Mm-mm.
2: Dia kan orang-orangnya juga suka dia ya.
0: Apa?
2: ya orang-orangnya juga disuka. Dengan Mbak Liza tak mempan juga sama Mbak Liza, tak mau dengan Erita, mau dia.
0: Oh iya.
2: Ya, Erita itu kan pokoknya senang juga orang dengan dia. Ya.
0: Oh gitu.
2: Abang Udinnya panggil Dinda sama Erita.
0: Waduh, luar biasa.
2: Iya, dari itu.
0: Banyak fans, banyak fans. Kalau kami ini kan tak ada fans.
2: Ada juga lah, Mbak Udin terus masuk loh. Cuma kalau... Kalau lagu-lagu barat ya mungkin jarang masuk lah. Masuk juga. Kalau lima semalam masuk.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Karena tadi ada Pak Kumis ya.
0: Pak Kumis dari Pancur.
2: Iya, Bunda Surami juga, Mbak Cema ya. Yang dari Jambi dah masuk.
0: Jambi belum-belum, Bapak Amsa Yusuf belum.
2: Dari Jambi ya. Mm-mm. Bunda Gulana dah masuk.
0: Siapa?
2: Bunda Gulana.
0: Siapa?
2: Bandung lah.
0: Oh iya, tadi dia masuk. Nih, masuk nih. Dia lagi nungguin nih.
2: Nunggu apa?
0: Nunggu dia masuk di WA.
2: Kata Gunda-Gulana galau.
0: Iya, makanya nih masuk nih.
2: Ya, kalau Bang Udin manggilnya Gunda-Gulana aja kan.
0: Dia lagi nungguin Bang Udin keluar.
2: Iya, tunggu. Ada dari Jambi semua ya. Ada Ika Alistiawan ya, tak lupa juga. Ini Mak Rosi ya. Usup. Ada Abang... Abang Uya ya.
0: Mm-mm.
2: Tadi ada Abang Lukman ya. Yais juga, tak lupa tetangga ya. Andarlin juga. Tetangga radio Pak Haji Surat ya. Ada Mak Rika juga ya. Siapa lagi ya. Itu yang dari Air Raja ya. Putri Merica. Yang dari Pulau Penyengan, Mak Anjang dengan Bunda Permata ya. Salam semua ya. Siapa lagi ya. Itu yang dari Batu Lapan, Kak Siska ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kak Siska, Ibu Hani juga ya. Kak Dili ya. Kak Dili ini katanya hari Senin mau berangkat dia.
0: Ke mana?
2: Kampung darah, Manado. Dia bilang di Anor Radio Bintan, dia bilang.
0: Lo pulang lagi dia ya?
2: Ya, hari Senin katanya. Mau terbang ya, naik pesawat katanya.
0: Bang Udin mau ikut?
2: Mau ikut. Tinggallah kamu anak-anak setelah ikut. Kenapa ikut anak? Aduh. Siapa lagi ya? Itu yang dari Bengkulu. Tak lupa ya Bengkulu ya. Luang Andi Listera ya. Tejinda juga. Pokoknya salam semua lah ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Mohon dimaafkan. Salam sehat. Bagian yang tak lupa, salam mesra.
0: Salam mesra.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, salam mesra. Terima kasih Batu 13 tadi ya. Di belakangnya Bang Udin nih, yang udah lama nunggu. Kang. Halo.
3: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Kang Ahmad Irwan.
3: Iya, saya tuh baru sembuh, tahu nggak? Ini udah seminggu saya sakit.
0: Sakit?
3: Ya,
0: sakit apa?
3: Ya, bahkan sehari dirawat, cuma sehari aja. Kan.
0: Sehari dirawat di rumah sakit?
3: Ya, seumur hidup saya baru kali ini dirawat sehari itu. Diare, asalnya dari diare.
0: Oh, diare.
3: Nah, gitu aja.
0: Kok cuma satu jadi hari sekarang, dirawat, Kang?
3: Mintanya sehari aja, udah hampir satu. Cuma cukup sehari juga nggak apa-apa, minta uang pulang aja, kesel namanya dirawat juga.
0: Oh, Akangnya minta pulang?
3: Minta pulang saya sendiri, soalnya nggak mau ah, mau lama-lama takut yang jaga, takut kasihan yang jaga saya nanti.
0: Kenapa yang jaga suster gitu?
3: Bukan ya, mungkin keluarga saya, anak saya juga kasihan kan, itu saya jaga.
0: Udah sembuh?
3: Kalau dijaga. Kalau istri mah jagatnya nggak ada istri kan, itu aja.
0: Istrinya
3: masih baru sekarang udah tinggal pemulihan lah sekarang, tinggal pemulihan aja gitu kan. Jadi kalau memang udah pokoknya minta sehari aja ke dokter, udah minta maksa, minta pokoknya udah sekarang udah nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ya udah biar tanggung jawab saya, udah pokoknya seumur hidup saya baru kali ini yang namanya dirawat cuma satu hari. Aja.
0: Kenapa sebelumnya nggak pernah dirawat begitu?
3: Nggak pernah, saya baru kali ini, baru kemarin aja sehari itu.
0: Alasan kasihan yang jaga bilang aja, Akang takut dengan jarum-jarum itu ya, Kang?
3: Bukan takut dengan jarum, apakahnya takut berbaring? Harus misalkan dua hari, misalkan di kasur, terus misalkan siapa yang jaga, kalau yang jaganya seseorang yang dicintai mah ya mungkin agak sedikit semangat tuh kan, kan tidak ada itu aja.
0: Bukannya karena akan takut jarum?
3: Enggak takut cuma. Bakal begal ya suster-suster yang pada cantik-cantik misalkan, enggak jadi menyenangkan kalau memang melihat itu mah itu aja.
0: Jadi ini ceritanya Akang baru pulang dari rumah sakit atau gimana nih?
3: Udah 3 hari baru pulang dari rumah sakit.
0: Ya ampun,
3: udah 3 hari.
0: Pantas Akang enggak gabung-gabung, rupanya sakit ya.
3: Iya, makanya di sini saya kan sekarang lagi pemulihan. Asalkan di area coba aja. Tengah malam saya terjadi hari jam berapa, jam 12 tuh. Tetangga udah pada tidur minta tolong, sedangkan di rumah juga ada sepeda motor bisa juga, cuman perlu bisa bawa kendaraan posisi dalam keadaan posisi terus muntah berak tuh kan, itu aja. Waduh, bingung saya tuh waktu itu, Barika ya.
0: Sampai saya Akang di rumah sendiri?
3: Sendiri, di rumah gak ada siapa-siapa.
0: Anak-anak udah besar rumah ya.
3: Anak-anak saya kan ada jauh tuh kan, Barika ya. Anak saya kan ada yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Ada yang di Bandung juga, yang dekat saya, yang di Bandung juga. Nah, kan gak satu daerah, beda-beda. Saya mau di Kabupaten Bandung, kota anak saya kan di Kabupaten Bandung, di daerah beda kecamatan agak jauh gitu aja. Jadi di rumah saya sendiri waktu itu kan, saya sampai lompat ke jalan ada motor lewat minta tolong ke motor yang lewat diantirin ke rumah sakit tuh.
0: Ya ampun, itu malam-malam ya Kang ya?
3: Malam-malam jam 12 itu ya, kan coba aja.
0: Jadi ini anak-anak udah pada pulang nih ke tempat masing-masing.
3: Langsung pagi-pagi telepon sama anak kepada pada saya, yang jauh-jauh mah enggak sih, yang jauh kan cuma dekat aja itu. Jadi bagaimana Barika, itu pengalaman saya sekarang ini kan seperti tengah malam, coba aja bayangan. Di rumah memang ada sepeda motor, tapi baru bisa menyekar sepeda motor kan kondisi dalam keadaan posisi lemas terus, terus muntah-muntah terus, nggak mana mungkin kan, gitu aja. Akhirnya sampai motor lewat secekat minta dianterin, akhirnya dia nganterin langsung ke rumah sakit, gitu aja.
0: Nah, gitu aja. Nah, kayaknya nggak usah tinggal sendiri lagi, Akang, gabung deh dengan anaknya, Kang.
3: Makanya ke pihak suster, terus tolong telepon nih anak saya yang di sini. Ini telepon apa dari saya? Ini nomornya ini, langsung disediakan sama susternya itu aja.
0: Jadi sekarang anak-anak udah pergi lagi ke tempat masing-masing.
3: Udah pergi lagi sekarang.
0: Akang udah sendiri lagi sekarang, Kang.
3: Udah. Ya sendiri, enggak salam sama adik saya di sini rumah aja.
0: Oh, ada
3: sama adik saya dulu, adik saya yang dulu. Itu Barika ya ceritanya. Maaf sedikit cerita sedikit.
0: Cepat
3: mudah-mudahan
0: sembuh.
3: Ini kan.
0: Sembuh. Kalau adik Akang tuh memang tinggal di situ atau gimana nih?
3: Ada yang tinggal di sini yang dekat dengan saya kan. Satu yang dekat saya, ke adik saya kan ada yang di Bogor, ada yang di Cianjur, yang dekat sama saya itu kan sih ada. Cuman kakak sepunya dua dan udah nggak ada gitu aja. Jadi benar-benar sehat-sehat saya orang teh yatim piatu, nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya istri, punya kakak itu aja.
0: Cari istri lagi.
3: Cari ya gimana ya,
0: cari teman hidup
3: sih pengen, tapi gimana ya, pengen cari yang menyeberang lautan itu aja.
0: Yang menyeberang lautan ya,
3: Buatnya baik anak sama banyak tuh, berapa sih, 6 tapi 6 itu bukan ibunya, bukan satu, berbeda ibu itu aja.
0: Gak apa-apa Kang, yang penting anak-anak semuanya berbakti ya Kang ya. Walaupun beda-beda ibu ya. Baik Akang, ya, cepat sembuh ya
3: ada
0: Kang.
3: Ada yang datang ke kemarin, yang anak ada yang seibu sebapak, sepan dua seibu sebapak, di mana udah pada dewasa itu aja. Mana lagunya ya?
0: Lagunya apa? Ya udah nggak usah sendiri-sendiri lagi lah.
3: Lagunya meminta lagu ini aja lah.
0: Ikut adik atau ikut anak apa?
3: Rintihan hidup aja deh, itu tahun berapa lagunya?
0: Iya, kata Pak Kumis, salam ya sama Kang Irwan, kasihan kali Kang Irwan. Makanya Kang, saya bilang sama Kang, Akang gak usah tinggal sendiri, Akang gabung dengan adik kek atau gabung dengan anak. mana anak yang paling bungsu atau yang perempuan lah, akan ikutin Kang, gak usah tinggal sendiri lagi.
3: Untuk sementara ini sama adik dulu, untuk sementara ini. Nggak, ya. Sekarang
0: adiknya itu memang tinggal di situ atau rumahnya dekat situ, Kang?
3: Dekat, dekat rumah.
0: Oh, jadi sekarang Akang di rumah adik?
3: Di rumah adik sekarang.
0: Ah, makanya Akang di situ aja. Nanti kalau benar-benar udah sembuh, baru Akang pulang ke rumah ya, Kang, ya?
3: Iya, ini rumah adik aku. Kebetulan rumah adik yang bungsu kan cewek itu kan.
0: Syukur kemarin ada orang baik yang mau ngantar berobat ke rumah sakit.
3: Makanya begini, kalau saudara-saudara cewek mah kan sama dengan saudara ibu, kan lebih dekat kepada saudara laki-laki.
0: Iya.
3: Ya itu aja lagunya Rintihan Hidup aja ya, Deloitte.
0: Rintihan Hidup. Tadi itu Ilek nanya tuh, kenapa ya Kang Irwan udah lama gak masuk ya Kak Rika. Ya mudah-mudahan sehat lah. Ya akan
3: amin,
0: masuk.
3: Amin.
0: Sehat-sehat ya Kang.
3: Aja ya.
0: Ya Kang.
3: Ada semuanya, saya juga balik doa bagi saudara-saudara yang bisa bergabung. Kondisi sehat tetap sembuh, saudara ya. Yang lagi sehat tetap sehat, yang belum dapat jodoh sama aja dapat jodoh itu aja.
0: Amin.
3: Itu dulu ya, kirim salamnya untuk semua, karena saya ngomong terlalu lama ya. Mungkin bakal ada yang mau masuk. Salamnya mau diidam saja tadi sama Pak Udin tadi ya, sama dengan Pak Udin. Kopi aja sama Pak Udin tadi itu kan. Mudah-mudahan Pak Udin sekarang saya dalam kondisi seperti begini sementara tidak ada gundah-gulana lagi. Gundah-gulana adalah gitu ya. Itu di kopi aja sama Pak Udin salamnya ya, Mbak Rika ya. Makasih.
0: Sama-sama Kang.
3: Karena ngomong saya terlalu lama, mungkin di belakang ada yang mau masuk ya.
0: Lekas
3: makasih
0: sembuh,
3: Pak Rika. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Irwan. Ternyata Kang Irwan kemarin sakit dan sempat dirawat ya pendengar ya. Baik Akang, semoga lekas sembuh ya untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung. Ya kalau udah sembuh, kalau mau pulang ke rumah ya baru pulang. Tunggu benar-benar sembuh ya Kang ya. Baik Alif, enak ya Kang Irwan pas masuk rumah sakit cuma sehari boleh pulang, kami mau seminggu katanya ya. Oke, lekas sembuh ya untuk Alif ya. Baik, di belakangnya Kang Ahmad Irwan mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Rika. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda Sofi?
4: Kabar Tete, alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun masih ya memang cuaca ya, mungkin karena cuaca, faktor cuaca, jadi banyak yang tumbang memang beberapa. Panas tiba-tiba hujan gitu kan, panasnya tuh luar biasa, jadi langsung hujan ya itulah, kalau imun lagi turun ya udah langsung drop deh, kecuali yang betul-betul imunnya baik bagus baru aman gitu. Ika sehat ya.
0: Rika beliau sehat nih, Teh Dinda kayaknya juga kurang sehat nih. Karena itu tadi panas gitu tuh, tiba-tiba hujan, jadi kita kena hujan gitu ya Teh ya.
4: Masya Allah Rika, ya Allah, hari ini sampai sekarang nih.
0: Iya.
4: Dari kemarin luar biasa, satu hari, satu boleh dibilang sampai malam itu full panas. Sampai sekarang nih, sampai saat ini panas.

0: Mbak Dasar baru Teteh berani keluar untuk apotik cuma hanya untuk beli suplemen.
1: Suplemen, iya. Harus.
0: Banyak, ini ada beberapa suplemen ini banyak. Habis, aduh ini nggak bisa kalau begini nih, karena tubuh tuh nggak enak gitu, panas-panas, dingin-dingin, keringat dingin, gimana, pusing kepala gitulah, apalah gitulah penyakitnya tuh.
1: Diriku juga pusing nih. Kalau tangga-tangga segini memang pusing juga, Teh. Pakai suplemen gak mempan nih, Teh.
0: Pakai suplemen gak perlu mempan ya. Ini suplemen yang ini. Tunggu dulu sebentar lagi ya. Kurang lebih 7-8 hari lagi suplemen yang warna merah, warna biru gitu ya.
1: Itu. Harus bersabar nih. Memang pusing juga nih kalau kata-kata segini juga nih, Teh.
0: Itu penting itu bisa hilang semua itu.
1: Aku merindukan tangga satu.
0: Dengan hitungan hari sebentar lagi kok Srika, sabar.
1: Iya. Teh, terima kasih sembuh ya. Iya.
0: Tanggal segini ini kredit banget emang.
1: Wah, iya bener. udah lihat, ini udah mulai kritis ini nih.
0: Mau lihat yang ini, aduh udah habis. Tapi persediaan udah tipis. Aduh, yang sana, oh iya juga tinggal sedikit lagi. Aduh, betul kalau itu.
1: Semua dicek ya.
0: Aduh bener deh, ya Allah ya Robi.
1: Tapi tadi Kang Irwan kasian, Teh.
0: Kenapa?
1: Kang Irwan tadi kasihan, Teteh nggak dengar tadi.
0: Siapa Kang Irwan? Iya, dengar.
1: Udah seminggu nggak masuk karena aku sakit, tinggal sendiri, muntah-muntah, berak-berak malam-malam, nggak ada. Ada motor tapi nggak ada, nggak bisa bawa berobat, membangun tetangga kasihan udah malam, akhirnya berdiri dekat jalan ya, syukur ada mau ngantar ke rumah sakit katanya.
0: Ya itulah penyakit ya, penyakit ya seperti itulah. Memang banyak yang sakitnya sama seperti itu, Rika. Jadi untuk Kang Irwan sekarang sudah recovery kan ya. Mudah-mudahan cepat pulih. Cepat pulih Kang Irwan, besok Boboto main.
1: Oh iya, Boboto main. Akang harus sehat ya, Kang ya.
0: Akang harus sembuh Kang Irwan, Kang Ahmad Irwan. Harus Boboto tuh, support untuk Boboto KDMT ya gitu ya, Kang Irwan ya.
1: Semangat dia tuh, suka kali dia bola.
0: Semangat Kang Irwan. Aduh, jangan sampai hilang semangat. Boboto kasih support buat Boboto Kang Irwan ya.
1: Iya.
0: Apa lagu?
1: Lagunya apa?
0: Lupa. Mancanegara apa Indonesia?
1: Gabung. Gabung Indomanca. Oh, iya, dua-dua. Malam ini dua-dua.
0: Dua-dua. Ada lagu-lagu dangdut yang dua-dua kan ya.
1: Enaknya dua ya.
0: Maaf, saya nggak paham kalau lagu dangdut, kurang paham.
1: Nggak ada dangdut kita, yuk.
0: Iya, jangan. Saya juga nggak suka. Ini, lagu manja. Coba dari Vince Gill aja deh.
1: Vince Gill. Yang mana, Teh?
0: Coba yang agak-agak country, dia irama country. Trying to get over you.
1: Trying to get over you ya. Oke.
0: Okay. Ya. Sekali lagi buat Kang Irwan cepat pulih. Semangat. Support untuk Boboto besok. Juga siapapun lah ya yang suka bergabung di Pro 1 Tanjung Pinang di acara Ruang Rindu, yang mungkin sedang kurang sehat, mudah-mudahan cepat pulih gitu. Teteh juga masih dalam pemulihan ini.
1: Ya,
0: cuma belaga sehat aja. Katanya kan kita kalau sakit jangan merana gitu kan. Ya karena kata-kata adalah doa ya. Menyemangati diri sendiri aja.
1: Ya benar. Ntar kalau kita merana, kita gunda gulana makin sakit ya, meratap, Teteh ya.
0: Merana, meratap itu sakitnya lama gitu. Jadi pokoknya memang rasa sakit itu ada, tapi semangat terus berusaha untuk sembuh.
1: Ya, pasti terus. Kang Irwan nih, semangat sembuh nih. Besok kan Boboto main tuh katanya.
0: Iya.

0: boto main ya. Kalau kalau sakit gimana? Eh, kalau kalau merana meratap gimana? Nggak ada semangat kan? Oke deh, buat semuanya aja deh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya.
1: Makasih.
0: Dilanjut, thank you. Malam, bye
1: Bye-bye.
0: bye.
1: Terima kasih Teddy dan Sofi. Oke, selalu positif ya Teh Dinda Sofi nih ya. Walaupun beliau lagi kurang sehat, tapi tetap memberikan semangat ya untuk Kang Irwan dan menyemangati diri sendiri. Nah, ini yang paling penting ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Lagu.
2: Iya. Mau tahu nggak kenapa Kang Irwan ngeluh?
1: Ah, kenapa?
2: Karena apa ya, itu kayaknya kode keras itu ya, lagi
1: bener,
2: pengen
1: bener
2: dimanja
1: ya,
2: pengen berduaan sama Kak Dinda, soalnya Kak Dinda sering dicuekin dia.
1: Kok Dinda pula, dia kan mau nyebrang lautan katanya.
2: Justru itu makanya Kak Dinda, kalau Kang Irwan lagi siaran lagi gabung disenggol namanya, spesialin gitu. Kan lagi pengen dimanja.
1: Oh.
2: Karena
1: Mas
2: karena
1: Prabu
2: dia lagi lagi iya dia lagi deket-deketnya sama Mas Prabu tuh.
1: Oh iya Teh Dinda.
2: Di Bopendigol aja Mas Prabu di sanjung-sanjung sama dia.
1: Oh.
2: Iya, makanya kalau tipe Kang Irwan itu dia enggak boleh digalakin. Apalagi kalau masuk pagi kan Karika galak juga. Jadinya ngeri dia.
1: Gak bisa, kalau pagi itu kan kita kan harus wibawa.
2: Tuh, Kang Irwan maunya dia dimanja-manja. Nang-ning gitu.
1: Aduh, Mas Prabu ngerti banget nih dengan Kang Irwan nih.
2: Iya.
1: Oh, ini mengikuti kayaknya nih sampai di Wovendigo, Teh Dinda,
2: iya.
1: Sanjung-sanjung Kang Irwan paham kali.
2: Iya.
1: Eh jaga juga.
2: Dia.
1: Eh Kang, hati-hati kalau ngomong, jaga perasaan Kang.
2: Kang Irwan. Ada lagi pengen dimanja, pengen berdua. Ini nggak pakai tema ya langsung ya?
1: Enggak, saya enggak pakai tema. Karena pakai tema enggak direspon. Jadi udahlah.
2: Iya.
1: Kasian.
2: Kalau tema nanti pagi aja lah. Besok pagi siapa?
1: Besok pagi? Maunya siapa?
2: Maunya Dirimio.
1: Dirimio. Oh enggak lah.
2: Iya.
1: Kak Eza besok.
2: Oh, Kak Eza. Iya, enggak apa-apa lah kalau Kak Eza dia itu apa kok ceria dia. Apalagi sama BMKG-nya. Oh, bercanda terus dia.
1: Oh, bercanda. Ya, dia orangnya ceria sih. Ya.
2: Iya,
1: kalau kita
2: dia
1: kan yang sangar-sangar.
2: Oh, bukan lagi. Kalau kata Kak Eza kan bukan lagi. Kalau kata Mas Prabu, lagi bukan.
1: Lagi bukan apa? Lagi bukan.
2: Iya, kan kalau Kak Eza bilangnya bukan lagi. Kalau Mas Prabu lagi bukan.
1: Oh, lagi bukan ya.
2: Aduh, ini lagunya gabungan ya?
1: Kak Eza tuh jatah paginya banyak. Apa?
2: Iya betul. Ini lagunya gabungan ya, berarti setengah luar negeri, setengah Indonesia kali ya?
1: Iya gabung.
2: Kayak misalnya kalau kayak Agnes Mo masuk kali ya?
1: Agnes
2: Mo kan setengah Indonesia, setengah Barat dia.
1: Oh gitu.
2: Kan gabungan kan? Iya, kayaknya cuma Mas Rabu deh yang paham.
1: Setengah bule ya dia ya?
2: Plus setengah mateng nih.
1: Setengah mateng. Lagu siapa? Mau Agnes?
2: Agnes Mo, yang Cock Battle.
1: Agnes Monica.
2: Itu kesukaannya Erita loh. Erita tuh suka yang ranca-ranca dia.
1: Oh, dia suka lagu yang kayak gini-gini.
2: Bukan lagi.
1: Iya,
2: makanya
1: iya,
2: dia langsing kan.
1: No iya. Kalau saya kan suka lagu yang cengeng-cengeng, makanya saya ini lebar gitu ya.
2: Tapi lebarnya jangan ngelirik siapa gitu kan.
1: Oh enggak, ngelirik diri sendiri aja, ngapain ngelirik orang lain. Emang masih kurang lebar diriku, harus lirik orang lain gitu.
2: Cock Battle ya. Ada
1: yang dengan itu barat. Kan yang dengan orang barat itu kan.
2: Iya,
1: Timbaland.
2: Sama iya Timbaland sama
1: T.I.
2: apalagi tuh. Pokoknya ya, tapi bukan nama Pak Umar loh. Pak Umar nanti beda dia versinya kan.
1: Padahal Pak Umar diam aja loh di pojokan. Kena juga Pak Umar. Padahal
2: ya
1: Pak Umar lagi enak-enak ngeteh.
2: Lagi diam di pojokan, emang Pak Umar sapu.
1: Enggak, maksud itu lagi diam-diam aja gitu. Dia lagi ngeteh di pojok.
2: Iya lagi. Kan ngeliat biasanya yang diem di pojokan kan sapu.
1: Enggak, lagi dia diam aja ya Bapak ya, Pak, bercanda ya, Pak. Lagi dia diam aja. Pak Umar, Pak Umar lagi nelpon saudaranya karena kan di Sumatera mati lampu.
2: Oi. Bener itu?
1: Bener nih infonya. Wih, nih Pekanbaru ya? Sumatera Utara, Aceh.
2: Eh tadi di daerah
1: apa istilahnya Piyayu, apa ya? Blank spot. Apa namanya itu?
2: Iya, blank spot.
1: Lama gitu ya, Bang ya?
2: Iya, kurang lebih kali. Tapi enggak selama-lamanya kan, enggak mungkin sebulan. Tapi tadi di Piyayu mati lampu loh, tapi bukan dekat ke rumah Kasarina, bukan, agak ke dalam lagi. Namanya kalau enggak salah tadi perumahan Bukit Barelang Glory. Tadi sempat mati lampu dia.
1: Oh, tapi sebentar mungkin. Kalau ini kan udah lama nih, dari maghrib nih.
2: Ih, dari maghrib, ngeri kali ya.
1: Dari maghrib, tadi kata Bu Indah Isal kayaknya sampai besok ya, Kak, katanya.
2: Wih, ngeri kali, itu yang kesian yang miara akuarium itu loh. Iya kan, ikannya kan pakai itu listrik.
1: Oh gitu.
2: Itunya, apanya namanya, buat udara gelembung-gelembung gitu kan pakai listrik. Nggak mungkin yang punyanya niupin.
1: Sampai
2: kembung
1: sana ya.
2: Iya,
1: terfikir yang kesian
2: ikan.
1: Yang kasih
2: iya, ikan karena ya? Memang iya, memang udah banyak kok itu, kayak di Batam, kayak di Jakarta, kayak di mana tuh kalau mati lampu ikan yang kesian.
1: Oh, ikan. Mati. Kirain tadi yang mikirin Bapak Hamzah Yusuf mati lampu enggak di sana, rupanya ikan yang difikirkan ya.
2: Iya.
1: Saya Jambi berdasarkan penuturan beberapa warga di Jambi. Oh iya, Jambi kena nih mati lampu, makanya Pak Hamzah enggak masuk nih. Ya.
2: Oh, iya. Tapi kan HP-nya mungkin iya juga ya, mungkin lowbat ya.
1: Lowbat pasti. Oh, kecuali kita punya kecuali punya genset kan.
2: Iya.
1: Genset betul. Juga tahannya berapa jam lah?
2: Ya lumayan kan, teman kan daripada lumanyun kan.
1: Iya, lumayan ya.
2: Oh, Karika. Salam ya.
1: Iya.
2: Iya, buat Karika, matukah sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar ya, Kak ya.
1: Amin, ini Kang Irwan sama Teh Dinda langsung sembuh nih dengerin Mas Prabu bercanda.
2: Oh, bukan lagi Kang Irwan gitu loh. Memang itu kode keras itu.
1: Sama-sama sakit lagi ya.
2: Oh, Kang Irwan, kode keras lagi pengen dimanja dia.
1: Okay.
2: Sebenarnya sih yang harusnya yang manjain Kang Irwan harusnya yang Ucu. Tapi kan kalau yang Ucu kan beliau itu ya, apa ya, paling nggak suka ngedengar orang ngeluh. Makanya Mas Prabu kalau di radio tuh jarang ngeluh. Kenapa? Kalau ngeluh nanti kena cepu.
1: cepu tuh apa sih?
2: Cepu itu kena apa ya, ibaratnya kena jitak lah gitu.
1: Oh,
2: kalau bahasa Betawi.
1: Cepu.
2: Nama ya? Sekarang ngucu?
1: Belum masuk.
2: Ah, iya nanti dia masuk habis subuh kayaknya.
1: Kalau Teh Dinda nggak paham dengan kodenya siapa? Kang Irwan. Mas Prabu paham kan? Ya udah, Mas Prabu aja manjain kan, sama-sama sendiri.
2: Iya, nanti Mas Prabu mandiin dia. Tapi habis dimandiin jangan disolatin, bahaya.
1: Kurang ajar.
2: Kang Irwan, ketawa dia guling-guling.
1: Oke lah, makasih ya.
2: Iya, terus salam juga buat Mama Rika. Mama Rika, Mama Rosi, Kadang Merdu, Putri Merita. Kadang Merdu miss call nih, rupanya denger dia ketawa dia. Terus salam juga buat Yusuf udah masuk ya?
1: Nggak masuk deh.
2: Oh, mati lampu juga kali di kamar dia tuh.
1: Iya ya.
2: Kalau dia bukan mati lampu, memang dimatiin.
1: Gelap mungkin kamarnya tuh.
2: Iya, gelap. Salam juga. Salam buat Mak Cima, Bunda Permata, Bunda Berlian.
1: Okay.
2: Bang Iman, kadang lupa mulu Mas Rabu sama Bang Iman tuh, padahal dia sering nyenggol loh.
1: Bang Iman ya.
2: Bang Iman. Terus Bang Herman. Buat semuanya lah, nanti dilanjutin belakang lah ya. Iya, itu lagunya spesial buat yang Ucu lah. Yang Ucu kayaknya mau gabung nanti tuh.
1: Okay.
2: Iya buat Karika, pokoknya semoga sehat, rezeki lancar, dan doa terbaik lah buat Karika ya.
1: Makasih.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Prabu. Terima kasih Mas Prabu, ini selalu menghibur kita pendengar ya. Oke, kita ke lagu ya pendengar. Tergama Kau dari UKS, tadi pilihan dari Alif.

0: itu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, terima kasih bagi yang sudah bergabung tentunya ya di Pro 1 dalam program Keluarga Indo untuk edisi malam hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026, dan sampai jumpa lagi tentunya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.

0: itu, orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat. Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

pendengar seri terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.com. www.rri.co.id. Mendengar bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Harapan kami semoga Anda masih sehat walafiat, masih semangat juga untuk melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani di Tajuk Bidang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 185 yang akan dibacakan oleh Nurlisan.

Kesempurnaan jiwa dapat dimiliki bila mengandung dua hal berikut. Pertama, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi kepribadian yang permanen dan ciri yang melekat di dalam diri seseorang. Kedua, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi sifat kesempurnaan di dalam jiwa itu sendiri. Sebab, jika tidak demikian, hal ini belum dapat dikatakan sempurna. Maka tidak layak bagi orang-orang yang berupaya menggapai kesempurnaan jiwa untuk berlomba mendapatkan kesempurnaan ini secara instan ataupun terlalu sedih karena belum mendapatkannya. Sesungguhnya, kesempurnaan jiwa tidak mungkin dimiliki seseorang kecuali dengan mengenal pencipta jiwa itu sendiri, mengenal zat yang menjadikannya hidup, mengenal zat yang disembahnya, dan mengenal Rabb-nya yang hak. Jiwa itu sendiri tidak dapat menjadi baik dan tidak dapat merasakan kenikmatan maupun kelesatan tanpa terlebih dahulu mengenal Allah, menginginkan wajah-Nya, menempuh jalan yang mengantarkannya kepada-Nya, dan berupaya meraih keridhaan serta kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, jiwa manusia harus membiasakan diri terhadap proses penggapaian kesempurnaan itu, hingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah kepribadian yang mantap dan melekat erat pada dirinya. Adapun pengetahuan, kehendak, dan perbuatan di luar proses pencapaian itu, bisa dipastikan bahwa ia merupakan hal yang tidak bermanfaat bagi jiwa yang tidak membuatnya sempurna, bahkan dapat membahayakan dirinya, mengurangi kesempurnaannya, dan menambah kepedihannya. Apalagi jika semua perilaku tadi telah menjadi satu kepribadian atau watak yang kuat. Jika demikian, niscaya jiwa itu akan tersiksa dan kesakitan sesuai dengan kadar melekatnya sifat-sifat tersebut di dalam jiwa. Sementara, aksesoris atau kemewahan yang terpisah dari jiwa, seperti pakaian, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, dan harta, sebenarnya semua itu hanyalah titipan yang dititipkan kepada diri hamba dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kelak, setiap orang harus mengembalikan semuanya kepada yang menitipkan. Maka, ketika itulah, ia akan merasakan kepedihan dan merasa tersiksa saat semua itu harus dikembalikan. Dan besarnya perasaan tersiksa ini sesuai dengan kadar kecintaannya terhadap titipan tersebut. Terlebih lagi, jika semua kesenangan itu begitu sempurna diperoleh seseorang, maka pada saat semuanya diambil olehnya, niscaya ia akan merasakan kekurangan, kepedihan, dan penyesalan yang tiada tara.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf Ustadz Abdul Malik untuk hari ini tidak bisa hadir ya ke studio karena sedang di luar daerah. Namun kita akan dengarkan siaran ulangan bersama Ustadz Abdul Malik di Mutiara Pagi hari ini.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan pada pagi yang baik ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan, yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat hidup. Dengan berbekal nikmat hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah khilaf di dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat hidup ini kita pergunakan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbekal nikmat hidup ini juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan sehingga dengan begitu menjadi suatu perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau seperti salam kita ketika duduk tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah yang benar-benar relevan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan. Tentu saja kita sorot di dalam Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, atau juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablun minan nas, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi Islam juga mengatur hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan lingkungan kita, atau hablum minal bi'ah, hubungan dengan alam sekitar, dengan lingkungan kita. Mengapa ini penting untuk dibahaskan? Karena kita mengetahui bahwa saat ini sering terjadi krisis lingkungan dan tantangan global. Di antaranya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ada deforestasi dan hilangnya habitat. Ada kekurangan sumber daya dan polusi. Maka ini penting untuk kita bahaskan, kita ambil berat. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri adalah pemakmur di kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 61. Wa ila samuda akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bumi ini. Selain menciptakan bumi ini untuk kita, nah Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan manusia itu sebagai pemakmur di kehidupan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka ayat ini menjadi landasan bagi kita bagaimana kemudian alam yang Allah ciptakan untuk kita ini bisa kita makmurkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita atau apa saja prinsip kita sebagai manusia ini di dalam memakmurkan bumi ini? Prinsip yang pertama, yang ini juga bisa kita lihat di artikel yang ditulis oleh Muhammad Fazlun Khalid, Islam and the Environment, di antaranya adalah prinsip tauhid. Nah, bagaimana prinsip tauhid itu? Yaitu kita menempatkan alam sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu adalah wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu juga makhluk yang Allah ciptakan. Artinya dia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini menandakan bahwa kita dengan alam adalah sesuatu yang harus saling. Salingnya itu adalah di dalam rangka kita juga mampu memberlakukan alam dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berakal. Maka bagi orang yang berpengetahuan menempatkan alam ini sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manakala dia menempatkan alam sebagai wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka alam bukan benda mati, tetapi dia bermakna bagi kehidupan manusia. Berarti kalau kita merusak alam, kita tidak menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali hubungan kita dengan alam, yaitu sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip tauhid. Sama-sama menempatkan kita dan alam adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kita taati. Jangan sampai kita merusak alam berarti kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menempatkan pribadi manusia itu sebagai pengelola, bukan pemilik, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebagai khalifah, sebagai yang Allah titipkan kekuasaan, sebagai Allah yang berikan mandat untuk mengurus bumi ini, maka ingat, bumi ini mesti dikelola dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Kita sebagai yang memberikan manfaat, bukan kemudian merusaknya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang lahir dari prinsip yang kedua, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai seorang khalifah, maka kita mesti amanah, mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Maka ketika kita kemudian diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah semestinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita. Kalau merusak lingkungan, berarti mengkhianati amanah. Nah, pengelolaan itu harus berorientasi pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Maka mari sama-sama ketika kita menjalankan amanah, yaitu bertanggung jawab, maka mestilah tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita sesaat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah prinsip di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah larangan berbuat fasad, yaitu

dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka prinsip ini adalah menegaskan kita, kalau kita ingin mengelola lingkungan dengan baik, jangan sampai kita membuat kerusakan. Dan memang kita mesti berhati-hati, karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dengan adanya potensi untuk berbuat kerusakan ini, hendaklah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita adalah di antara manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Maka prinsip yang keempat adalah larangan berbuat fasad, merusak lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maka alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasinya secara berlebihan, berarti kita sudah melanggar keseimbangan. Hati-hati, ketika kita melanggar keseimbangan, maka ada hal yang dirugikan. Ketika yang dirugikan, maka akan terjadi bencana. Maka berhati-hati. Prinsip yang kelima di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip keseimbangan. Prinsip yang keenam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihan atau israf, atau bahasa yang lain adalah moderat. Maka jangan sampai kita mempergunakan sesuatu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manakala kita mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan, maka itu berarti adalah sebuah eksploitasi. Ketika eksploitasi itu kita lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang sistemik. Maka sikap kita, prinsip Islam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihkan. Gunakan seperlunya, ambil seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Dan prinsip yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah prinsip ihsan terhadap semua makhluk, terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara tentang manusia tetapi juga seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kana lahu shadaqatun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Maka perlakukan lingkungan itu dengan konsekuensi bahwa itu adalah perlakuan kita terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Maka manakala kita peduli terhadap lingkungan, itu merupakan perbuatan ihsan, dan ihsan itu akan dibalas dengan

0: kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemprov Kepri akan memanfaatkan teknologi AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal. Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutlah, mulai dari tingkat RT hingga camat. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memanfaatkan teknologi AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif di wilayah perbatasan.
1: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DKUKM Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target besar pada tahun 2026. Dengan fokus utama tahun ini adalah mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Kepala DKUKM Kepri Ricky Rinaldi mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan AI untuk memetakan peluang bisnis di wilayah perbatasan. Dengan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha membaca perusahaan tren pasar secara real time.
2: Pemerintah memang komitmen, tapi komitmen pemerintah ini kalau tidak berkolaborasi seperti ini juga nggak bakalan nyampe hasil output outcome yang diekspektasikan oleh UMKM. Apalagi targetnya memang mau menjadikan UMKM ini sebagai satu ekosistem ekonomi yang berkelanjutan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, di Kepulauan Riau.
1: Ricky menjelaskan, di mana juga akan berfokus pada standarisasi produk agar sesuai dengan selera pasar regional. Program tersebut akan didukung penuh melalui berbagai pelatihan teknologi dan pendampingan intensif.
2: Bagaimana peluang sebagai negara perbatasan Singapura-Malaysia, kita border, itu bagaimana UMKM dengan AI ini mampu lebih cepat membaca tren pasar. Itu bagi pemerintah itu satu kinerja yang khusus untuk tahun ini.
1: Dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi jembatan bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di luar negeri. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutlah, mulai dari tingkat RT, RW, lurah hingga camat, terutama saat musim kemarau.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan mencatat sebanyak 394 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terjadi di Kabupaten Bintan selama periode Januari hingga April 2026. Kasus tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di wilayah Bintan. Sekretaris BPBD Kabupaten Bintan Agus Aryadi mengatakan, tingginya angka karhutlah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutlah, mulai dari tingkat RT, RW, lurah hingga kecamatan, terutama saat musim kemarau. Agus juga menyebutkan wilayah dengan kasus karhutlah terbanyak berada di Tanjung Uban, Toapaya, dan Bintan Timur. Sementara itu wilayah UPTD Toapaya mencakup kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, dan Teluk Bintan. Terkait kesiapsiagaan, BPBD memastikan seluruh armada pemadam dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk penanganan kebakaran di setiap wilayah UPTD.
4: Memang kita tahu bersama bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan kurun waktu 3 bulan kemarin sejak Januari hingga April angka kejadian di Kabupaten Bintan cukup tinggi, yaitu sebanyak 349 titik kebakaran hutan dan lahan itu tersebar di beberapa kecamatan. Saya menyampaikan himbauan dan saya menyampaikan peran serta masyarakat khususnya RT, RW, kepada lurah, kepada camat untuk sama-sama kita menjaga lingkungan kita di saat musim pancaroba.
3: Agus Aryadi juga menambahkan, selain karhutlah, BPBD Bintan juga menyoroti kemunculan buaya di sejumlah titik wilayah. Saat ini, BPBD bersama instansi terkait tengah membentuk satuan tugas untuk penanganan satwa tersebut. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan hewan kurban yang akan disembeli untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bintan dalam kondisi layak dikonsumsi masyarakat.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diimbau tidak perlu khawatir terhadap kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan Abu Syofian menjelaskan ratusan hewan yang telah terdaftar untuk disembelih pada musim Hari Raya Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemenak Bintan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan lancar, aman, serta memenuhi standar kesehatan hewan. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan menjelang pemotongan. Saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
6: Jadi kita itu kan kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Bintan sesuai dengan permintaan mereka. Dan dari data itu mereka menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa baik itu di hari H mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Insya Allah kita sudah koordinasi, mereka siap membantu sehat aman ya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan Abu Syofian mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kolaborasi merupakan kata kunci dalam membentuk karakter generasi muda.
3: Kolaborasi merupakan kata kunci dalam membentuk karakter generasi muda. Keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan harus mampu bekerja sama memberikan pendidikan yang layak kepada generasi muda untuk membentuk karakternya. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, generasi muda dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan utama meliputi kecepatan informasi yang sulit disaring serta dampak negatif maupun positifnya. Informasi yang cepat dan instan membuat generasi muda sulit membedakan mana yang baik dan buruk. Selain itu, tantangan yang muncul dan menjadi perhatian saat ini yaitu karakter siswa seperti disiplin, rasa hormat, dan rasa percaya diri yang menjadi perhatian utama.
7: Proses pendidikan itu adalah upaya bersama gitu. Sekolah hari ini dituntut untuk melakukan upaya yang mereka tidak hanya mengajar tapi juga melakukan pembinaan karakter. Bahwa untuk melakukan upaya serta tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita ini, maka kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan harus benar-benar mampu melakukan upaya bersama dalam memberikan suguhan pendidikan yang layak kepada anak-anak muda kita.
3: Menyikapi hal ini, pemerintah tidak hanya berdiam diri melihat fenomena karakter siswa yang semakin tergerus zaman. Melalui Kemendikbudristek meluncurkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini mengajak anak-anak untuk membangun kebiasaan positif seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan lainnya. Melalui upaya bersama ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti komentar daerah yang berjudul Menata RT RW, Menata Kepercayaan Publik, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
8: Pendengar, selamat pagi. Rencana pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk menata ulang struktur RT dan RW memunculkan beragam respon di tengah masyarakat. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai kebutuhan administratif untuk menyesuaikan jumlah penduduk yang terus berubah. Namun di sisi lain, polemik muncul karena masyarakat menilai penataan tersebut jangan sampai sekedar menjadi agenda birokrasi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan kedekatan warga di lingkungan masing-masing. Penataan RT RW sejatinya bukan hanya soal membagi wilayah atau menghitung jumlah kepala keluarga. RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus ruang interaksi sosial yang paling dekat dengan warga. Karena itu, perubahan struktur harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gesekan, kecemburuan, ataupun kesan adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut. Pemerintah tentu memiliki alasan rasional Ketimpangan jumlah penduduk antar wilayah memang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Ada RT yang terlalu padat, sehingga pengurus kesulitan menjalankan tugas, sementara di wilayah lain jumlah warganya justru sangat sedikit. Penataan menjadi penting agar pelayanan administrasi, pendataan bantuan sosial, hingga koordinasi keamanan lingkungan dapat berjalan lebih optimal. Namun, pemerintah juga harus menyadari bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan administratif, melainkan juga keterbukaan proses. Polemik biasanya muncul ketika warga merasa tidak dilibatkan atau tidak memahami arah kebijakan secara utuh. Sosialisasi yang minim dapat memunculkan spekulasi liar, mulai dari dugaan kepentingan politik hingga kekhawatiran hilangnya representasi warga di lingkungan tertentu. Karena itu, pendekatan dialogis harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dengan tokoh masyarakat, pengurus RT RW, serta warga terdampak sebelum keputusan final diambil. Aspirasi masyarakat jangan hanya dijadikan formalitas, tetapi benar-benar dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan. Dengan cara itu, penataan tidak dipandang sebagai keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah bersama. Di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang, pembenahan struktur lingkungan memang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari rapinya administrasi, melainkan juga terjaganya harmoni sosial di masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa penataan RT RW mampu memperkuat pelayanan tanpa merusak kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Pada akhirnya, polemik ini harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan. Masyarakat tidak anti terhadap perubahan, asalkan perubahan itu dilakukan dengan komunikasi yang baik, alasan yang jelas, dan tujuan yang benar-benar berpihak pada kepentingan bersama. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov Kepulauan Riau akan memanfaatkan teknologi AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal. Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla mulai dari tingkat RT hingga camat. Mewakili kerabat kerja bertugas pada pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

Piala Dunia semakin dekat ya pendengar ya, tanggal 11 Juni nanti ya. Mungkin semaraknya sudah mulai terasa. Nah, kami juga akan berbagi informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia untuk Anda. Dan pendengar, nanti kita akan ikuti bagaimana nih perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Tapi setelah satu lagu yang satu ini.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saatnya untuk kita dengarkan bagaimana nih perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya dari BMKG Tanjung Pinang. Pagi ini katanya Mas Robi, tapi Mas Robi udah keburu pulang. Gimana nih ya? Mas Robi udah pulang katanya kan? Mas Robi udah pulang katanya. Ini kembarannya Mas Robi ya kan?
2: Iya aja.
1: Mas sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat kan Liza.
1: Alhamdulillah. Jangan pulang dulu ya Mas, sabar ya. Sampaikan dulu informasi Mas pada pagi hari ini. Apalagi iya, mau malam minggu nih Mas. Kira-kira malam minggu hujan atau enggak nih ya kan? Iya, silakan Mas sampaikan informasinya.
2: Iya, baik Kaliza, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan seperti biasa kami akan menyampaikan informasi terkait update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, kami perakirakan di pagi hari akan cerah hingga berawan, kemudian menjelang akhir pagi siang hari berawan dan ada tentunya potensi peluang untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir, terutama untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan, harap waspada serta berhati-hati. Kemudian malam dan di hari nanti kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Dan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 65 hingga 95%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan untuk di perairan Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga dapat mencapai ketinggian maksimum 2,5 meter. Demikian kali ini informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya, Mas. Selamat hari Minggu. Selamat malam Minggu, Mas. Masih lama ya. Terima kasih, Mas. Pulangnya hati-hati. Selamat pagi.
2: Terima kasih.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya hati senang walaupun gak punya uang. Benarkah itu pendengar? Oke deh pendengar, di pagi hari ini cukup cerah ya kalau Liza lihat di luar sana karena sudah ada matahari ya. Tapi apapun cuacanya semoga tetap semangat. Ada punya informasi? Boleh sekali pendengar sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp karena sudah kami buka untuk Anda jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat pagi.
1: Halo,
0: pagi. Iya, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Resino.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana sehat?
1: Sehat, Pak, ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Bapak.
1: Itu susah kalau tak ada uang.
0: Gimana ya, Bapak, ya? Oke.
1: Ini waktu ya, tanggal 23 Mei, bersamaan dengan 6 Indonesia, 1400 Indonesia ya. Semua biasa kami ingin menyampaikan informasi di kepemimpinan, di Kalimantan Timur, Bapak. Memang cuaca pagi ini, cerah, berawan, nyatanya ada matahari, tapi juga ada awan. Yang mudah-mudahan hari ini tetap cuaca bersahabat dengan kegiatan masyarakat ya. Dan lalu lintas tidak begitu ramai lancar, namun kita semua berharap tidak ada kecelakaan lantas di jalan raya. Kemudian informasi lain, seringnya PLN itu mematikan listrik ya pada pagi hari, walaupun durasinya tidak sampai 5 menit, tapi sangat mengejutkan ya. Mudah-mudahan pemberitaan kenapa ya PLN sering mematikan lampu ya. Kemudian informasi lain bahwa menjelang hari raya Idul Adha ini atau hari raya keagamaan ini tentu berkaitan dengan kegiatan masyarakat tentang ekonomi pasar ya. Di masyarakat tidak begitu antusias apa sebabnya, mungkin barangkali ada kaitannya dengan harga barang-barang yang selalu berubah dan naik harga. Di saat yang sama juga memang ada pemerintah dinas ketahanan pangan ini ya harus menstabilkan harga. Memang ada rencana pemerintah kepemimpinan mengadakan gerakan pasar murah ya di depan gedung LAM itu, dan yang dijual ada beberapa komoditas seperti beras, SPAP, minyak, gula, telur, dan juga cabai ya. Ini tapi harusnya disiarkan dengan harga-harga sekali, jadi masyarakat lebih tahu. Karena apa? Karena masyarakat tentunya kalau tidak tentu dia pergi ke pasar dengan harga yang kalau memang murah, murahnya berapa gitu. Jadi supaya masyarakat lebih antusias untuk membeli di gerakan pasar murah ya. Sehingga rencana akan dibuka tanggal 26 Mei 2026 ya, dari saat mulai 7.30 masyarakat yang berniat yang ada kemampuan atau mau membeli silakan datang ke depan seberang gedung LAM di Kijang Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Resino di Kijang buat informasinya. Di belakang Pak Resino. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lizandriani.
0: Pagi Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Mbak Liza. Di akhir pekan ini kita ucapkan salam sehat selalu bagi Mbak Liza.
0: Amin.
2: Selamat menjalankan tugas ya Mbak Liza.
0: Tetap
2: semangat Mbak Liza.
0: Semangat.
2: Hari pun pagi hari ini sepertinya cerah, seperti cerah suaranya Mbak Liza nih.
0: Amin. Selalu, Mbak Liza. Amin. Hati senang walau tak punya uang ya.
2: Gak lama lagi kan tengah muda nih Mbak Liza.
0: Amin. Oke, silakan Bapak.
2: Terima kasih Mbak Liza. Saya apresiasi, terima kasih kepada pihak PTK yang telah merespon informasi dari kita sebagai pemerhati, menyampaikan informasi melalui acara Opini Kuping Mbak Liza, yang semalam sudah saya sampaikan berkaitan dengan pemangkasan pohon-pohon yang di sepanjang jalan Mbak Liza, yang menurut saya sangat berbahaya Mbak Liza, karena dahannya dipangkas di bawah kabel ketangan tinggi itu abangnya itu hanya berat ke jalan ya Mbak Liza. Itu memang tidak ada salahnya juga kalau memang ada tindakan dan dipangkas. Karena setelah dipangkas nanti pohon itu akan tumbuh dan rimbun lagi kan Mbak Lisa ya. Cuma ada salah satu yang di depan RRI, depan pengadilan itu hendaknya juga dipangkas juga. Karena itu di situ tinggi Mbak Lisa ya. Karena sangat dilema ya, sangat krusial. Kenapa? Pohon itu seharusnya juga jadi paru-paru kota Mbak Lisa ya. Namun tatkala berbahaya tidak ada salahnya juga dipangkas. Namun kalau bisa mungkin dari pemerintah kalau memang ada anggarannya di selingi dengan pohon-pohon yang mungkin reboisasi yang tidak terlalu tinggi dan besar pohonnya itu Mbak Iza. Karena ini adalah taman kota, perlu juga karena paru-paru kota Mbak Iza ya, itu memang harus ada, karena kalau tidak kan di kota kita ini panas sekali. Untuk sementara waktu mungkin setelah dipangkas memang agak panas, namun dalam beberapa waktu ke depan nanti kan akan tumbuh seperti biasa lagi Mbak Iza. Baik. Itu mungkin harapan saya Mbak Iza. Semoga kita di akhir pekan ini, weekend ini tetap semangat Mbak Iza ya.
0: Ya, siap, amin.
2: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan Bapak.
3: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar Prokatu di mana saja berada, di suasana menyongsong hari Idul Adha atau hari kurban, diberikan nikmat kesehatan lahir batin, murah rezeki.
0: Amin.
3: Diberikan hati yang penuh keteduhan dan lalu memaafkan kesalahan siapapun.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
3: Karena Allah saja sang pencipta dunia ini memaafkan kesalahan hamba-hamba, terkecuali yang syirik terhadap Allah SWT yang tak bisa dimaafkan. Tadi pagi tadi disuguhkan lagu oleh RI, Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang.
0: Iya Bapak.
3: Ini luar biasa. Karena kesenangan jiwa itu adalah tidak tergantung uang ada atau tak ada.
0: Masya Allah.
3: Tapi ini adalah rahmat Allah SWT. Ya. Ada juga yang punya uang sampai bermiliar-miliar di bank, tapi jiwanya tak tenang. Apakah itu uang melanggar mekanisme atau tidak, itu hanya Allah sajalah yang tahu. Semoga diberikan ketenangan orang-orang seperti ini. Dan juga saya dengar tadi Pak Rasino bilang ada pasar murah di Kijang tanggal 26 nanti. Semoga seiring pasar murah ada juga di antara hati hamba-hamba Allah yang pemurah, karena rezeki yang didapati itu bukan untuk dia semua, tapi ada hak-hak orang lain. Sekalipun dia pengamen di pinggir jalan, tapi Allah mengatakan jangan mudah menghina para pengamen, karena mereka juga hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring itu juga berkaitan masalah pohon-pohon yang dibilang Pak Abdul Qadir, saya kira juga perlu kita memperhatikan tenaga-tenaga mereka juga terbatas, tak bisa seperti apa ini tanpa proses pakai bin salabin. Karena di gedung juang BP3KR itu ada yang sudah ditebang pohonnya tapi ditinggalkan batangnya. Mudah-mudahan ya perkim mendengar, karena di atas itu adalah rumah dari mantan komandan Natamal di atas itu. Untuk menjaga orang jalan di atas itu tidak nampak kumuh. Maksud kita sekali ditebang jangan dibiarkan, tapi dipindahkan ke tempat lain.
0: Okay.
3: Dan terakhir kita sangat berharap kepada pihak lingkungan hidup. Sudah berapa kali, bahkan saya ke kantor mereka, supaya di depan gedung juang itu ditaruh juga lah tong-tong sampah yang dari drum itu, karena itu di jantungnya kota. Apakah ada apa? Dinas lingkungan hidup dua kali saya ke kantornya, tapi tidak digubris. Mudah-mudahan Pak Wali Kota dengar, Pak Haji Lisdan Mansa Isha, dan Pak Wakil Wali Kota juga dengar, untuk tolonglah diingatkan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang. Semoga menjaga suasana yang nyaman, karena orang Singapura, Malaysia hari ini mulai datang. Sabtu, Minggu berpulang. Tak enak mereka tiap kali datang berfoto di depan gedung Gonggong. Saya kira sekian, terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Damailah negeriku. Saling bermaafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis yang ada di Insinyur Sutami. Halo, selamat pagi. Wah, delay ini. Halo pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Lisa.
0: Assalamualaikum. Pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf dengarnya dari telepon aja Bapak. Delay soalnya itu.
4: Gimana?
0: Dengarnya lewat telepon aja Bapak. Iya, dengarkan suara saya. Lewat telepon aja dengarnya. Iya, delay soalnya itu kan lagi pakai era digital kan. Iya Bapak, silakan ada informasi apa Pak Yanto?
4: Ini saya hanya menyampaikan kemarin kota Salis mengenai maghrib. Kemarin sepertinya nggak dijaga oleh RRI, nggak ada orang yang ngaji. Kami sebagai pengurus di masjid atau di surau, maghrib, jadi sangat tergantung kepada RRI. Kapan, tapi Bapak, waktu hari Rabu kalau nggak salah saya, hari Rabu kalau
0: hari Rabu kemarin, kenapa tidak ada pengajian?
4: Tidak salah, ya itu tidak langsung dimatikan dengan RRI lagi-lagi ceramah, jadi nggak ada orang lagi ngaji. Jadi saya ini santri. Kalau sudah ngaji itu di RRI santri sangat ngumpul semuanya gitu. Tapi tiba-tiba lagi ramal azan, saya terkejut juga gitu loh. Kok nggak ada orang yang ngaji? Biasanya nggak, nana pada siap olah.

0: Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Umar.
0: Ya, berjok-jok dari jam 5 tadi ya.
1: Iya, silakan Pak Umar.
0: Masalah penceramah subuh tadi, memang ustaznya gak datang ya?
1: Lagi perjalanan dari Jakarta ke Tanjung Pinang, Bapak.
0: Nah, sebenarnya itu ada penggantinya itu.
1: Dia menggantikan Bapak beliau.
0: Oh, menggantikan.
1: Harusnya Pak, harusnya Ustadz Nur Ikhlas. Nur Ikhlas, Ustadz Nur Ikhlas kan lagi ini jadi petugas haji.
0: Oh, haji.
1: 3 bulan. Jadi beliau menggantikan, tapi beliau juga ada keperluan. Jadi tidak bisa hadir hari ini.
0: Oh,
1: begitu Bapak.
0: Ya cukup jelas lah kalau gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau RRI Pro 3 udah hidup.
1: Nah,
0: cuman tadi kan Pak Marlis Markan bilang tadi, jangan anggap enteng para pengambil di jalan, ya. Cuman saran saya, ada anak-anak yang disuruh oleh ibunya tuh menjual tisu itu ngeri sih tengoknya di perjalanan tuh. Kadang-kadang maaf cerita takut terlanggar kan, langgar mobil kan. Nah itulah. Tapi kalau dikasih tahu, sengi-senginya ya mukanya. Jadi
2: dua kali
0: hampir terlanggar itu. Motor sekali, lori sekali. Kalau motor itu nasi untung ibu-ibu itu ngerem, kalau mau lori nasi untung dia stiper kan, cepat kan lori itu. Jadi kita kata Pak Marlis Narkan, jadi kita tidak boleh menganggap enteng, memang betul. Tapi yang di pinggir jalan itu disuruhnya anaknya menjual tisu. Dia asyik aja main HP. Terjadi apa-apa nanti kita juga yang sibuk kan. Jadi para dinas sosial tolonglah. Ya apa itu semuanya. Kalau yang ibu-ibu itu udah biasa dari situ kan. Nah, tapi ada ini anak yang bawa anak sampai 2-3 orang di situ.
1: Okay.
0: Aduh, baru umur 2 tahun lebih lah sekitar Liza. Okay. Udah disuruh jual tisu. Masya Allah saya bilang. Kalau nggak mau dia jual tisu, dipukulnya anaknya tuh. Jadi kita sebelum menghindar terjadi yang tidak diingini, ya kan, mohon ditertibkan oleh dinas sosial itu. Sama Satpol PP itu. Ini hari Minggu, hari Sabtu Minggu ini ada nih.
1: Apa tuh?
0: Cuma hari dia ada terus. Baikpun hari libur, tak hari libur ada.
1: Anak-anak yang jualan tisu di jalan gitu ya Bapak ya?
0: Iya, okay. Ibunya main haji, masih main HP, okay. Anaknya disuruh hambur-hambur jual tisu.
1: Oke.
0: Okay. Ya Bunda. Jadi kemarin tuh hampir dilanggar Honda, masih untung Honda itu ngerem. Yang kedua lori, dia menyeberang tuh lori masih untung ngerem.
1: Oke.
0: Okay. Itu kalau lori dari jauh mau ngerem, masih untung dia cepat ngerem, kuat ngerem kan. Kalau enggak itu kan sempat rem belum, kena dia kan begitu.
1: Oke. Okay.
0: Jangan gitu terjadi seperti itu. Kalau okay. Kalau kata Pak Amal makan tadi, kita tidak boleh meremehkan, betul. Ada kita kasih, tak ada sudah ya kan. Man, janganlah di anak-anak itu di kebiasaan umur 2 tahun lebih lah, sekitar 3 tahun lah. Situ berdua itu yang bawa anak itu. Dua ibunya sih main HP. Terjadi yang tak diingini besok sibuk kan. Nah, kita yang sibuk, dinas sosial pun sibuk. Sahabat itu pun sibuk. Ini setiap hari ini.
1: Okey.
0: Tolonglah ditinjau ya.
1: Baik.
0: Itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat di Jaya.
1: Iya Bapak, terima kasih. Ya Bunda. Ya Pak Umar ya, yang ada di Soekarno Hatta. Terima kasih Pak Umar. Di belakang Pak Umar masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda untuk memberikan informasi di pagi hari ini jelang ke pukul 7. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Riza.
1: Pagi Bu Erna, silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih Mbak Riza. Bu Erna mau informasikan aja mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Lasino tadi.
1: Iya. Yeah.
3: Bahwa dalam rangka kita akan mengadakan suatu peringatan atau hari raya, harga itu sudah mulai naik Mbak Riza. Apakah tidak ada pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini? Kita ini khawatir aja, pedagang-pedagang ini seenaknya aja, seenak hatinya aja untuk menaikkan harganya. Terutama sayur, Liza. Sayur itu, bayam itu sudah 20.000 lebih per kilo. Kangkung sama aja, seperti itu.

0: apalagi yang sayur-sayur datang dari Pekanbaru, Bukit Tinggi, Jambi misalnya. Hmm. Itu lebih mahal lagi, Liza. Ini di pasar kemarin, dua hari yang lalu lah Bu Erna ke pasar. Kentang tidak ada, daun bawang juga tidak ada. Jepang ini yang biasa-biasa ini yang kita beli biasanya murah, sekarang mahal. Sayur kacang buncis, apalagi Liza. Ini kita mohonlah dengan dinas perdagangan ini, sekali turun ke pasar itu, apa menyebabkan harga ini mahal seperti itu.
1: Okay.
0: Ubi aja mahal, apalagi kentang kan, wortel, semuanya juga mahal sekarang Liza. Kita ini bukan apa-apa, memang masih bisa lah, masih terjangkau sama kita. Tetapi kan kasihan saudara-saudara kita yang menengah ke bawah ini selalu mengeluh. Tuh bagaimana nih ya, kok mahal semuanya. Belum beras lagi Liza. Liza, beras itu harganya berganti-ganti. Sebentar harganya misalnya 1 kilo 16.000, minggu depan udah 18.000. Ada yang 20, ada yang 22, seperti itu. Katanya kita ada panen raya, tapi berasnya kok naik terus. Caranya di situ ya, kemana tuh berasnya tuh kan? Ya itu aja Liza.
1: Iya Ibu.
0: Memang betul lah. Kalau dinas-dinas ini nggak turun, dinas pendidikan misalnya, dinas perdagangan dan perindustrian, kemudian pekerjaan umum, ini semuanya nih kawasan yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Ini kalau nggak turun ke bawah, yang dengar aja di radio, mendengar aja berita, takkan maju daerah kita ini.
1: Okay.
0: Dulu daerah kita ini adalah daerah yang termurah, daerah yang apa ramai yang pengunjung datang. Sekarang malah pindah ke Batam, kita sepi semuanya. Kenapa? Inilah tidak ada kekompakan di antara pemerintah ini. Hanya itu aja Liza.
1: Iya Ibu. Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5 bawah. Ya pendengar di mana saja berada, terima kasih banyak informasinya Anda di pagi hari ini. Dan Liza tidak bisa angkat telepon Anda lagi karena waktunya juga mepet sekali ya. Nanti Liza masih buka di lantai telepon dan juga WhatsApp. Untuk Anda yang barangkali belum sempat menyampaikan informasi, boleh nanti di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.